0: Aku Cinta Indonesia.
1: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sudah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meninggalkan popularitas.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepadan, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan sudah mandi pastinya kamu ya, sudah glowing pastinya ya. Sekarang saatnya kita upgrade isi kepala dengan segmen viral info today teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang kerjanya tiap hari mantengin YouTube, ada kabar panas nih yang baru saya turun dari Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi teman Pro 2. Jadi Ibu Menteri kita Miltia Hafid baru saja kasih surat teguran pertama buat YouTube. Waduh, YouTube bikin ulah apa lagi nih pagi-pagi ya. Ternyata usut punya usut, ada temuan live streaming dari YouTuber bernama Bigmo yang promosiin produk vape alias rokok elektrik. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, dia melibatkan anak-anak di bawah umur. Aduh, tepuk jidat dulu deh kita berjamaah ya. Serius teman Pro 2, anak-anak tuh harusnya main layangan, sepedaan, atau pusing ngerjain PR matematika ya. Bukannya malah dieksploitasi buat jualan barang yang tidak jelas ya, dan juga barang yang dilarang buat mereka gitu ya. Bu Menteri tegas banget loh mengingatkan kalau ruang digital kita ini harus aman, dan eksploitasi anak tuh sama-sama sekali tidak bisa ditoleransi ya. Jadi Komdigi kasih waktu 3 hari nih buat YouTube beres-beres dan ningkatin sistem moderasi biar konten promosi vape ke anak-anak tidak lewat lagi. Kalau ngeyel, wah ancamannya ngeri besti ya. Mulai dari denda administratif sampai yang paling ekstrim, pemutusan akses. Jadi kebayang tidak sih sehari saja kita tidak bisa buka YouTube gara-gara kreatornya pada bandel teman Pro 2. Makanya ini jadi pelajaran penting banget buat kita semua, apalagi buat kamu yang bercita-cita jadi konten kreator, bikin konten viral itu boleh banget. Tapi please pakai akal sehat dan hati nurani pastinya ya. Bikinlah karya yang positif dan asik, nampaknya tidak merugikan orang lain, apalagi anak kecil ya, bocil lah teman Pro 2. Dan buat kamu yang punya adik atau keponakan, yuk mulai sekarang diawasi juga ya tontonan mereka pastinya. Nah, biar kepala tidak makin ngebul mikirin isu-isu berat, Adelia bakal ademin telinga kamu pakai track yang super chill abis. So jangan putar gelombang radio kamu ya, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti rangkaian program Back to School, talkshow keindonesiaan dengan tema Generasi Emas Jauhi Pergaulan Bebas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih, sudah cantik-cantik banget nih anak MTs Al-Mutmainah Atambua ya. Dan kita mau tes dulu nih suaranya ya, mana semangatnya. Oke, MTs Al-Mutmainah Atambua.
1: Pagi, pagi, pagi, MTs Al-Mutmainah luar biasa.
0: Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua yang sudah hadir. Tadi kita sudah dibuka sama penampilan dari Hadroh, tim Hadroh ya, MTs Al-Mutmainah Atambua yang luar biasa banget. Cowok-cowok yang manis-manis, tampan-tampan ya. Oke, baik, karena itu sebelum kita mulai acara kita menyapa dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala MTs Al-Mutmainah Atambua beserta Dewan Guru, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua bersama Ketua Tim dan rombongan, serta para narasumber yang kami banggakan, dan juga adik-adik dari MTs Al-Mutmainah Atambua yang luar biasa. Oke, kita coba lagi. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi,
0: oke, luar biasa nih semangatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Udah ada yang kenal belum nih sama saya? Udah ya? Oh, belum. Oke. Perkenalkan, nama saya Ratna Asmawati, biasa dipanggil Rara ya. Dan senang banget rasanya bisa hadir di hadapan adik-adik semua di MTs Al-Mutmainah Atambua dalam rangkaian acara RRI Back to School. Udah tahu belum nih topik kita pagi ini? Udah? Belum, aduh. Ini bu gurunya belum briefing ya. Oke. Nah, kalau ngomongin masa remaja nih ya, adik-adik itu pasti identik dengan belajar. Identik dengan apa lagi coba? Bergaul. Nah, apa lagi? Ayo, silakan dijawab. Apa? Masa remaja tuh identik dengan apa kira-kira? Bermain, mengejar cita. Oke, lebih semangat ya adik-adik ya. Oke, dan juga kita harus pintar memilih teman supaya kita tidak terjerumus ke arah yang tidak baik ya kan. Oke, dan sesuai banget sama tema kita pagi hari ini yang bakal kita bahas adalah generasi emas jauhi pergaulan bebas. Nah, tahu nggak apa itu generasi emas, adik-adik? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, satu orang mungkin. Ini yang di depan, siapa namanya? Apa itu generasi emas menurut Ayo?
2: Ayo. Generasi yang bebas dari pergaulan tidak baik.
0: Oke, benar, boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, malu-malu nih anak MTs ya. Kita lihat aja nanti performnya mereka seperti apa ya. Oke, jadi generasi emas itu generasi unggul ya, yang dipersiapkan untuk Indonesia emas di 100 tahun Indonesia nanti ya. 2040. Oke, ini calon-calon pemimpin bangsa ya, yang luar biasa nih. Adik-adik udah siap belum nih jadi calon pemimpin ke depannya? Siap ya? Oke, siap. Nah, baik kalau gitu, sebelum kita mulai talk show kita pagi hari ini, kita bakal perkenalkan narasumber kita juga. Tapi kita ya kasih kisi-kisi aja ya. Nanti bakal hadir bersama kita pemateri dari MTs Al-Mutmainah, yaitu akan dibawakan oleh Wakil Kepala Kesiswaan dari MTs Al-Mutmainah Atambua. Kemudian ada tokoh agama juga, dan yang terakhir ada duta genre atau generasi remaja dari Kabupaten Belu tahun 2024 yang dipilih oleh BKKBN ya 2024 lalu. Kalau penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di RRI Back to School ya, simak sampai selesai ya. So kalau gitu langsung aja ya untuk sesi pertama kita ya, kita persilakan pemateri kita yang pertama, ya, Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al-Mutmaina. Karena itu saya persilakan kepada Ibu Siti Baida Estabang untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami persilakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Atambua bersama staf dan rekan-rekan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Kepala, Ibu Kepala MTS Al-Mutmaina Atambua beserta Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Mutmaina Atambua, dan juga saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada pagi hari ini serta anak-anak yang paling saya cintai. Bagaimana? Semangat pagi! Luar biasa ya semangat kita pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada RRI yang telah mempercayakan MTS Al-Mutmaina Atambua untuk belajar bersama pagi ini untuk menuju generasi emas tahun 2045. Nah, kalau kita bicara tentang generasi emas sendiri, apa generasi emas itu ya? Tadi Mbak Rara sudah tanyakan ke adik-adik, dan ternyata alhamdulillah ada satu yang bisa jawab. Nah, setelah ini Ibu akan memberitahu. Generasi emas itu adalah salah satu wacana atau gagasan dari nasional Indonesia kita untuk nanti tahun 2045. Kalau kita bicara generasi, tentu itu anak-anak yang sekarang baru tumbuh naik. Contohnya seperti kalian ini yang ada di depan Ibu, anak-anak remaja yang luar biasa yang nanti akan dibuat, diatur sedemikian rupa, dilatih sehingga berkualitas, bermanfaat, dan juga bermartabat, yang punya daya saing baik nasional maupun internasional. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Nah, oleh sebab itu, mari anak-anak kita sama-sama belajar lebih dalam lagi kira-kira apa saja yang harus kita siapkan sebagai calon-calon kandidat pemimpin masa depan, ya. Nah, pertama, untuk yang dilakukan sebagai tenaga pendidik sendiri di MTS Al-Mutmaina Atambua ini, tidak hanya sekarang itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi kami juga memberikan karakter pada anak-anak sendiri tentang akhlak yang baik, iman yang kuat, serta membentuk karakter-karakter pemimpin yang hebat untuk anak-anak MTS Al-Mutmaina Atambua. Untuk pergaulan bebas, untuk era sekarang ini di Indonesia yang semakin maju ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan. Salah satu internet. Kira-kira menurut adik-adik, internet itu bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Ada nilai positifnya tidak? Positifnya apa? Kira-kira bisa scrolling media sosial, posting foto yang cantik-cantik, betul tidak? Betul. Manfaat yang paling baik apa? Kita bisa mengetahui kemajuan dunia melalui HP saja, teknologi yang paling dekat. Namun ternyata ada juga efek yang tidak baik untuk kita, untuk adik-adik ini. Yang pertama apa? Dengan media sosial yang semakin dekat dengan kita, ternyata membuat kita punya akses yang lebih dekat untuk menuju pergaulan bebas. Kita ingin mencoba semua hal baru, akhirnya terjadi perkelahian di sekolah, kita anggap kita paling hebat. Kemudian merokok, kita anggap kita sudah jago. Kemudian minum minuman keras, suka bullying, panggil nama orang tua, luar biasa di sekolah ya. Itu salah satu bullying. Kemudian pergaulan bebas yang mengarah ke seksual, yang berbahaya untuk tubuh kita. Pertanyaannya dari semua ini, kenapa ya kita yang paling muda ini yang kita dilatih, kita yang dilihat begitu? Karena ternyata kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita ini mudah sekali terjerumus. Yang pertama, kenapa kita mudah sekali terjerumus? Di rumah kita mungkin kurang perhatian, kurang berbicara di dalam keluarga. Bukan salah orang tua ya, bangun pagi alhamdulillah orang tua masih ada. Kita bangun pagi orang tua sudah bangun pergi cari nafkah. Kita cari mama mana ya, bapak mana ya, sudah jalan. Pas malam bapak mama pulang kita sudah tidur. Seperti itu terus. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang inilah yang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Oleh sebab itu sebagai remaja kita yang harus pintar-pintar. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang tadi ibu bilang ada positif, ada negatifnya. Negatifnya yang itu menuju ke pergaulan bebas. Selanjutnya dampak dari pergaulan bebas itu diantaranya prestasi belajar yang kita saat ini menurun. Sulit meraih cita-cita, bahkan ada yang sampai putus sekolah. Na'udzubillahi min zalik ya. Nah, bagaimana cara menjauhi? Mari kita dekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pilih circle pertemanan kita, mari kita dekatkan yang baik dan kita jauhkan yang buruk ya. Itu saja dari ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas menyampaikan materinya. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya dari adik-adik. Kira-kira siapa yang ingin bertanya nih kepada Ibu Siti ya? Boleh angkat tangan? Oke, silakan.
4: Apakah ada upaya nyata?
0: Mohon maaf adik, sebut nama dulu ya sayang. Kelas berapa? Perkenalkan ya, karena bapak kepala RRI belum kenal. Silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Kayla Kalisa Putri Zainal, biasa dipanggil Putri, dari kelas 9A.
0: Baik.
4: Apakah upaya nyata dari madrasah kita sendiri agar anak-anak menjauhi pergaulan bebas? Jika ada, apa ibu upayanya?
3: Baik.
0: Oke, langsung dijawab ya. Oke, silakan.
3: Oke, siap. Baik, terima kasih Kayla. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kayla. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, madrasah kita untuk menjauhi pergaulan bebas? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, kita selalu sholat duha berjamaah. Kita minta petunjuk dari Allah agar setiap hari yang kita lakukan itu sesuai dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, secara diri kita, kita memiliki melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan itu untuk minat dan bakat kita, di antaranya pramuka, tari, hadroh, kemudian badminton, apalagi anak-anak, paduan suara, apalagi sayang, futsal, voli, silat dan lain sebagainya. Itu dari sekolah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan negatif kalian di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah ini kita memperbanyak kegiatan positifnya dibanding negatifnya. Begitu ya Kayla Meol.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Kayla.
0: Terjawab ya Kayla ya. Oke, cantik ini. Siap tampil menari nanti ya. Ditungguin aja. Selanjutnya satu lagi mungkin ya yang ingin bertanya. Siapa? Oke. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja ya adik ya. Oke, boleh berdiri.
5: Perkenalkan, nama saya Dia Prilina Riyadi dari kelas 9B. Ingin bertanya, mengapa remaja seperti kami sangat mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas?
0: Oke. Ya, silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Dia. Tepuk tangan dulu untuk Dia dong. Baik Dia, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Kenapa ya sekarang ini yang paling dekat dengan pergaulan bebas itu adalah kalian? Yang pertama, kalian itu sekarang di masa-masa ingin sekali mencoba hal-hal baru, betul tidak? Lihat yang ini mau ikut, lihat yang dandan begini mau ikut. Tapi kalian tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik, begitu. Kemudian di rumah yang kurang perhatian, kurang berbicara dengan orang tua. Kemudian di tempat-tempat yang lain, pilih teman-teman yang benar-benar punya aura positif, yang punya kegiatan positif yang kita dekati. Jangan di luar yang menjerumus kita ke pergaulan bebas. Nah, dan kurangnya iman itu paling penting. Kalau iman kita kurang, sangat-sangat dekat dengan pergaulan bebas. ya, supaya kita selalu ingat Allah, mari selalu kita sholat setiap hari di MTs Al-Mutmainah Attabuwah. Ya, begitu saja.
0: Oke, luar biasa Ibu Siti dan juga anak murid yang luar biasa. Ternyata banyak sekali kegiatan ekskul yang ada di sini ya.
3: Iya, benar.
0: Jadi tidak ada istilah galau-galau, janji ya. Oke, karena kalau galau ada badminton, terus ada apa tadi? Paduan suara, hadroh ya. Jadi enggak ada istilah galau-galau. Jadi kalau butuh teman curhat, mungkin Ibu juga bisa jadi teman curhat ya, guru-guru di sekolah ya. Oke, ini banyak sekali apa tadi ekskulnya gitu. Apalagi voli ya, Ibu kepalanya juga jago voli nih. Pasti anak-anaknya juga banyak nih yang jago voli ya.
3: Amin.
0: Oke, baik. Cukup ya dua penanya kita pagi hari ini untuk sesi pertama. Dan selanjutnya kami silakan Ibu kembali ke tempat. Terima kasih. Dan kita akan menyaksikan penampilan dari Sanggar Tari MTs Al-Mutmainah Attabuwah yang akan membawakan tarian Girang Gemu.

0: Oke, baik adik-adik, mana semangatnya?
1: Pagi.
0: Luar biasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kita udah simak penampilan dari penari dari Sanggar Tari MTS Al-Mutmainah. Ternyata ini adalah asuhan dari Ibu Siti Baida dan juga Ibu Siti Latifah, luar biasa sekali ya. Dan juga ternyata adik-adik tadi yang udah tampil 5 orang itu adalah 5 dari 10 orang penari perwakilan MTS Al-Mutmainah yang baru-baru ini tampil di Festival Fulan Fehan. Luar biasa banget nih MTS ya. Oke, baik. Dan tadi kita udah ikutin pemaparan materi yang pertama ya, tentang pentingnya pergaulan sehat dari lingkungan sekolah. Dan kali ini di sesi kedua kita akan ikuti dari pandangan sisi agama ya. Nah, karena itu saya persilakan kepada Ustadz Rizalul Gima ya untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan, Pak Ustadz. Ya, dengan semangat ini Ustadz muda yang baru-baru ini ya berumah tangga ya, kita ucapkan selamat nih Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua dan kepada seluruh staf sekalian, dan yang kami hormati pula Ibu Kepala MTS Al-Mutmainah dan beserta jajaran Dewan Guru, dan yang saya sangat banggakan sekali para siswa-siswi MTS Al-Mutmainah Atambua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul di tempat di sekolah tercinta kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, selalu senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, siswa-siswi MTs Al-Mutmainah Atambua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, di dalam agama Islam, Islam itu sangat memperhatikan segala hal, sangat memperhatikan segala aspek kehidupan kita. Mulai dari bagaimana cara makan kita, mulai cara kita tidur bagaimana, mulai cara kita segala hal, Islam sangat memperhatikan semua. Bahkan Islam juga sangat memperhatikan bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita memilih seorang sahabat yang bisa mendukung kehidupan kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan kepada kita, ada salah seorang yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia sangat menyesal disebabkan salah memilih pertemanan. Dia bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia adalah seorang yang pernah mengikuti kajian atau majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada suatu ketika Uqbah ini mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke rumahnya untuk sama-sama makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi kita itu sampai di rumahnya Uqbah, Nabi ini tidak mau makan sebelum Uqbah ini mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Uqbah ini pun mengucapkan kalimat dua syahadat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut makan bersama Uqbah. Maka berita yang mengatakan bahwasanya Uqbah ini sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, diketahui oleh sahabatnya bernama Ubay bin Khalaf. Maka ketika itu Ubay ini datang kepada Uqbah bertanya, "Wahai Uqbah, kamu ini kenapa sudah bersyahadat, sudah mengakui bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi?" Maka Uqbah ini mengatakan, wahai Ubay, bahwasanya aku ini cuma pura-pura saja. Kenapa? Agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW ikut makan sama aku. Aku ini cuma pura-pura masuk Islam. Maka dengan itu Ubay mengatakan, wahai Uqbah, nanti kamu datang ke tempat Nabi Muhammad sholat dan kamu ludahi Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu Uqbah ini pun meludahi Nabi kita Muhammad SAW, dan dia termasuk diantara orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, mengkisahkan kisah tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, kata Allah. Allah menceritakan bagaimana penyesalannya Uqbah. Kalau bahasa sekarangnya itu, aku sangat rugi sekali. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mencari seorang teman yang membuat diriku sesat? Ya, sehingga penyesalannya Uqbah itu datang terakhir. Kenapa? Disebabkan dia salah memilih pertemanan. Oleh karena itu, kalian pada masa-masa sekarang ini, masa-masa remaja, pandai-pandailah untuk memilih pertemanan, agar kalian menjadi pribadi yang dapat sukses di masa depan, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh. Sebutkan namanya, Nak.
0: Oke, yang ingin bertanya siapa silakan aja, enggak perlu berdiri ya. Perkenalkan nama, langsung sebutkan pertanyaan. Berapa orang nih, Pak Ustadz? Dua orang boleh ya? Oke, silakan. Adik siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Aisyah Rika Syifa, biasa dipanggil Syifa, dari kelas 9B. Apa ciri-ciri teman yang baik, atau bagaimana cara kita tahu atau memilih teman yang baik?
0: Oke, langsung dijawab Pak Ustadz ya.
2: Kalau kita mau tahu ciri-ciri teman yang baik atau bagaimana cara kita itu mencari teman yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum. Ya, maka lihatlah, kalau kalian pengen tahu seseorang itu bagaimana cara sifatnya, bagaimana cara bergaulnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Kalau mohon maaf kalau bahasnya, kalau seorang pencuri, maka dia akan berteman dengan seorang pencuri. Maka kita bisa lihat, oh dia adalah seorang pencuri, maka kita tahu kita tidak boleh berteman dengan dirinya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, seperti itu.
0: Baik. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Putri.

0: kita manfaatkan dengan suatu hal yang lebih positif. Seperti apa? Kalau di sekolah kita tuh ada apa? Tahfidz misalnya. Kan semangat-semangatnya kita itu masa-masa sekarang itu. Oleh karena itu, ikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, yang kegiatan-kegiatan tersebut dapat bermanfaat buat diri kita. Jadi tadi, bagaimana kita menghadapi masa puber ini dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua, kita mencari segala bentuk kegiatan-kegiatan positif yang dapat bermanfaat buat diri kita ke depannya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Menjawab ya, terjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kami silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, adik-adik, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Penampilan dari paduan suara MTS Al-Mutmainah Atambua yang akan membawakan lagu Oras Loro Malirin.

0: Oke, luar biasa penampilan paduan suara dari MTS Al-Mutmainah Tobo. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Dan tadi kita sudah ikuti pemateri kedua ya sebelumnya bersama Ustadz Rizalul Gima selaku tokoh agama. Dan sebelum kita lanjut ke materi ketiga ya, pemateri ketiga duta genre kita ya, duta genre kita, kita mau tampilkan lagi nih. Ada adik kita juga yang gak mau kalah sama Pak Ustadz ya. Oke, adik kita yang satu ini akan menampilkan pidato singkat tentang kenakalan remaja ya. Baik, karena itu kami silakan kepada Ananda Putri Ayu Mustika Sari untuk maju ke depan. Oke, kami silakan.
1: Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala RRI Atambua, yang saya hormati Ibu Kepala MTS Al-Mutmainah Atambua, yang saya hormati staf RRI Atambua, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Al-Mutmainah Atambua, dan yang sangat saya cintai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini saya akan bicara tentang kenakalan remaja. Sebuah kata yang terdengar ringan, namun sering menjadi awal dari kisah yang kelam. Banyak orang bilang, kenakalan itu wajar di usia muda. Katanya, nanti juga bosan saat sudah dewasa. Tapi apakah benar semua orang melewati fase itu? Dari sains, psikolog menunjukkan, remaja suka coba-coba, dewasa mulai cari stabilitas. Dari neuroscience menjelaskan, otak pada dewasa mulai stabil saat usia 25 tahun. Kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa yang sangat rentan dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang negatif maupun positif. Tetapi pengaruh negatif biasanya lebih cepat diserap oleh teman-teman kita yang sangat berdampak buruk pada kehidupan mereka di kemudian hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa generasi muda sering kali berperilaku negatif dan perbuatan tidak terpuji. Contohnya adalah bagaimana generasi muda berperilaku, termasuk pergaulan bebas, penggunaan narkoba, merokok, keterlibatan dalam geng motor, pelecehan seksual yang merajalela, dan kegiatan negatif lainnya. Apalagi kita hidup di zaman yang serba digital ini. Kenakalan remaja tidak lagi berupa bolos sekolah atau tawuran. Di era digital, bentuknya jauh lebih berbahaya, seperti akses ke dark web, konsumsi konten kekerasan ekstrim, hingga imitasi aksi teror dan pembunuhan. Dunia digital tanpa batas menjadi panggung baru bagi remaja yang hidup sebagai digital native. Remaja dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu menjadi titik lemah, menjadikannya mudah dieksploitasi di ruang virtual. Sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan kesadaran untuk selalu mengingatkan satu sama lain tentang bahaya yang disebabkan oleh peristiwa ini. Kita harus menjadi generasi yang mampu mengubah dunia untuk kebaikan bersama. Change is not always easy and is not always simple, but with enough dedication, any habit can be reset. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tanya kelas berapa Putri?
1: Saya kelas 9B.
0: Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Putri. Boleh kembali ke tempat ya. Baik. Nah, ini keren banget kayaknya bisa jadi duta genre berikutnya ya. Kita tanya langsung aja nih sama duta genre Kabupaten Belu tahun 2024, Kak Valeri Sembiring Pelawi. Oke. Dan sebagai duta genre, ya silakan ke depan ya Kak. Oke, mantap. Kak Valeri ini tentu punya banyak pengalaman ya dari BKKBN yang udah diberikan, dan juga bakal menginspirasi adik-adik pastinya tentang bagaimana membangun pergaulan yang sehat gitu ya. dan juga berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Setuju ya Kak Valeri?
3: Ya, setuju.
0: Kalau adik kita yang tadi cocok gak jadi duta genre berikutnya?
3: Cocok sekali.
0: Oke, tepuk tangan nih. Oke, luar biasa. Kalau gitu langsung aja Kak Valeri, kami persilakan.
3: Halo adik-adik semua.
4: Halo.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Masih semangat belum nih?
4: Masih.
3: Oke, ini ceritanya singkat dan menarik ya. Ada yang sudah kenal kakak belum?
4: Belum.
3: Ya, oke, jadi nama saya adalah Valeri Sembering Plawi. Saya adalah Duta Genre Kabupaten Belu, yaitu sebagai agen yang mengajak anak-anak remaja untuk menolak tiga, yaitu nikah dini, seks pranikah, dan nafsa. Oke, kita langsung saja. Next. Oke, apa sih pergaulan bebas itu? Nah, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti gambar itu. Nah, gambar itu seperti ada tawuran anak-anak remaja, ada juga yang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, itu adalah contoh pergaulan bebas. Next. Oke, itu adalah kakak Valeri. Nah, itu kakak Valeri sedang di Fulan Fehan. Kakak sedang memberikan sembako di desa sekitar Fulan Fehan. Nah, kakak Valeri bilang mengikuti tren yang salah membuat kita lupa nilai diri yang baik. Nah, contoh tren yang salah itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Weh, mersu kita bibakalaya dengan SMP yang ini. Mersu dah yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu adalah tren yang salah. Tren yang benar itu seperti apa? Tren yang benar itu seperti misalnya ikut kegiatan seperti kakak, atau ikut lomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan juara, mau lomba dance atau lomba apapun itu tentang hobi kalian. Next. Next lagi. Oke. Ayo cari kawan yang saling mendukung dalam hal prestasi. Cie-cie, itu siapa tuh yang pegangan tangan? Nah, itu kakak Valeri dengan Gio. Kami hanya berteman ya. Kami saling mendukung dalam hal prestasi. Nah, kakak Gio ini adalah duta genre putra. Kami sedang mengikuti lomba di Provinsi NTT sebagai adu jak genre di Kupang. Nah, kita harus saling mendukung ya. Oke, next. Apa sih gejala pergaulan bebas itu? Nah, yang pertama adalah perubahan emosi, lingkungan, pergaulan, tanggung jawab, pesta hura-hura dengan menggunakan ganja, putau, ekstasi, pil setan, perlakuan tidak baik, pakaian terbuka, tidak sabar, emosional, jiwa pemberontak, rasa malas, sering tekanan mental dan emosi. Nah, misalnya ya, kita bisa lihat contohnya. Misalnya kalian bisa melihat dalam diri kalian masing-masing. Kok aku suka banget ya berubah-ubah emosinya. Kok suka banget tiba-tiba marah, nanti tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah lagi, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas. Nah, contoh lainnya itu seperti yang ciwi-ciwi, yang cewek-cewek nih. Misalnya menggunakan pakaian terbuka, menggunakan CU atau celana pendek, celana umpan, menggunakan crop top. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas ya. Oke, next. Ayo berani tolak ajakan yang merugikan diri dengan tegas. Nah, contoh ajakan yang merugikan diri itu seperti ini. Ade, sani susuka lama deng lu. Hanya lu sen peka-peka. Lu mau sudah jadi sabung pacar. Wah, itu tidak boleh ya teman-teman. Itu adalah ajakan yang merugikan diri. Contoh lainnya ya. Kupang sudingin nih. Beta jadi bingung mau pilih moke atau lu pun pelukan yang bikin sehangat. Wah, itu enggak boleh ya teman-teman. Itu enggak boleh. Kita harus bilang tidak karena itu merugikan diri. Oke? Next. Oke. Akibat pergaulan bebas. Nah, akibat pergaulan bebas yang pertama adalah berdosa. Lalu ada seks bebas, ada kesehatan menurun, ketergantungan obat, menyebarkan penyakit, meningkatkan kriminalitas, menurunnya prestasi belajar, meregangkan hubungan keluarga. Nah, akibatnya itu seperti misalnya ya, ada di gambar pojok kanan atas itu ada seorang laki-laki dan perempuan yang tertidur. Istilahnya itu seperti ngefly. Dia meminum obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan suntikan-suntikan narkoba. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi kurus kering sekali seperti itu. Seperti yang lagi tidur di kamar rumah sakit. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menghindar dari pergaulan bebas, kita bisa dapat apa? Kita bisa bisa menggapai cita-cita kita. Mungkin ada yang cita-citanya menjadi abdi negara, ada yang cita-citanya menjadi dokter, ada yang menjadi CEO yang menyamar. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Next. Ayo salurkan ke hobi, olahraga, atau organisasi. Nah, contohnya ya, ada nggak di sini yang hobinya menyanyi kayak kakak? Ada. Oh iya, oke, nanti kapan-kapan kita bisa duet loh. Terus mungkin olahraga, olahraga badminton, atau organisasi seperti BKKBN dan lainnya. Oke, next. Akibat seks bebas pada remaja. Nah, yang pertama kita bisa terkena infeksi menular seksual. Kita bisa terkena HIV, terkena penyakit kanker, kehamilan yang tidak diinginkan, depresi setelah melahirkan, putus sekolah, gangguan mental, atau gila. Itu yang paling parah ya. Oke, next. Kebiasaan buruk bisa menghancurkan cita-cita dan rencana hidup. Lanjut. Risiko penyakit dan stres mental mengancam fisik serta pikiran. Next. Penyebab kehamilan remaja usia di bawah 20 tahun. Itu bisa disebabkan karena yang pertama, pengalaman pribadi, situs porno di internet, rokok, alkohol, dan obat terlarang, pacaran remaja usia di bawah 20 tahun. Nah, itu adalah salah satu yang paling sering kakak temukan ya. Nah, pacaran saja berbahaya, apalagi sampai mejeng di tempat gelap, ada yang pegangan tangan, berpelukan. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya bisa hamil di bawah 20 tahun. Oke, next. Akibat merokok pada remaja. Nah, yang pertama, risiko keluarga dari perokok terkena sakit, jantung, kanker, menopause dini, tidak punya anak. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar, terus mengganggu kekuatan otot dan tulang. Ada juga yang merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mulut, risiko sakit jantung, impotensi, risiko kanker. Nah, faktanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, karena apa? Karena perokok aktif menghirup asap melalui filter rokok, sedangkan pasif langsung dari ujung rokok, itu tanpa penyaring langsung dia hirup. Dan perokok pasif itu racun yang dihirup itu lebih banyak. Asap dari ujung rokok yang melayang di udara mengandung zat beracun hingga 4 kali lipat lebih banyak daripada asap yang dihirup oleh perokok aktif. Next. Nah, kita bisa lihat ya bedanya paru-paru yang sehat dan paru-paru yang rusak. Paru-paru yang sehat itu warnanya merah muda, kalau paru-paru yang rusak itu kayak gosong gitu ya. Oke, lanjut. Next. Akibat perkelahian antar pelajar. Nah, ini pasti kalian tahu ya, tapi kakak yakin di sekolah ini tidak ada yang ikut perkelahian antar pelajar. Nah, akibatnya adalah yang pertama, risiko keluarga menjauh. Mungkin karena kita sudah terlalu sering ikut perkelahian antar pelajar ya, jadi orang tuanya sudah capek tegur kita terus, tegur, terus akhirnya keluarganya menjauh. Terus ada juga masalah hukum atau penjara anak. Akibatnya hancur masa depan. Misalnya kita berkelahi terus, masuk penjara, masa depan kita bagaimana? Kita sudah dikeluarkan oleh sekolah, cita-cita kita tidak tercapai. Nah, seperti itu ya. Terus stres yang menghantui. Mungkin ketika kita ikut perkelahian, lalu ada yang masih dendam sama kita. Akhirnya kita stres, bahkan bisa gila. Lalu kecanduan. Mungkin kalau misalnya ada anak yang sering berkelahi, mungkin dia merasa si paling gagah begitu ya, padahal tidak sama sekali, itu tidak keren sama sekali. Lalu kecelakaan motor. Nah, misalnya ya, kemarin kita baru habis baku pukul begitu ya, terus pas perjalanan pulang sekolah hari ini tiba-tiba ada yang tendang kita, prok, apa itu? Wah, ternyata masih ada yang simpan dendam kemarin. Nah, akibatnya apa? Kecelakaan motor. Lalu ada juga akibatnya tindakan kasar atau merusak hubungan. Nah, tindakan kasar mungkin kita karena sudah terlalu sering berkelahi, kita jadi menormalisasikan bercanda sambil pukul. Weh, aduh, prak begitu. Wah, itu enggak boleh ya. Nah, Terus ada juga akibatnya tidak bisa punya anak atau keturunan dan kecemasan. Oke, next. Cara memilih teman yang baik bagaimana sih? Nah, caranya adalah yang pertama, teman yang membantu meningkatkan kontrol diri, teman yang memiliki wawasan lebih dari Anda, teman yang memiliki nilai sama akan mencegah kita untuk terpengaruh, teman yang aktif di tempat ibadah, teman yang memiliki minat yang sama, dan teman yang mau belajar. Nah, kakak punya ilustrasi nih. Misalnya di tangan kiri kakak ini adalah gelas yang isinya air bersih. Di tangan kanan kakak ini adalah gelas yang isinya air kotor. Nah, kalau misalnya gelas ini dekat atau gelas ini bercampur, nanti gelas yang isinya air bersih ini jadi kotor. Tidak mungkin air yang kotor ini jadi bersih, tidak mungkin. Nah, sama halnya seperti kita. Kalau misalnya kita semua ini anak baik ya, tiba-tiba kita berteman dengan anak yang nakal, ada yang anak yang suka pacaran, yang suka minum-minuman keras, yang suka mabuk, merokok. Nah, nanti kita juga tanpa kita sadari, kita juga akan terpengaruh dengan mereka. Kita jadi anak yang nakal juga. Oke, next. Nah, kita sudah sampai di titik terakhir. Pandai-pandailah dalam memilih teman. Seringkali, seseorang terjerumus ke dalam narkoba karena ajakan temannya. Itu karena dia memilih teman yang salah. Jika sudah memilih teman yang salah, maka lingkungan pergaulannya juga salah. Jika ada seorang teman yang menawarkan obat-obatan terlarang itu kepadamu, katakan tidak dan jauhilah teman seperti itu. Next, paling terakhir lagi. Terus. Oke. Sekian dari kakak sebagai Duta Gender Kabupaten Belu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.
0: Oke, luar biasa Kak Valeri atas pemaparan materinya. Semangat banget, adik-adik pasti udah paham ya? Paham? Oke, ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Siapa dulu nih? Oke, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Hafika Juwita Putri Atubel dari kelas 9A, ingin bertanya.
3: Iya, silakan.
5: Apa akibat dari minum minuman keras pada remaja?
3: Okay. Next. Terus. Oke. Nah, jadi kakak jawab ya, akibat dari minum minuman keras pada remaja. Nah, yang pertama risiko keluarga menjauh, mungkin karena sudah capek tegur kita terus. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar. Nah, menurunkan prestasi belajar mungkin karena kita sering minum mabuk terus, minum minuman keras terus, akhirnya PR tugas kita tinggalkan, terus merusak kesehatan, sistem saraf, hati, otak, mental, dan kematian. Lalu ada kecelakaan motor, tindakan kasar yang merusak hubungan, tidak bisa punya anak atau keturunan, bahkan kecemasan. Bagaimana? Oke,
0: ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan.
6: Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Farsabila dari kelas 9A. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas?
3: Oke, jadi kakak izin jawab ya. Nah, caranya adalah pilih teman dengan bijak. Nah, mungkin kita memilih teman yang baik, jangan yang nakal. Lalu kita bisa memegang prinsip. Kita pegang prinsip bahwa kita tidak pacaran sampai waktunya, atau kita tidak merokok, kita tidak minum mabok. Nah, lalu tingkatkan kegiatan positif. Nah, kegiatan seperti ini, mungkin kalian mau ikut kegiatan Duta Genre. Nah, itu boleh ya. Lalu berpikir masa depan. Masa depan aku mau jadi apa ya? Mau jadi dokter mungkin, atau mau jadi polisi. Nah, seperti itu. Lalu gunakan internet dengan bijak. Berani mengatakan tidak pada hal yang salah. Diskusi dengan orang tua. Nah, kita boleh kok sekali-sekali atau sering bahkan curhat dengan orang tua ya. Jangan tertutup, harus terbuka dengan orang tua. Lalu ikut sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Hindari lingkungan yang buruk. Bagaimana?
0: Oke, baik. Terjawab ya, ada lagi? Satu lagi ya.
3: Oh iya.
0: Oke, silakan.
7: Perkenalkan, nama saya Zaira Ramadhani dari kelas 9A. Apa faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja?
0: Oke. Ya, silakan.
3: Oke, jadi faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, bisa dikarenakan karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Mungkin karena orang tuanya atau keluarganya kurang pengetahuan terhadap apa sih bahaya pergaulan bebas terhadap anak remaja. Lalu mungkin keluarga tidak stabil atau broken home. Mungkin orang tuanya sering berkelahi. Makanya anaknya menuangkan rasa amarah dan emosinya kepada minuman keras. Lalu orang tua kurang memperhatikan, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk kerja. Lalu kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga. Misalnya, kakak mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini gak bisa. Akhirnya apa? Kakak lebih memutuskan untuk minum-minuman mabuk sajalah, itu lebih nyaman. Nah, bisa seperti itu juga. Lalu kurangnya kesadaran remaja, situs pornografi di internet.
0: Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Kak Valeri. Kami silakan kembali ke tempat. Oke, baik adik-adik sekalian, gak terasa ya kita udah di akhir acara kita. Rasanya gak ingin berpisah nih sama adik-adik. Setuju gak? Seru gak acaranya? Seru. Oke, kita tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara kita, kita coba panggil kembali tiga narasumber kita. Ada Ibu Siti Baida Tabang selaku Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al-Mutmainah Atambua. Kemudian selaku tokoh agama ada Ustadz Rizalul Gima, silakan. Dan juga Kak Valeri Sembiring Pelawi selaku Duta Genre Kabupaten Belu tahun 2024 nih. Kita ingin minta closing statement terakhir, mungkin ajakan atau pesan untuk adik-adik kita ya di hari ini. Silakan.
8: Baik, untuk ibu, pesan untuk anak-anak ibu yang tercinta, marilah hindari pergaulan bebas dengan memperbanyak hal positif di MTS Al-Mutmainah Atambua. Lakukan ekstrakurikuler sebanyak mungkin sehingga tidak ada waktu untuk berpikir yang negatif-negatif.
0: Baik, selanjutnya Pak Ustadz.
9: Baik, pandai-pandailah kalian, bijak-bijaklah kalian dalam memilih teman. Karena pilihan kalian pada hari ini akan berpengaruh pada diri kalian di masa yang akan datang.
0: Baik, dan yang terakhir dari Kak Valeri.
3: Oke, pesan dari kakak. Kita sebagai Gen Z, kita harus bisa menjauhi tiga hal, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa.
0: Oke, baik. Terima kasih buat tiga narasumber yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat duduk. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami menyelenggarakan acara RRI Back to School ya. Kemudian para narasumber dan juga adik-adik MTS Al-Mutmainah, pengisi acara yang luar biasa, dan juga seluruh pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Dan siaran ini kita bisa saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Adik-adik semua, satu yang ingin kakak sampaikan, pergaulan bebas itu mungkin menghadirkan kenikmatan atau kesenangan sesaat ya, tapi kalau generasi emas itu menawarkan masa depan yang hebat. Dan pilihan ada di tangan kita. Hari ini kamu mau pilih yang mana untuk Indonesia lebih baik di masa depan? Karena itu terima kasih telah menjadi bagian dari talk show RRI Atambua Back to School hari ini. Tetap berkarya, jauhi pergaulan bebas, dan mari jadikan diri kita bagian dari generasi emas Indonesia. Dan inilah dia penampilan terakhir dari paduan suara MTS Al-Mutmainah yang akan membawakan lagu Mana Lolo Bandar.

Terima kasih. Baru saja kamu ikuti rangkaian program Back to School Talkshow Keindonesiaan dengan tema Generasi Emas Jauhi Pergaulan Bebas.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Teman Pro 2 kembali lagi di Pro 2 Hitlist. Apa kabar siang hari ini buat teman Pro 2 yang udah stay tune sejak pagi ya. Saya bakal temani kamu lagi nih di siang sampai sore hari. Dan pastinya udah saya siapkan nih banyak sekali acara-acara atau program menarik yang bakal mengisi kebersamaan kita sepanjang pagi hingga sore nanti bareng saya Ari Leon. Oke, di sini Ari mau ajak kamu dulu selama 2 jam kita bareng-bareng nih di program Pro 2 Hitlist. Kamu bisa bergabung, berpartisipasi, kamu bisa request lagu dan tentunya meminta lagu atau request lagu di radio saat jam kerja atau rutinitas siang itu punya kesenangan tersendiri kan. Ada kepuasan pas dengar mungkin ada yang menyapa kali atau kamu pengen menyapa orang-orang yang lagi menjalani rutinitas juga biar semangat sambil dengerin lagu yang pingin kamu putarkan. Boleh. Jadi silakan pilih lagu-lagu favorit kamu dan kita akan putarkan untuk menemani semua orang siang hari ini. Biar kesempatannya makin asik dan makin seru siang hari ini, langsung aja kamu gabung di WhatsApp ya. Kami buka di WhatsApp dan juga di media sosial kami di Instagram, Facebook, RRI Pro 2 Atambua. Jangan lupa ya, Pro 2 Atambua. Jadi bisa lewat inbox, bisa lewat DM Instagram, bisa juga ke WhatsApp 0851 3728 7493. Ada yang gabung nih. Halo kakak, izin mau request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace. Kak, terima kasih. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja deh. Semangat terus siarannya kakak. Makasih. Namanya siapa lagi tadi namanya? Aduh lupa ya. Namanya siapa ini? Bisa disebutkan lagi namanya. Thank you banget. Morning kak, izin request lagu Sumpah Mati Selina Grace. Wah sama juga rupanya ya, dengan nomor yang berbeda tapi requestannya sama. Oke oke. Karena ini Selina lagi punya banyak fanbase-nya. Ya kan? Ada juga nih dari Lara Purnamasari, pendengar setia kita terbaik. Assalamualaikum kak, selamat siang, izin request. Boleh banget, langsung aja request lagu apa Lara. Kamu udah siap untuk dengerin, bakal saya putarkan langsung buat kamu. Thank you juga untuk yang di inbox katanya, halo kakak, selamat siang, ini dengan Nelis, mau ikutan request lagu. Lagunya apa dulu? Kalau mau ikutan lagu langsung sebutkan nama lagunya atau judul lagunya, nama penyanyinya, biar kita gak baca ulang atau tidak berlama-lama. Sekarang karena sudah ada yang minta lagunya Selina Grace, akan kita kasih ya buat dinikmati siang hari ini. Oke, di Instagram juga udah kita buka, di Facebook. Jangan lupa untuk di follow atau di add atau di ikuti media sosial kami RRI Pro 2 Atambua ya. Jangan lupa RRI Pro 2 Atambua. Untuk WhatsApp-nya sekali lagi saya sebutkan lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0851 3728 1493, 0851 3728 1493. Oke, ini dia. Kita awali dulu dong ya dari Tulus dengan Teh Hijaunya. Selamat menikmati, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

Thank you.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Teman Pro 2, kembali lagi masih di Pro 2 Hitlist. Thank you, udah rame banget ya. Ada yang gabung di Instagram juga, selamat pagi untuk partisipasinya, thank you banget. Nah, salam kenal Kak Ari Leon ini dengan Cindy. Salam kenal juga Cindy. Terima kasih, katanya Kak Ari, kita bisa request lagu apa aja kan? Soalnya mau dengerin lagu dari Baby Monsters, Sugar Honey. Sugar Honey Ice Tea. Oke, Baby Monster ya. Boleh-boleh banget, Cindy. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan

Semoga hari ini sukses buat kamu. Dan berikut lagi. Halo, ini dengan Indra. Sorry. Bukan Indra, Indria ya, Indria. Waduh, cewek sayang kali. Halo, ini dengan Indria, mau request lagu Gia Indrawari 1000 kali Kak. Sukses buat Kak Ari dan salam untuk yang mendengarkan dari Indria. Thank you Indria, lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Boleh. Saya siapkan lagunya kedua teman kita di Instagram ya. Sekarang kita beralih ke WhatsApp. Ada siapa lagi? Dari Lara, udah kembali lagi Lara Purnamasari. Katanya aku mau izin request lagu dari Avril Lavigne, When You're Gone. When You're Gone. Okay. Terima kasih Lara. Lagunya saya cari dulu ya. Kayaknya ini agak susah dicari nih. Kalau udah ketemu langsung saya putar ya. Ini dia, selamat menikmati Baby Monster. Langsung hadir buat kamu. Selamat menikmati aktivitasnya. Dan semoga lancar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist dan masih di program request sampai di jam 12 siang. Satu sesi pertama udah habis ya, kita buka dan banyak yang gabung. Sekarang masih ada beberapa pesan lagi akan saya bacakan. Oh, kembali lagi dari Lara Purnamasari, selamat siang. Katanya makasih ya kakak karena sudah diputarin lagunya. Oke, sama-sama, kembali kasih. Semoga terhibur, bahagia selalu ya buat kamu. Dan juga, oke, ini ada siapa lagi nih? Dari Joy, selamat siang Joy, apa kabar? Bang Jo, katanya Kak Ari masih bisa request kok. Beta mau dengar lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Wah, lagu paling galau sepanjang masa. Oke, memang Sal Priadi ini adalah spesialis galau ya, spesialis buat patah hati. Tapi juga isi atau makna lagunya itu menyemangati gitu loh. Ada titik-titik di ujung doa ya, Sal Priadi. Siap, buat Joy akan langsung saya hadirkan. Di Instagram ada lagi nih, dari Cindy sudah tadi, sudah diputarkan lagunya ya. Semoga monitor dan tak lupa. Oke, baik, kita juga bakal ini siapa nih, Stefani. Halo, selamat siang RRI. Stefani boleh gabung gak? Boleh dong. Salam untuk teman-teman yang lagi di perjalanan ya menuju Kupang. Semoga tiba di tempat tujuan dan jangan lama-lama, cepat pulang. Lagunya kakak putarkan yang enak ya. Oh, semoga teman-temannya diajak monitor dong ya, RRI Pro 2 Atambua. Pasti akan ada lagu keren yang meluncur di perjalanan ya. Semoga terhibur semua satu kendaraan nih. Kita akan hadirkan lagu buat menemani juga di sepanjang perjalanan. Terima kasih Stefani. Kita kasih dulu ya lagu yang udah diminta tadi, Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Untuk tipsnya nanti aja, masih banyak kok. Oke, selamat menikmati.

bahasa Spanyol. Hai teman Pro 2, pernah tidak sih kamu mikir pas dengerin lagu solo penyiar favorit kamu yang mainin gitar melodi atau drumnya itu siapa sih? Padahal mereka kan bukan penyanyi band. Nah, kali ini Adelia mau ajak kamu kenalan dulu nih sama session player. Mereka lah sosok musisi profesional di balik layar yang disewa khusus buat ngisi instrumen di studio rekaman atau ngiringin konser live. Skill mereka tidak main-main teman Pro 2, harus jago baca notasi. Contohnya gitaris kondang Dewa Bujana, sebelum digigi, beliau itu session player nih buat musisi legendaris seperti Chrissy sampai Nicky Ardila. Di tingkat internasional ada nama-nama seperti Nathan East, Steve yang sudah mengisi ribuan lagu hits dunia. Tanpa kehadiran mereka, lagu favorit kita mungkin tidak bakal sedap didengar. Gimana nih teman Pro 2, makin respect kan sama musisi tak terlihat ini? Hai teman Pro 2, pernah tidak...

0: perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: bro, bangun, bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: Teman Pro 2 kita di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM Atam Buah. Dan gimana lagu-lagu yang tadi saya persembahkan, semoga bisa menemani kamu sepanjang perjalanan, juga menemani kamu yang lagi beraktivitas atau nikmati rutinitasnya, biar tidak boring, tidak bosan, dan jadi lebih termotivasi lagi untuk bisa menyukseskan hari ini dengan produktif ya. Oke, thank you untuk semua yang udah request tadi. Kita masih punya waktu setengah jam lagi untuk bareng-bareng di program Pro 2 Hitlist, request lagu dan berbagi cerita. Boleh nih, kamu selain salam-salam, tadi kamu juga bisa kok ya membagikan informasi atau cerita-cerita menarik, atau ada kabar penting yang mungkin baru saja lagi booming. Nah, teman Pro 2, mudah-mudahan tadi jadi lagu-lagu yang saya persembahkan sesuai dengan permintaannya ya, tidak meleset atau tidak salah ya. Oke, nah kita yang masih mau request masih boleh. Saya informasikan lagi nomor WhatsApp-nya. Saya spill 0851-3728-7493. 0851-3728-7493. Untuk di Facebook dan Instagram kamu bisa DM atau inbox langsung ke media sosial kami. Kita buka lagi nih, ada satu pesan. Oh, di inbox ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Hussein, pingin dengar lagu. Oke, lagu dari Dave and Tams ya, Rain Dance. Oke. Lagu barat ya. Oke, nah karena suka lagu barat, kita cari dulu nih Dave and Tams, Rain Dance. Oh, ada. Oke, udah siap ya Kak Husin, lagunya udah siap, akan hadir ke ruang dengar kamu. Nah ini ada yang gabung, terima kasih, selamat siang RRI Pro 2 FM, apa kabar Kak Ari, baik selalu. Salam buat semua yang udah gabung tadi. Ini dari Risti, pingin dengar lagu dari PC Kota, Bahagia Lagi. Terima kasih, semangat Kak Ari, terima kasih juga ya Kak Risti. Oke, terima kasih banyak untuk motivasinya juga buat saya. Dan untuk semua, masih mau request, boleh. Masih ditunggu sampai jam 12 siang. Ini dia, selamat menikmati dari Dave and Tams ya, buat bang siapa tadi, Hussein ya, Rain Dance.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Kan, menurut kamu sendiri nih, Indonesia ya, ini biasa aja atau punya keunikan sih?
2: Kak, Indonesia itu jauh banget dari kata biasa aja dan sangat-sangat unik sih, Kak. Soalnya Indonesia itu kan terpisah oleh banyak pulau. Jadi di setiap pulau itu rata-rata punya keunikan masing-masing. Bayangin aja, Indonesia itu masuk di urutan ke-6 dengan negara dengan jumlah pulau terbanyak. Pulaunya aja itu mencapai 17.504 pulau. Jadi butuh waktu yang panjang ya kalau kita mau mengelilingi semua Indonesia ini, juga di suku dan bahasanya. Setahu saya ya, Indonesia itu urutan kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Ada beberapa provinsi yang udah aku datangin dan benar-benar takjub.
1: Gimana sih perasaan kamu mewujudkan apa yang udah kamu rencanakan sejak lama?
2: Kalau kita punya target buat ke suatu tempat itu, keseharian kita itu jadi lebih termotivasi, jadi Iya, jadi semangat bekerja, semangat ngapa-ngapain, karena kita punya target wishlist selanjutnya gitu. Kalau sudah tercapai itu rasanya luar biasa sih, Kak.
1: Okay.

0: motor tua kamu.
1: Iya pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
0: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo, kayak mandiin murai aja.
0: Panggilin Ning sih, kasihan Nina bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Yeah. Oke, kita mau produksi sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, 2001 kali. Nah, kalau Gia Indrawari ada 1000 kali, kalau ini 2001 kali. Wah, kenapa ya? Karena udah main kali-kalian gitu ya, perkalian. Kita tanpa terasa udah hampir selesai, sudah di penghujung untuk produksi hitlist. Jadi terima kasih untuk semua yang udah berpartisipasi. Kita sudah hadirkan lagu-lagu sesuai dengan yang diminta atau request ya. Ada beberapa kiat tadi juga sudah saya hadirkan. Sekarang kita akan beralih ke program Santai Siang. Lebih santai, lebih fresh, dan pastinya menikmati suasana istirahat makan siang sambil mendengarkan kiat-kiat menarik. Ada juga obrolan ya, pasti akan mengantar kita menjadi lebih tahu banyak hal. Ada edukasi, ada inspirasi dari para pelaku UMKM yang mana akan kami ajak berbincang-bincang juga lewat obrolan siang hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, masih barengan dengan saya Ari Leon di program Santai Siang. Tempatnya cerita-cerita hangat gitu ya, seru pastinya. Akan ada cerita inspirasi yang bakal menularkan semangat positif buat hari-hari kamu. Nah, kalau kita dengar kata Atang Buah ya, apa yang terlintas di pikiran kamu? Kota perbatasan di Nusa Tenggara Timur yang indah, hangat, penuh potensi ya kan. Hari ini kita juga mau obrolin satu kisah inspiratif dari salah satu pelaku UMKM lokal di Atang Buah yang berhasil membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan alasan buat berhenti berkarya. Oke? Jangan kemana-mana, satu nomor lagu di penghujung kebersamaan kita ada Treasure dengan If I.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

kode yang unik dari kalender tahun 2024. Jika dicermati, kalender 2024 sama persis dengan kalender 28 tahun lalu, yakni 1996. Apabila dilihat dengan seksama, posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 persis dengan 1996. Selain posisi tanggal, hari, dan bulan, tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun Kabisat yang diawali dengan hari Senin pada tahun baru. Lantas, mengapa kalender tahun 2024 bisa sama persis dengan 1996? Pensiunan Profesor Matematika di bidang teori bilangan Kave Narayana menyampaikan, kejadian unik kalender 2024 yang sama persis dengan 1996 hanya terjadi 28 tahun sekali di tahun Kabisat. Nah, tahun Kabisat memiliki 366 hari. Berbeda dengan tahun biasanya yang hanya terdiri dari 365 hari. Tambahan ekstra satu hari ini berada di bulan Februari. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini bukanlah pertama kali. Seperti dilansir Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024. Dalam rentang waktu 200 tahun yang dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2, okay. Untuk siang hari ini di program Santai Siang, ya, kita bakal ngebahas tentang aktivitas atau inspirasi dari pelaku UMKM khususnya di bidang pertaniannya. Jadi siapa bilang budidaya jamur tiram itu cuma bisa sukses di daerah yang hawanya dingin dan lembab seperti di Jawa. Ternyata di Atambua itu yang boleh dibilang terkenal dengan iklimnya yang cukup hangat. Ada seorang petani lokal yang nekat tapi cerdas membaca peluang. Ia memanfaatkan limbah serbuk kayu gergaji yang biasanya cuma dibakar lalu diolah jadi backlog alias media tanam jamur tiram. Tantangannya sih gampang ya, jelas semua punya tantangan, tidak ada yang tidak punya tantangan. Teman Pro 2, di awal-awal memang suhu udara yang panas sempat bikin budidaya ini hampir gagal. Kadang gagal, tapi kadang juga berhasil. Nah, untuk meminimalisir kegagalan ini ada banyak alternatif atau cara-cara kreatif yang dipakai. Tapi namanya juga jiwa wirausaha sejati ya. Dengan sedikit inovasi ke sistem pengairan dan teknik penataan kumbungnya atau rumah jamur yang tepat, akhirnya ya boleh dikatakan ada panennya. Jadi akhirnya panen jamur tiram putih yang segar dan mekar berhasil juga didapatkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita akan ajak narasumber berbagi motivasi inspirasi buat kita lewat obrolan siang hari ini di Santai Siang. Oke, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali dengan obrolan tentang bagaimana membudidaya jamur tiram di daerah dengan iklim atau suhu yang hangat. Tetap di Pro 2.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Teman Produa di Santai Siang Produa FM, kembali berjumpa dengan saya Ari Leon. Kita bakal bahas tentang UMKM ya di Kabupaten Belu, yang mana saat ini lagi geliat banget untuk para pelaku UMKM di bidang apa aja, baik itu petani, penjual sayuran, tentang warung kuliner, dan masih banyak lagi. Hari ini kita sudah bersama salah satu teman ya, anak muda milenial yang punya usaha secara mandiri. Jadi usaha yang merupakan warisan dari orang tua, kini ditekuni dan dijadikan sebagai lahan cuan. Nah, kita sudah bersama kakak Ivan ya, atau Ivan Mau. Hari ini Ivan mau berbagi inspirasi tentang bagaimana awal mula atau pertama kali dia menjadi seorang petani jamur tiram, yang dulunya hanya ingin membantu orang tuanya. Ternyata kini bakat itu lahir dari dalam dirinya, dan dia mencoba untuk berwirausaha dengan menjual jamur tiram, yang tentunya harus dibudidayakan sendiri dulu, bertani jamur tiram ya. Nah, kita sudah bersama kakak Ivan. Kita akan tanya-tanya nih, kira-kira bagaimana prosesnya sampai seberapa sih besar keuntungan dari bertani atau menjual jamur tiram ini. Oke, kita sapa dulu nih, sudah ada kakak Ivan Mau. Selamat siang Ivan, kira-kira boleh gak nih diceritakan ya, tapi kita pengen tahu juga di mana sih lokasinya jamur tiram ini, kalau misalkan ada yang mau membeli gitu, Kak Ivan.
2: Lokasi jamur tiram di Haliwen, di jalan masuk menuju SMPN Haliwen.
1: Oh, di cabang ya, cabang Haliwen sebelum Akper, jalan masuk di SMP Haliwen. Oke. Nah, Kak Ivan bisa ceritakan nih, sejak kapan mulai menjalankan usaha jamur tiram ini?
2: Saya memulai usaha jamur tiram kira-kira sejak tahun 2019. Untuk belajar membuat jamur tiram ini, saya belajar otodidak dari YouTube.
1: Dari YouTube ya, oke. Nah, selain itu, kira-kira proses bertani jamur tiram ini seperti apa sih? Mungkin bisa dibagikan ilmunya.
2: Untuk bertani jamur tiram itu, dia sedikit berbeda dengan tanaman lain, misalnya tanaman horti. Karena jamur tiram ini kita budidayanya di dalam ruangan, tidak di lahan yang di luar seperti tanaman lain. Dan untuk prosesnya itu berawal dari kita pencampuran media. Medianya itu terdiri dari dedak padi, serbuk kayu, dan kapur. Masing-masing itu memiliki fungsi. Kalau kapur, dia sebagai penetral pH-nya. Terus kalau dedak, dia sebagai sumber makanan, sebagai nutrisi, pupuk dan nutrisi. Terus kalau untuk serbuk kayu, dia seperti tempat tumbuh untuk ya, kalau kita di tanaman horti dia seperti tanah lah begitu.
1: Oke. Paham ya. Nah, ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih kita untuk menanti sampai jamur tiram ini bisa tumbuh dan dijual?
2: Dan prosesnya itu setelah pencampuran ketiga media itu kita campur merata, setelah itu kita tambahkan air, air secukupnya, dan kita packing ke plastiknya. Kita buat medianya yang biasa disebut dengan nama baklok jamur.
1: Baklok, ya.
2: Dan setelah kita membuat baklok jamur, kita harus steril lagi. Kita melakukan pengukusan paling kurang 8 atau 10 jam.
1: Kukus lagi.
2: Dan setelah selesai pengukusan, kita diamkan sekitar 12 jam sampai 24 jam agar suhu di dalam backlog tersebut kembali netral. Setelah itu kita lakukan pengisian bibit. Bibit yang kita gunakan ini bibit turunan F2. Dan untuk pengisian bibitnya sendiri juga kita butuh ruangan yang steril, pekian yang bersih, dan kita punya tubuh juga yang bersih juga.
1: Oke. Masih panjang ternyata prosesnya ya. Jadi menunggu kayaknya lumayan lama ya Kak Ivan ya.
2: Dan setelah selesai melakukan pengisian bibit, untuk masuk masa inkubasinya itu sekitar 2 bulanan.
1: 2 bulan
2: untuk sampai dia tumbuh. Kita menunggu untuk miseliumnya penuh di backlog tersebut membutuhkan 2 bulan. Dan setelah penuh kita membutuhkan waktu tumbuh lagi dari 1 minggu sampai 1 bulan.
1: Wah, panjang juga ya Ivan ya.
2: Perawatannya yang kita lakukan itu menjaga kebersihan kumbung dan melakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapan dan suhu ruangan.
1: Oke, untuk perawatan ya.
2: Jamur tiram kalau kita simpan di kulkas dia bisa bertahan sampai 3-4 hari.
1: Oke. Nah ini nih, jadi durasinya lumayan ternyata, berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dan untuk konsumsinya juga tidak seperti jamur biasa ya, sehari langsung rusak. Ternyata masih bisa disimpan kalau di kulkas, masih bisa bertahan lama. Oke, baik, sekarang kita mau tanya juga nih Kak Ivan, kira-kira keuntungan atau omset dari bertani jamur tiram ini seperti apa? Apakah untung atau rugi gitu?
2: Untuk omset dia sama seperti tanaman lain. Kalau berhasil menjanjikan, tapi kalau gagal panen ya rugi.
1: Oh, takutnya gagal panen aja ya. Oke, tapi mungkin saya yakin kok pasti menghasilkan. Setiap usaha itu pasti akan semaksimal mungkin untuk menghasilkan hasil panen yang baik. Apapun yang dihadapi di tengah jalan pasti akan selalu dicari solusinya. Oke, nah Kak Ivan, terima kasih banyak ya. Mungkin ada pesan kali untuk yang milenial ya, atau anak-anak muda yang masih kesulitan mencari kerja, supaya mereka juga bisa nih seperti Kak Ivan nih, punya penghasilan sendiri gitu.
2: Pesan buat anak muda yang susah mencari kerja saat ini itu, yang pertama harus berani mencoba. Yang kedua harus membaca peluang.
1: Peluang.
2: Karena saat ini kita sudah didukung dengan teknologi yang sangat bagus. Kita bisa belajar dari YouTube dan sebagainya.
1: Oke. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, untuk memulai segala sesuatu kan kita bisa belajar dari internet, apapun itu yang mau kita tekuni, ya kan? Oke. Nah,
2: pesan buat anak muda yang susah mencari.
1: Untuk Kak Ivan, terima kasih banyak sekali kesempatan siang hari ini sudah mau berbagi untuk kita semuanya. Sukses selalu dan ya, selamat kembali menjalankan aktivitas.
2: Terima kasih dan selamat siang.
1: Nah itu dia Kak Ivan, jawabannya pasti, yang pasti untuk kita semuanya agar bisa belajar bahwa segala sesuatu ternyata udah mudah dipelajari. Kalau kita pingin menekuni sesuatu, semua bisa dipelajari secara otodidak, apalagi kita sudah didukung dengan teknologi ya, media sosial. Ada platform digital yang bisa kita jadikan sebagai guru juga untuk belajar hal-hal yang mungkin bisa kita coba atau kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Sekali lagi untuk teman berdua, kita masih di Santai Siang dan jangan kemana-mana. Di kebersamaan kita pastinya akan ada, selain obrolan juga ada kiat-kiat yang bakal kita hadirkan untuk terus menemani aktivitas dan rutinitas kamu siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: kira-kira menjadi seorang duta bahasa ya, apa diwajibkan juga harus menguasai bahasa asing?
1: Iya, harus Kak. Jadi harus, ya? Kita punya namanya, slogannya kita adalah Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi dari ketiga itu tidak ada yang tidak penting. Jadi bagaimana bahasa Indonesia sebagai kita, bahasa persatuan kita, bahasa pemersatu bangsa. Sehingga kalau kita ketemu orang-orang dari berbagai daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa daerah, ya bagaimana itu sebagai jati diri kita, sebagai anak-anak daerah misalnya. Kemudian menjadi nilai budaya kita juga yang harus kita lestarikan gitu. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, yang mana kita tahu bahwa sekarang sudah era globalisasi, semuanya butuh berbicara dengan bahasa asing. Namun bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena contohnya nih Kak, di Australia itu bahasa Indonesia menjadi bahasa terbanyak penuturnya untuk dari posisi keempat di Australia. Makanya banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu, sampai punya kelas bahasa Indonesia juga di sana. Sehingga saya rasa dengan kita menguasai bahasa asing, kita bisa mengajarkan kembali bahasa Indonesia. Seperti itu Kak.
2: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, di Santai Siang Produa FM tadi kita sudah dengarkan langsung obrolan sama Kak Ivan tentang UMKM sebagai seorang petani jamur tiram ya. Nah, teman Produa, di balik setiap usaha dan setiap perjuangan dengan ketekunan penuh, pasti hasilnya juga tidak main-main. Hasilnya pasti berhasil dan produktif, udah otomatis. Nah, kamu siang hari ini juga saya bakal ajak ya, gimana nih buat kamu yang lagi punya pekerjaan numpuk mungkin di kantor. Ini hari Senin lagi, jadi masih pada semangat atau mukanya udah mulai lipat delapan? Lipat delapan gimana ya, gara-gara kepikiran tumpukan deadline. Tenang ya, kamu gak sendiri. Jujur saja, jadi milenial dan Gen Z di era sekarang tuh tantangannya luar biasa sih. Ekspektasinya tinggi, persaingannya ketat, tambah lagi godaan scrolling di media sosial yang kadang-kadang suka memakan banyak waktu, menyita banyak waktu ya, bikin makin gampang merasa FOMO atau minder lihat pencapaian orang lain. Tapi nih, pernah tidak kamu berpikir sebenarnya makna sukses dalam bekerja buat kita tuh apa? Apakah harus kerja 18 jam sehari sampai lupa tidur, atau harus punya jabatan mentereng di usia yang masih muda? Ya kan, ternyata banyak milenial hebat di luar sana yang mulai mendefinisikan ulang arti sukses. Kerja keras itu wajib, ya kan? Tapi kerja cerdas dan menjaga kesehatan mental tetap terjaga itu mutlak. Bekerja bukan lagi cuma soal yang penting ya dapat gaji, tapi bagaimana caranya kita bisa terus berkembang, memberikan dampak yang positif sekecil apapun itu. Jadi buat kamu yang lagi merasa stuck atau kena burnout gitu, coba ingat 3 hal simpel. Tidak ada karir instan yang bertahan lama, ya, tidak ada. Nikmati proses belajarnya. Semakin kamu belajar, semakin kamu berproses, kamu akan tahu gimana mengatasi setiap kegagalan, setiap persoalan, dan juga solusi dari kegagalan itu. Kerja maksimal di jam kerja, tapi saatnya istirahat, kalau bisa sih matikan notifikasi ya. Istirahat, rehat itu investasi, bukan kemalasan. Bukan orang malas jadi tidur, tapi investasi ini untuk menjaga kesehatan diri. Dan sebaiknya kita gak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan dibanding-banding ke gitu ya. Lini masa hidup orang itu kan beda-beda. Kamu punya panggung dan ritme kamu sendiri, tak harus sama dengan orang lain ya. Gimana, setuju? Oke, ini beberapa titipan pesan aja buat kamu sih. Kita masih bareng-bareng sampai sore, jadi terus dengarkan Produa FM untuk dapatkan banyak inspirasi baru siang hari ini. Hanya ada di Produa RRI Atambua, teman terbaik kamu. Terus pantengin Produa RRI di FM 99,8 MHz.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Oke, teman produa, kini kita beralih ke informasi lainnya. Saya sudah siapkan di sini ada banyak sekali informasi olahraga ya, info atau kabar olahraga tanah air nih. Kira-kira apa yang lagi heboh atau lagi mencuat di berbagai media? Sudah ada di sini informasi yang kami impun. Kita awali dengan informasi sepak bola yang pasti, Timnas Indonesia dan Piala AFF 2026. Oke. Yap. Oke, teman perdua dari lapangan sepak bola di mana big match Piala AFF 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam hari ini ya di tanggal 3 Agustus 2026 pada malam hari nanti, yang informasinya akan berlangsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam dalam big match Piala AFF 2026 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di sini 1 jam lagi ya pertandingan big match ini. Dan ini merupakan lanjutan laga grup A Piala AFF 2026 ASEAN Championship. Lokasinya berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor. Dan untuk statusnya sementara lagi persiapan ya. Timnas Indonesia punya modal kepercayaan diri akan berhadapan dengan Vietnam karena Indonesia, Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga pembuka dengan hasil yang sangat memukau, 5-1 atas Kamboja dan menundukkan Timor Leste 3-0. Jadi ada optimisme ya dari timnas Indonesia. Kemudian ditambah lagi ada tambahan 3 poin dari laga malam ini akan secara otomatis menyegel tiket ke babak semifinal Piala AFF 2026. Namun yang harus diwaspadai atau diwanti-wanti adalah tantangan mematahkan rekor Vietnam. Timnas Vietnam datang dengan rekor mentereng 20 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik. Jadi kalau Indonesia kalah, ini merupakan kemenangan yang ke-21 dari tim Vietnam. Pada laga sebelumnya, Vietnam menang 7-0 atas Timor Leste dan bermain imbang 0-0 melawan Singapura. Hasil imbang membuat persaingan grup A kian memanas, di mana kekalahan bagi Vietnam akan mempersulit peluang mereka lolos ke babak semifinal. Ini, jadi mari kita harus dukung ya, dukung agar timnas sepak bola Indonesia juga bisa melaju ke babak semifinal. Selain itu masih dari lapangan hijau sepak bola, ada informasi terupdate juga hari ini, Kongres Biasa PSSI 2026 diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 hari ini di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Kongres tahunan ini dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pengurus PSSI juga para pemilik suara, voters ya. Para voters yang terdiri dari 33 asosiasi provinsi ASPROV, klub Liga Super, Liga Championship, Liga Nusantara dan asosiasi anggota PSSI lainnya. Di mana ini akan ada laporan dan program kerja organisasi dari PSSI sendiri. Agenda utama Kongres PSSI tahun ini menyampaikan laporan kegiatan kinerja PSSI sepanjang musim 2025-2026 oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Ada pemaparan program kerja strategis PSSI juga untuk periode tahun ini dan tahun depan. Terus ada laporan keuangan PSSI tahun buku 2025. Kemudian dilakukan penetapan rencana anggaran untuk tahun 2026-2027. Dan perubahan identitas juga ada domisili 10 klub. Dua klub Superliga yang menjadi sorotan utama adalah Malut United yang berencana berganti nama menjadi Jateng United dan pindah ke Semarang. Kemudian Adiaksa FC berencana berganti nama menjadi
Ihsan Mulang FC ya, Ihsan Mulang FC dari dimana pindah ke Palangkaraya gitu. Pengesahan aturan juga regulasi baru terkait status dan mekanisme transfer para pemain, evaluasi penerimaan dan keanggotaan klub nasional. Ini juga akan dibahas nanti dalam kongres ini sekaligus persiapan kongres pemilihan 2027. Wow. Oke, mudah-mudahan semakin berbenah dan tim Indonesia akan semakin membaik dalam berbagai cabang olahraga. Tetap di Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Lebih enakannya keliling.
1: Keliling
0: karena
1: ya.
0: kita langsung ke rumah-rumah. Kalau di media sosial kan ada yang sempat lihat pasti
1: ya,
0: ya pesan. Kalau tidak lihat pasti mereka tidak pesan begitu. Paling enaknya jalan keliling sambil menawar begitu. Kalau untuk capek tuh pasti ada ya, capek, jenuh. Ya. Tapi kalau ada niat, motivasi pribadi sendiri, pasti rasa capek itu hilang. Karena kita jualan, kalau dagangan kita habis, kita semangat. Anak yang sementara ini baru tamat, lagi daftar kuliah. Jadi kita ini bukan seorang pegawai negeri, tapi kita juga harus mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan di dapur, dan banyaklah kebutuhan rumah tangga begitu. Ya.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2, masih di info olahraga. Kita hadirkan lagi info seputar olahraga bulu tangkis ya. Nah, ini kaitannya dengan dominasi Fajar Fikri di China Open 2026. Bangga Indonesia lagi ya. Memang kalau cabang olahraga bulu tangkis ini Indonesia agak sedikit disegani nih. Nah, teman Pro 2, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mencatatkan rekor dan dominasi impresif di turnamen BWF World Tour Super 1000 China Open 2026. Gelar juara berturut-turut, Fajar dan Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open setelah memenangi edisi sebelumnya 2025 dan 2026. Berhasil menumbangkan nomor 1 dunia di partai final yang berlangsung sengit di Olympic Sport Center Gymnasium Changzhou pada Minggu 26 Juli 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan ganda putra nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae lewat pertarungan rubber game 16-21, 21-19, 21-19. Akhirnya naik ke peringkat 2 dunia. Kemenangan di China Open 2026 ini mendongkrak posisi Fajar dan Fikri ke peringkat kedua dunia BWF dengan koleksi 94.053 poin. Menyamai rekor legenda Indonesia, Fajar dan Fikri juga menjadi ganda putra Indonesia keempat yang berhasil menjuarai China Open secara back to back, menyamai pencapaian pasangan legendaris Chandra Wijaya.

0: dan Sigit Budiarto di tahun 2004 dan 2005, Markis Kido dan Hendra Setiawan di 2006 hingga dan 2007. Kemudian Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo di 2016 dan 2017. Ini jadi rekor istimewa Fajar Alfian ya. Fajar Alfian mempertegas rekor 100% selalu menang di laga final kategori Super 1000. 5 kali tampil di final Super 1000 dan semuanya berakhir sebagai juara. Wow, luar biasa nih, tim Indonesia memang jadi tim yang paling ditakuti di olahraga bulu tangkis. Oke, teman Pro 2 dimanapun, masih juga akan ada info-info olahraga lainnya buat kamu. Terus pantengin Pro 2 RRI lewat aplikasi RRI Digital. Download di aplikasi di Android kamu atau bisa di iPhone kamu. Tetap di Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: sekolah kedokteran ini mau dibilang cukup banyak tugas, sibuk banget lah. Nah ini gimana nih kamu membagi waktu untuk menyeimbangkan kesehatan mentalnya?
1: Kalau di kedokteran itu dia kalau pas preklinik itu setiap bulan itu kan ada blok baru atau kayak sistem tubuh, per sistem tubuh. Jadi kayak misalkan mata, berarti kita belajar mata dari anatomi mata dari secara normal sampai ke penyakitnya. Berarti satu bulan kita belajar. Jadi saya itu belajarnya 2 minggu sebelum mau ujian. Lagi rajin ya langsung catat. Jadi apa yang dokter jelaskan saya langsung catat. Sehingga pada saat mau ujian itu tidak yang sistem belajar kebut semalam itu tidak bisa. Harus belajarnya tuh cicil. Kalau saya seperti itu dan juga sering mengulang sehingga bukan hanya pas ujian saja kita ingat tapi seumur hidup ingat untuk bisa

0: aku.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: I see? Bro, why do I look? I look like a. Like, I look like a.
1: FM Atambua, teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.
2: Teman Produa di Santai Siang tadi di sesi pertama udah ada info tentang olahraga ya. Sekarang kita beralih lagi ke info entertainment dan juga musik atau perfilman. Jadi pasangan suami istri selebritas Vino Gebastian, ya Vino Gebastian dan juga Marsha Timothy kembali dipasangkan dalam proyek layar lebar terbaru yang mencuri perhatian penikmat film Indonesia. Ada adu peran pasutri Vino Gebastian dan Marsha Timothy di sini berperan dalam sebuah film atau proyek film berjudul Kang Mak 2 ya, Kang Mak 2 musim panas di Thailand. Kemudian ini merupakan sequel dari film box office Kang Mak from Pimak gitu ya, Pimak. Jadi kolaborasi pasutri ini Vino dan Marsha kembali beradu peran sebagai pasangan suami istri utama, melanjutkan chemistry kuat mereka di film pertama yang sukses menyedot jutaan penonton di bioskop. Nah, ada daya tarik dan alur cerita di sini. Jadi lanjutan dari kisah di mana dalam sequel ini kisah berlanjut pada babak baru kehidupan Mak yang diperankan oleh Vino Gebastian dan Sari yang diperankan oleh Marsha Timothy bersama geng konyolnya Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen Rakelna, dan juga Indra Jegel. Nah ini nih keempat tim yang memang selalu bikin kocak ya di setiap film mereka. Ada adu chemistry di sini. Media memuji konsistensi dan kedalaman acting pasangan ini, mampu memadukan emosi romantis hangat dengan balutan humor segar yang pas banget. Dan kolaborasi ini menambah daftar panjang karya layar lebar di mana keduanya sukses beradu akting bersama. Di antaranya ada beberapa film terdahulu, yaitu Coklat Strawberry di tahun 2007, ada Toba Dreams 2015, Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 di tahun 2018, Nohta Merah Perkawinan di tahun 2022, Kang Mak From Pima di 2024, dan Kang Mak 2 yang saat ini lagi viral banget ya. Nah itu dia informasi pertama kita untuk edisi hari ini, dan nantikan lagi informasi-informasi menarik lainnya akan kami sajikan buat kamu tetap di Santai Siang Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, kembali lagi teman Pro2, informasi berikut ya. Kalau tadi kabar tentang film di layar lebar, nah kini juga ada informasi komedi segar Ketok Magic dan Reborn Warkop DKI. Dunia perfilman komedi Indonesia tengah dihebohkan dua judul film komedi segar yang siap mengocok perut penonton di bioskop. Yang pertama adalah Ketok Magic. Ini komedi fantasi segar, sutradara dan pemainnya digawangi oleh Benny Setiawan. Film ini dibintangi oleh jajaran komika dan aktor ternama seperti Ananta Rispo, Tara Budiman, Dodit Mulyanto, Yono Bakri, dan NC Storia. Jadi premis ceritanya mengangkat kisah unik dan relatable dengan persaingan dua bengkel ketok magic gitu ya. Jadi legendaris di pinggiran kota yang mengandalkan keahlian mistis dan intrik konyol untuk berebut pelanggan yang kaya. Nah, ini ada daya tarik di sini nih, memadukan unsur humor lokal yang kental, slapstick, kemudian ada absurditas fenomena mistik khas bengkel ketok magic yang belum pernah diangkat secara khusus ke layar lebar. Film yang kedua adalah Warkop DKI. Judulnya Viralin Dong. Ini merupakan reborn era digital. Ada inovasi cerita di sini, proyek terbaru dari waralaba legendaris Warkop DKI yang membawa trio Dono, Kasino, dan Indro ke pusaran era media sosial, influencer, dan konten viral masa kini. Jadi menampilkan jajaran pemeran muda bertalenta yang memerankan trio ikonik tersebut dengan gaya refreshing tapi tetap menjaga roh dan slapstick khas Warkop DKI yang asli. Nah, ada kritik sosial berbalut tawa. Jadi meneruskan tradisi Warkop DKI, film ini menyelipkan satir dan sentilan komedi tajam mengenai fenomena masyarakat modern yang terobsesi pada popularitas instan di media sosial. Jadi ini luar biasa ya. Kedua film ini kini banyak yang penasaran untuk bisa melihat langsung atau menonton langsung di layar lebar. Jadi lebih berasa kesan dimensinya gitu. Oke, teman Pro2, jangan kemana-mana, kita masih punya informasi yang lainnya. Tetap di Santai Siang Pro2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

www.kumpulanmahasiswa.co.id.

Teman berdua di Santai Siang, di penghujung kebersamaan kita masih ada informasi menarik yang ingin saya hadirkan. Di mana Ruang Indonesia Festival atau RI Fest akan kembali digelar untuk Fall 5, waktu dan tempat sekitar 14 sampai dengan 16 Agustus 2026 menjelang hari kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan. Open Space dan Gambir Expo, GLA Expo Kemayoran, Jakarta. Jadi ada konsep 3 hari 3 tema. Hari pertama 14 Agustus ada kolaborasi Tanah Jawa. Hari kedua 15 Agustus kolaborasi Timur All Stars dari 90-an atau di era 90-an. Dan hari ketiga 16 Agustus ada kolaborasi Tanah Air. Aktivitas 17-an dan kuliner dilengkapi lomba tradisional, ada tarik tambang, bakiak, makan kerupuk, dan festival kuliner Nusantara. Kemudian line up bintang ada Dewa 19, Iwan Fals, Sindia, Denny Caknan, Andy X, AK, Perunggu, Vers, Juicy Luisi, The Adam, Tip X, hingga The Chan Cutters. Nah, ini akan ramai banget nanti menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Kemudian juga di GLA Expo Kemayoran Jakarta pada 22 hingga 23 Agustus 2026 juga ada festival musik internasional terbesar musim panas ini, mengusung konsep visual imersif dengan jajaran musisi global dan lokal. Dan ada The Sounds Project 9 atau Beyond Memories. Nah, di mana pada 7 hingga 9 Agustus 2026 mendatang di Eco Park Ancol Jakarta menghadirkan puluhan musisi indie, pop, dan alternatif lintas generasi selama 3 hari berturut-turut di tepi pantai Ancol. Selain itu juga pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2026 kemarin di Grand City Surabaya ada festival musik pop alternatif utama di Jawa Timur sebagai pembuka parade panggung pesta musik di bulan kemerdekaan. Luar biasa teman Pro 2, jadi banyak kemeriahan yang bakal tersaji tahun ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Oke, baik teman Pro 2, kita bakal akhiri jumpa kita juga hari ini. Kita jumpa lagi besok pagi. Selamat kembali bersantai di sore hari bareng rekan saya yang lain di Pro 2 FM. Pastinya sudah siap menemani kamu dengan berbagai sajian menarik di program siaran kami pada sore ceria nanti. Jangan kemana-mana, saya Ari pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari, sedangkan dalam tahun Kabisat jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Oke, 99,8 Pro 2 Tembua, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, belakangan itu rame di media sosial ya, pemberitaan yang kurang menyenangkan ya, karena adanya pembatalan skripsi ya oleh dosen terhadap mahasiswa yang menyebabkan mahasiswanya mengalami depresi gitu ya. Nah, ngerjainnya aja mungkin udah ngerasa depresi, apalagi dibatalin gitu ujiannya gitu ya. Nah, tuntutan untuk menyelesaikan skripsi, menghadapi ujian akhir, hingga bayang-bayang persiapan karir, ini menjadi pemicu utama meningkatnya gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa. Proses adaptasi hidup mandiri jauh dari orang tua, juga pencarian identitas diri turut memperberat beban mental selama menempuh pendidikan tinggi. Nah, melansir dari detik.com, berdasarkan laporan Harvard Health Publishing dari Harvard Medical School, HMS, kasus kecemasan di dunia kampus sangat umum terjadi. Data survei American College Health Association, ACHA, mencatat sebanyak 77% dari 54.000 mahasiswa mengaku pernah berkonsultasi mengenai kecemasan mereka kepada tenaga kesehatan profesional, dan 35% diantaranya resmi terdiagnosis mengalami gangguan kecemasan. Selain tekanan akademik, riset Chin M. Tuenge dan tim dalam jurnal Emotion menemukan bahwa tingginya durasi komunikasi lewat perangkat elektronik berhubungan erat dengan terganggunya proses adaptasi mahasiswa. Nah, kebiasaan ini menjadi dampak negatif saat mulai menggantikan mekanisme coping atau coping mechanism yang sehat seperti interaksi tatap muka, olahraga, dan juga fokus belajar. Nah, pola tidur yang rusak akibat begadang juga menjadi faktor harian yang kerap memicu dan memperparah kecemasan mahasiswa. Kemudian karena konsumsi kafein berlebih, mungkin karena begadang ya, jadi didoping dengan konsumsi kafein. Terus rasa kesepian atau loneliness akibat jauh dari keluarga dan teman yang sekamar mungkin juga jadi faktor yang memicu kecemasan mahasiswa. Dan terakhir, tekanan beban kuliah hingga kurangnya minat terhadap mata kuliah yang diambil. Nah, terus gimana langkah untuk mengatasi kecemasan menurut Harvard Medical School? Nah, untuk membantu mahasiswa melewati masa transisi dan tekanan kuliah, Harvard Medical School merumuskan sejumlah strategi praktis yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah mendekat ke lingkaran yang membantu ya. Nah, alih-alih mengisolasi diri, cobalah membangun komunikasi dengan pihak yang bisa memberikan solusi. Hubungi dosen atau asisten dosen jika mengalami kendala akademik. Untuk mengatasi rasa kesepian, mulailah berinteraksi dengan teman baru di perpustakaan, kafetaria, atau aktif dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, disiplin merawat diri ya, tinggal sendiri kerap itu merusak pola makan dan juga jadwal tidur. Karena itu perlu menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari ya. Juga jadikan kasur khusus hanya untuk beristirahat ya, atau hindari belajar di atas tempat tidur. Selain itu, batasi asupan kafein dan hindari alkohol pada malam hari agar tidur jadi lebih nyenyak. Yang terakhir adalah optimalkan layanan kampus dan peran orang tua. Manfaatkan fasilitas bimbingan akademik, konseling sebaya, hingga pusat layanan kesehatan mental di kampus. Bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki riwayat kecemasan, sangat disarankan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater sebelum memulai perkuliahan. Oke, jadi udah tahu ya gimana cara menghadapi masa tekanan di kuliah nih ya, transisi lagi, masa transisi gitu kan. Semoga tidak ada lagi ya mahasiswa yang mengalami gangguan kecemasan yang seperti yang sebelumnya gitu. Oke, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

kamu lagi dengerin Sore Ceria

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Selamat sore, kita jumpa lagi di talk show Sore Ceria Pro 2 FM bareng sama Rara sore hari ini. Dan seperti biasa kita hadirkan tamu-tamu luar biasa ya, yang spesial, yang berprestasi pastinya. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita bakal kenalan sama atlet renang nih kali ini ya. Dan kita bakal ngobrolin soal perjalanan mereka mengikuti perlombaan O2SN untuk kategori SMP ya, tingkat Kabupaten Belu. So langsung aja deh kita sapa ya atlet-atlet kita yang luar biasa ini. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Bagaimana kabar sore ini?
1: Baik
0: semua. Anak baik-baik ya. Oke. Dan ini spesial ditemani sama seorang perwakilan orang tua ya, Bunda Evi. Oke, mewakili orang tua juga pendamping adik-adik ya sore hari ini. Boleh berbagi mic ya sama Fania ya.
2: Oke.
0: Bunda, bagaimana kabar sore ini?
3: Puji Tuhan baik, Kak. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Oke. Gimana nih rasanya Bunda melihat buah hatinya gitu ya, akhirnya mendapat juara sebagai atlet renang nih?
3: Tentunya senang, bangga juga. Terus mudah-mudahan anak-anak bisa mempertahankan apa yang sudah mereka raih saat ini. Ya mungkin untuk yang anak-anak yang sekarang kelas 9, ini adalah kesempatan terakhir, sudah tidak bisa ikut lagi, tapi suatu saat kenangan-kenangan ini akan menjadi motivasi buat mereka.
0: Oke, ya siapa tahu nanti ada lomba di luar sana yang tingkatnya lebih tinggi gitu ya. Oke, baik. Kita mau kenalan dulu nih sama atlet-atlet sore hari ini. Wah, ini postur tubuhnya luar biasa sekali ya. Sepertinya mengalahkan Bunda nih tingginya ya.
3: Jelas ini, Kak. Okay. Sudah kalah ini.
0: Oke. Anak Bunda satu aja ya di sini?
3: Satu.
0: Oke, kita kenalan dulu nih. Ada siapa aja di sini?
4: Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mikaela Talita Putri Klau, biasa dipanggil Misel. Saya dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik. Panggilannya Misel ya.
4: Iya.
0: Oke. Terus ini anaknya Bunda nih pasti nih.
3: Betul.
0: Paling mirip nih. Ada siapa di situ?
5: Perkenalkan, nama saya Tiffany Evangelista Totomone, biasanya saya dipanggil Tiffany, dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik. Terus ada siapa nih?
6: Perkenalkan, nama saya Belvania Begiel Martinus, biasa dipanggil Vania, saya dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik, ladies-ladies first. Ini pengen tahu dulu nih, kemarin juara berapa aja nih?
6: Kemarin saya juara 3 gaya bebas, juara 2 gaya dada, dan juara 2 gaya punggung.
0: Oke, berarti 3 gaya ya yang dapat juara ya. Wow, keren banget nih. Terus Tiffany ya?
5: Iya.
0: Juara berapa aja nih?
5: Kemarin juara 1 gaya bebas, juara 1 gaya dada, juara 3 gaya punggung.
0: Wow, 3 juga ya kategori. Terus Fania gimana?
6: Kemarin juara 1 gaya punggung dan juara 2 gaya bebas.
0: Oke, 2 juara. Terus di belakang ada siapa aja nih yang ganteng-ganteng? Oke.
7: Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zain, biasa dipanggil Zain, dari SMP Negeri 1 Atambua.
0: Oke, boleh cerita kemarin berhasil dapat juara berapa nih untuk perlombaan O2SN ya?
7: G bebas juara 2, G dada juara 2, dan G punggung juara 3.
0: Oke, 3 juara ya didapat ya, 3 medali ya. Nah, selanjutnya ada siapa di sampingnya?
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiano Abdullah, biasa dipanggil Kiano. Sekolah di SMP Negeri 2 Atambua.
0: Oke, kemarin berhasil dapat juara berapa aja nih?
8: Dapat juara 2 di gaya punggung.
0: Oke, 1 juara ya yang didapat ya. Terus yang berikut, yang terakhir siapa?
9: Perkenalkan, nama saya Franciscus Erlangga Mali, biasa dipanggil Angga. Asal sekolah SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, kemarin dapat juara berapa nih di O2SN?
9: Juara 2 di gaya dada.
0: Gaya dada, oke, baik. 1 juara ya yang didapat nih. Baik, ini pengen tahu ya, Bunda pasti mendampingi selama ini latihan diantar pas ya. Saya lihat pasti kalau di mana-mana adik-adik ini latihan pasti ada Bunda yang menemani nih. Jadi persiapan adik-adik ini di O2SN itu kemarin berapa lama sih Bunda?
3: Kalau persiapan untuk O2SN kemarin hanya 4 kali. Mm-mm. Jadi mereka latihannya setiap hari Jumat. Mm-hmm. Soalnya kan jadwal kelasnya mereka kan ada di hari Minggu. Kosnya juga punya banyak mm-mm. anak murid yang belajar renang. Jadi waktu yang diambil untuk mm-mm. fokuskan ke anak-anak O2SN adalah hari Jumat. Jadi mereka persiapan untuk O2SN hanya 4 kali. Jadi setiap Jumat, jadi satu bulan.
0: Iya. Ya. Seminggu 4 kali. Sebulan 4 kali ini. Gimana nih adik-adik selama persiapan ya satu bulan ini rasanya gimana, harus satu minggu sekali aja gitu ya? Itu cukup nggak sih gitu? Dari misal dulu ya.
4: Biasanya sih saya latihan mandiri, jadi satu minggu tuh biasa 3-4 kali tambah dengan latihan dengan coach.
0: Oh gitu, jadi ada latihan mandiri juga.
4: Iya.
0: Jadi berarti persiapannya cukup ya,
4: ya
0: menurut kamu ya. Oke. Lanjut lagi, menurut Tiffany gimana?
5: Kalau dari saya sendiri sama seperti misal, kami bertiga latihannya barengan kalau latihan mandiri.
0: Oh,
5: jadi
0: gitu.
5: Satu ya, karena kebetulan persiapannya pas libur sekolah, jadi satu minggu itu mungkin bisa 3 kali untuk latihan mandiri.
0: Oke, Fania juga ya?
4: Iya.
0: Jadi bareng nih latihannya.
4: Iya.
0: Oke, yang cowok-cowok gimana nih untuk persiapan satu bulan itu cukup atau ada persiapan tambahan dari kalian?
7: Cukup.
0: Cukup ya, nggak ada latihan mandiri ya kalian?
7: Tidak ada.
0: Tidak ada ya. Kianu dan siapa tadi? Angga juga ya. Jadi cukup seminggu sekali latihan ya, untuk persiapan O2SN ini. Dan rasanya cukup tidak?
7: Cukup.
0: Cukup. Makanya yang cewek bawa 3, kalian bawa 1 aja ya. Karena lebih banyak latihan yang cewek ya. Oke, tadi Zen ya. Zen berapa dapat, berapa medali ya tadi?
7: 3.
0: Ini pasti kamu lebih sering latihan kayaknya ya. Oh iya. Mandiri juga berarti, sering latihan mandiri?
7: Jarang.
0: Atau sering liburan mungkin sambil berenang gitu ya?
7: Ya biasa dengan coach.
0: Oh, dengan coach aja cukup ya. Oke, baik. Nah, Bunda pengen tahu juga O2SN kemarin itu lombanya seperti apa sih? Mungkin berapa gaya gitu yang mereka ikuti gitu. Apa semua ikut misalnya ini 6 orang ini mereka semua ikut 3 atau 4 gaya itu kah atau bagaimana gitu?
3: Kalau untuk yang SMP memang hanya dilombakan 3 kategori. Gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Dan kebetulan anak-anak didikan coach memang coach wajibkan untuk ikut semua gaya.
0: Oke.
3: Wow. Jadi mereka ikut semua gaya.
0: Oh iya, berarti 3 gaya ini ya. Oke. Jadi pengen tahu nih kalau gaya favorit kalian nih apa aja sih masing-masing ya? Dari siapa dulu? Michelle lagi ya.
4: Iya. Oke. Gaya yang paling saya sukai itu gaya dada. Karena menurut saya lebih cepat di gaya dada dan tidak buat capek. Pengambilan nafasnya juga lebih enak.
0: Gaya dada ya.
4: Iya.
0: Oke, lanjut dari Michelle ke Tiffany ya.
5: Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka gaya bebas karena menurut dari coach tuh gaya bebas lebih cepat dari semua gaya. Jadi ya best timenya dapatnya di gaya bebas juga sih.
0: Jadi yang kamu rasain juga ya, bukan karena kata coach aja ya.
5: Iya.
0: Oke. Tapi paling sulit menurut kamu apa, gaya apa?
5: Gaya punggung.
0: Gaya punggung ya. Kenapa?
5: Karena gaya punggung paling capek di tangan sama kaki.
0: Paling capek. Kalau misal gaya apa nih yang paling sulit?
4: Gaya punggung juga. Karena kalau kayak tangannya salah itu air bakal masuk hidung.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
0: Beresiko ya berarti. Oke, Fania gimana nih? Gaya favorit apa nih?
4: Kalau gaya favorit saya sendiri ada 2. Bebas sama punggung.
0: Terus yang sulit?
4: Yang sulit sih, paling sulit kupu.
0: Oh iya.
4: Soalnya itu berat. Kan tangannya diangkat. Dua-dua.
0: Okay. Oh gitu ya. Gimana ya? Enggak tahu nih. Soalnya ya. Enggak bisa membayangkan, belum hafal ya. Kayaknya harus ada sesi latihan khusus dengan coach. Oke, jadi tapi untuk kupu-kupu tidak dilombakan ya?
3: Yang untuk kategori SMP tidak dilombakan. Okay. Kalau yang SD ada.
0: SD ada.
3: Ya, empat gaya.
0: Oke, baik. Lanjut lagi nih yang di belakang cowok-cowok. Mungkin Angga dulu ya. Gaya favorit apa nih? Gaya favoritnya Angga nih?
9: Gaya dada.
0: Gaya dada ya. Kenapa nih?
9: Karena lebih santai.
0: Oh, lebih santai menurut Angga ya.
9: Ya.
0: Oke, terus lanjut lagi dari Kiono sendiri. Suka gaya apa nih?
9: Saya suka dua gaya. Gaya bebas dan gaya punggung.
0: Oke, paling sulit gaya apa?
9: Dada.
0: Gaya dada. Tadi siapa Angga paling sulit gaya apa ya? menurut kamu?
9: Gaya kupu.
0: Kupu ya, karena apa?
9: Karena lebih capek.
0: Lebih capek ya, oke rata-rata gitu ya, lebih capek gaya kupu-kupu. Ada gak sih gaya katak bunda?
10: Yang gaya katak itu mirip seperti gaya...
3: Gaya bebas, apa gaya dada?
0: Oh itu gaya dada.
3: Iya itu gaya dada yang mirip kayak katak.
0: Oh itu, ya. Oke baik. Lanjut lagi nih Zen ya. Paling suka?
7: Paling suka gaya dada.
0: Kenapa?
7: Karena ambil napasnya lebih gampang.
0: Lebih gampang ya.
7: Ya.
0: Terus yang paling sulit menurut kamu?
7: Gaya punggung.
0: Gaya punggung. Oke, baik. Nah, akhirnya nih kita pengen tahu nih dari awal kalian ikut apa ya? Renang nih. Ini sampai ikut lomba sekarang ini sudah berapa lama sih gitu. Dari misal mungkin sejak kapan sih latihan renang ini?
4: Kalau latihan bareng coach belum sampai setahun. Itu kapan mulai latihan? Antara bulan Oktober atau November.
0: Wah, baru beberapa bulan ya.
4: Iya.
0: Oke. Kenapa nih kamu tertarik untuk latihan renang ini?
4: Karena suka main air di air tuh.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
4: Terus juga mau tambah prestasi saja.
0: Oke, menambah prestasi juga ya. Jadi sejak baru-baru ini ya kamu suka renang atau memang udah dari lama?
4: Dulu pas SD juga pernah ikut latihan di Kupang, tapi tidak lama.
0: Oh, enggak lanjut ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Jadi emang udah dari kecil suka nih, karena suka main air ya.
4: Iya.
0: Kalau Tiffany kenapa nih? Suka renang.
5: Suka renang karena dari dulu diajarin sama papa. Terus bisa, cuman tekniknya belum bagus. Terus Agustus tahun kemarin tuh tiba-tiba ketemu coach, terus coach tawarin untuk ikut O2SN. Jadi tahun lalu ikut juga O2SN. Sampai dari situ akhirnya tertarik lagi untuk seriuskan untuk renang.
0: Oke, baik. Ini jangan-jangan papinya atlet renang juga ya bunda ya?
3: Bukan, hanya memang bisa berenang. Karena berenang ya. Anak-anak laki kan biasa kan sering hilang ke kali.
0: Oke, suka ya. Jadi, berpetualang
3: iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Oke, tapi ini adiknya juga ada ya bunda yang kemarin ikutan renang ya?
3: Kalau ada, cuma tahun ini gak bisa ikut. Soalnya statusnya sekolahnya mereka tuh gantung Kak Rara. Jadi tahun lalu kan lombanya di bulan Agustus. Tahun ini kan dimajukan. Jadi statusnya dia kan kelas 6. Statusnya udah lulus SD. Tapi dari SMP-nya belum resmi jadi anak SMP. Jadi dia mau ikut perwakilan mana belum tahu. Makanya dia bisa ikut kali ini.
0: Belum bisa ya. Next, jadi ikut perwakilan SMP, semoga tahun depan ya bunda ya. Oke, baik. Jadi itu ya. Akhirnya sekarang serius ya sama renang ya untuk Tiffany. Kalau Fania gimana nih?
11: Kalau saya sendiri sih dari kecil sudah hobi renang, sudah sering renang di laut sama mama sama papa. Terus sampai sekarang belum masuk setahun sih. Lebih ke mau cari prestasi juga.
0: Oke, asik ya, menjadi atlet gitu ya. Oke, lanjut lagi nih ceritanya nih dari Sapa Angga dulu ya. Soalnya gak kelihatan ya di belakang. Gimana nih cerita awalnya kenapa suka sama olahraga renang ya?
9: Karena suka untuk bermain air.
0: Oke, suka main air semua ya. Oke, terus ini udah latihan sama coach berapa lama?
9: Hampir 1 tahun.
0: Hampir 1 tahun ya. Oke. Belum. Bulan apa nih?
10: Oktober. Ya hampir 5 bulan. Oh. Di
0: hampir setahun. Udah mau setahun.
3: Oktober.
0: Oke, dari tahun 2025 kan Bunda. Betul. Sekarang jadi udah setahun dia bilang. Oke, lanjut lagi dari Kianu nih. Gimana ceritanya?
9: Suka main air.
0: Jadi ikut ya.
9: Iya.
0: Tapi dari kapan apa ya suka renangnya? Dari kecil ya?
9: Tidak.
0: Baru.
9: Baru
0: ya?
9: Beberapa bulan.
0: Beberapa bulan ini.
9: Iya.
0: Suka main air atau suka lihat atlet renang gitu?
9: Suka main air saja.
0: Main air saja. Oke. Oke, baik. Terus ada apa, Zen ya? Gimana nih ceritanya Zen ikut olahraga renang ini?
7: Suka renang
0: ya? Sejak kapan?
7: Sejak 2024, tapi latihannya jarang-jarang.
0: Jarang renang ya? Memang suka berenang gitu?
7: Ya.
0: Lihat-lihat atlet gitu ya? Orang renang gitu ya? Oke, baik. Nah, terus kita ke Bunda dulu, Bunda Evi nih. Ini dari kayak Tiffany gitu, itu lomba renangnya emang dia sendiri yang mau gitu ya Bunda, atau ada dorongan dari Bunda dan papinya gitu?
3: Kalau dari saya, dari saya pribadi itu kembalikan ke anak. Kita tawarkan, ini maukah ikut? Mereka mau, kita dorong.
0: Oke.
3: Jadi ya, kalau sudah mau berarti harus latihannya harus serius. Ya, dorongannya itu yang kita push mereka gitu, Kak Rara.
0: Oke, support ya.
3: Iya.
0: Support terus, luar biasa. Akhirnya nih setelah latihan hampir setahun ya, kalian rata-rata ya beberapa bulan sih, sampai hampir setahun gitu. Coach akhirnya memperikutkan untuk lomba nih. Ini semua apakah siap atau ada yang kayak nggak mau lomba takut begitu, gimana nih kalau dari kalian? Misal dulu mungkin.
11: Kalau saya memang kemauan saya. Ini karena juga mau tambah prestasi. Terus. Itu saja sih.
0: Oke, terpantang ya. Jadi gimana gitu, kayak Tiffany gimana waktu coach bilang ayo ikut lomba lagi nih?
5: Kalau dari saya memang mau karena sekarang kan sudah emang naik kelas 3. Jadi ini terakhir kalinya untuk ikut O2SN. Jadi saya ingin mencoba yang terbaik untuk kali ini saja sih.
0: Di sisa waktu yang ada ya. Dari Fania gimana?
11: Kalau saya awalnya sih kayak belum mau, tapi O2SN kali ini kurang peserta, jadi coach suruh masuk, jadi ikut latihan dan ikut lomba.
0: Ikut lomba, terpaksa ya? Enggak?
11: Mau juga sih sebenarnya.
0: Akhirnya mau ya. Oke, lanjut di belakang. Dari Angga gimana? Siap ya ikut lomba?
9: Dari saya pertama itu saya belum siap.
0: Kenapa?
9: Karena waktu itu saya untuk 50 meter belum bisa. Tapi pas coach waktu itu tiba-tiba kasih tahu ke kami punya guru. Jadi dia datang kasih tahu saya, bilang saya harus ikut O2SN.
0: Oke, jadi kamu terpaksa ikut ya?
9: Ya.
0: Terpaksa. Akhirnya ada kemauan tidak dari diri sendiri gitu? Ada
9: akhirnya
0: kemauan.
9: Mau, Su.
0: Oke, mau Ju. Akhirnya mau tidak mau, mau Ju. Oke, dari Kianu gimana nih? Siap ya ikut lomba?
9: Siap.
0: Siap, jadi coach ajak lomba langsung bilang siap ya?
9: Iya.
0: Oke, keren. Orang tua mendukung?
9: Dukung.
0: Dukung. Di sini semua orang tuanya mendukung ya?
11: Iya.
0: Wow, support banget nih. Terus Zen gimana nih?
7: Ini coach yang ajak untuk O2SN.
0: Akhirnya kamu mau juga ya?
7: Ya.
0: Oke. Jadi target awal kalian itu waktu dibilang ikut lomba kayak gimana sih? Apa memang sudah sesuai dengan yang sekarang kalian dapatkan gitu? Atau rasanya masih kurang gitu? Ini belum dapat juara satu nih, harus kedepannya harus dapat lagi nih gitu.
4: Kalau saya waktu itu mau menargetkan untuk juara satu di gaya punggung, hanya belum dapat. Jadi nanti kalau bisa ikut lomba yang lain mau coba kalau bisa dapat juara satu.
0: Amin, untuk gaya punggung ya yang kamu targetkan ya. Oke, dari Tiffany gimana? Ada target?
5: Kalau dari saya sendiri untuk gaya bebas dan gaya dada saya sudah cukup puas. Cuman untuk gaya punggung mau lebih lebih maju lagi karena kan dapat posisi di nomor 3 atau hampir kalah. Jadi
0: jadi intinya dapat juara dan yang berikutnya harus lebih lagi gitu kan. Oke, dari Fania gimana?
11: Kalau target saya sih dari 3 gaya itu semuanya juara sih. Dan targetnya itu juara 1 di gaya bebas, tapi rezekinya di gaya punggung dan kalah di gaya dada.
0: Kalau tadi misal juara satunya di gaya apa ya?
4: Tidak ada.
0: Tiffany yang ada ya juara satunya.
5: Iya, 2.
0: Juara satunya di
5: Gaya bebas dan gaya dada.
0: Gaya dada. Oke, tukar nih gaya punggung yang jadi harapan Michelle ternyata Tiffany ya. Oke, semoga next pertandingan kalian bisa dapat sesuai target ya. Lanjut lagi dari Zen, mungkin targetnya apa sesuai harapan?
7: Target saya untuk mendapatkan juara satu gaya dada.
0: Gaya dada. Kesampaian ya?
7: Tidak.
0: Belum ya. Gaya dada akhirnya juara berapa kemarin?
7: Juara 2.
0: Oke, kamu kelas berapa sekarang?
7: Kelas 8.
0: Oh, masih ada kesempatan ya, tahun depan ya. Oke, lanjut lagi dari Kianu. Gimana target sebelumnya?
9: Tidak ada target. Masuk-masuk saja kalau menang ya.
0: Oke, syukur ya. Alhamdulillah ya. Oke, Kianu apa adanya ya. Yang penting ikut aja dulu. Yang terbaik kata Bunda. Angga gimana nih? Target sebelumnya seperti apa?
9: Kalau untuk target, saya punya target itu untuk 3 gaya itu bisa masuk final semua.
0: Oke, akhirnya apa satu aja ya?
9: 2 saja yang masuk final.
0: Oh, 2 aja. Oke, harus latihan lebih giat ya ya. Kayak cewek-cewek ini nih. Oke, seru banget nih obrolan kita sama adik-adik kita yang luar biasa nih dari klub mereka nih, Atambua Aquatic Club ya. Asuhan dari Coach Bray. Kayaknya seru banget obrolannya. Jadi yang pengen tanya juga boleh ya, mau tanya-tanya tentang bagaimana perjalanan adik-adik ini ikut lomba, tipsnya mungkin apa gitu, silakan kita live juga di YouTube RRI Atambua Official, bisa langsung komen di sana ya. Kita jeda sebentar dulu nih teman Pro 2, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Apa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
4: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu, masih sama atlet renang dari Atambua Aquatic Club ya, asuhan Coach Bright, tapi coachnya lagi berhalangan ya, masih bertugas ya. Oke, jadi sore ini ditemani sama pendamping dari perwakilan orang tua atlet ini. Oke, kita sapa dulu nih para jawara dari O2SN untuk kategori SMP. Hai, masih semangat?
1: Masih
0: dong. Pertama malu-malu ya. Ini udah ketagihan kayaknya buat cerita ya. Oke deh, baik, kita langsung aja pengen denger cerita kalian waktu lomba nih. Waktu lomba itu O2SN itu gimana sih perasaan kalian gitu? Kalau latihan dan lomba itu pasti beda ya vibes-nya gitu kan. Apa sih yang kalian rasain gitu saat itu, ada apa aja mungkin boleh ceritain ya. Oke, siapa dulu nih? Misal lagi ya.
2: Kalau saya paling deg-degan itu pas panggilan untuk check-in. Itu tuh rasanya kayak deg-degan parah.
0: Sebelum, parah ya.
2: Terus pas naik ke box start itu juga deg-degan. Terus pas udah masuk ke lintasan itu kayak agak lumayan tertekan karena kayak mau cepat-cepat lihat lawan sudah di depan semua.
0: Oke. Okay. Jadi ini 50 meter ya jaraknya semua ya. Jadi itu ya. Terus?
2: Terus biasa saya kejarnya tuh pas sudah di tengah baru kasih cepat.
0: Oke. Okay.
2: Bisa kejar.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak mungkin ini apa ya? Strategi dari Michelle ya, pas sudah di tengah baru kamu ngejar lawan ya. Oke, tapi ini lawannya teman sendiri ya. Satu klub ya. Kebanyakan ya, satu klub ya. Oke, baik. Terus ada kendala enggak? Selain yang tadi.
2: Kalau kendala sih tidak ada.
0: Tidak ada ya, lancar-lancar ya. Oke, kalau Tiffany gimana nih ceritanya waktu itu?
3: Kalau dari saya sebenarnya pas masih serinya orang lain itu hanya berusaha tenang, terus masih cerita-cerita dengan teman klub. Cuman pas sudah mau giliran serinya saya itu yang deg-degan.
0: Deg-degan ya.
3: Tapi pas masuk air sudah tidak ingat semua rasa deg-degan. Karena fokusnya kan ke depan terus toh, jadinya tidak kepikiran apa-apa.
0: Oke, pokoknya harus finish aja gitu. Asik. Jadi enggak ada kendala ya?
3: Untuk kendala tidak ada.
0: Oke, baik. Lanjut nih. Dari Fania gimana?
4: Kalau dari saya, perasaan saya sendiri menurut saya lebih nervous pas latihan sih. Kalau pas lomba, iya. Kalau pas lomba tidak senervous itu.
0: Oke, okay, kenapa tuh? Karena mungkin dari awal kamu kayak nggak sebenarnya nggak niat mau lomba juga ya dari awal ya.
4: Tapi pas latihan tuh lebih kayak takut, gemetar.
0: Jangan sampai dimarahin coachnya nih.
4: Tidak,
0: enggak ya. Iya. Apa yang ditakutin nih?
4: Kayak tidak tidak sampai target sih.
0: Takut nggak sesuai target ya latihannya gitu. Berarti nggak sesuai apa yang dimau coach kayak gitu ya takutnya ya. Oh, kamu takut mengecewakan gitu ya. Asik. Jadi so far nggak ada kendala juga ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, kita lanjut nih di belakang nih. Siapa dulu yang mau ngobrol nih? Oke, okay, Zen aja dulu ya. Gimana ceritanya waktu lomba tempo hari?
5: Pas habis GB pas rasanya capek, langsung naik, langsung ke darah.
0: Okay. Oh, langsung ya ini.
5: Ya.
6: Pas final itu memang hanya ada punyanya anak SMP sama anak SD apa SD yang hanya satu seri. Kan seri gaya bebasnya satu seri untuk yang putra SD sambung putra SMP. Setelah itu putri SD dan putri SMP. Habis itu balik lagi. Jadi istirahatnya mereka belum total sudah harus mulai yang kedua begitu. Kalau yang penyisian agak jedanya agak banyak soalnya kan. Nah, untuk yang SD ada beberapa seri.
0: Oh iya, betul.
6: Begitu.
0: Oke, jadi ini ada dua babak ya Bunda, penyisihan
6: betul.
0: Dan final langsung.
6: Betul.
0: Oke, baik. Jadi itu ya mungkin kurang jeda gitu ya saking. Ya. Aduh, langsung estafet gitu ya.
6: Langsung estafet. Soalnya kan habis seri yang anak SD cowok, putra, langsung seri SMP putra. Habis itu langsung disambung SD yang putri langsung kembali lagi ke SMP putri. Balik lagi ke seri berikutnya yang gaya kedua.
0: Wow, keren.
6: Jadi mereka rasanya belum belum. Soalnya kan hanya lombanya kan 50 meter tapi waktunya itu tidak sampai satu, paling lama tuh 2 detik. Dua menit ya. Dua menit. Dua menit ya. Sorry, minta maaf. Dua detik lagi. Dua menit. Itu paling lama. Jadi istirahatnya mereka tuh kalau menunggu tiga seri paling tidak ya paling lama hanya 6 menit.
0: 6 menit itu. Ya. Jadi kayak apa ya, belum lega nafas ya. Mereka gitu, belum puas tarik nafas, harus lompat lagi
6: renang
0: begitu lagi. Aduh. Itu ya, ya, itu jadi kendala buat Zen. Yang lain juga ya. Gitu enggak ngerasa?
2: Iya.
0: Atau udah biasa pas latihan?
7: Sudah biasa.
0: Sudah biasa. Kiana sudah biasa. Yang lain juga udah terbiasa ya. Enggak. Dari bisa lah agak berat nih. Yang cewek-cewek agak berat ya memang ya. Oke, terus Kiano lagi nih ceritanya kayak gimana waktu lomba?
7: Perasaannya biasa saja.
0: Biasa saja. Ini paling boleh saya. Santai ya. Tidak ada kendala ya.
7: Alhamdulillah tidak ada.
0: Alhamdulillah lancar ya.
7: Ya.
0: Oke, lanjut lagi dari Angga gimana nih?
7: Kalau untuk kendala palingan hanya waktu istirahat saja yang sedikit.
0: Itu aja ya. Yang lain aman ya?
7: Aman.
0: Oke, tidak ada deg-degan juga?
7: Tidak.
0: Oke, baik. Oke, ini seru-seru ceritanya mereka ya Bunda ya. Kalau dari Bunda sendiri ya sebagai orang tua, ini pasti menyaksikan nih anaknya ya kan.
6: Betul.
0: Bunda disempatkan waktunya gitu.
6: Yeah.
0: Gimana ini waktu mereka bertanding, apa yang Bunda rasain gitu?
6: Ya kita orang tua pasti dari tribun tuh paling heboh karena bukan hanya saya tapi apalagi ibu-ibu yang anaknya baru pertama kali ikut pertandingan, perlombaan, tiba-tiba bisa dapat juara, semua rasa haru. Jadi kita pada berpelukan, ada yang sampai meneteskan air mata seperti itu karena
0: ini padahal baru lomba
6: ya. Iya, baru lomba.
0: Baru di tingkat kabupaten gitu ya Bunda.
6: Betul.
0: Ini kalau udah di provinsi pasti lebih heboh lagi nih.
6: Ya soalnya kan ada beberapa anak baru yang memang baru latihannya per Mei Kak Rara. Per bulan Mei kemarin.
0: Oke, dan langsung ikut lomba berapa
6: jadi,
0: bulan.
6: Jadi pada saat mereka masuk ke klub, kebetulan kan coach lagi tes untuk persiapan O2SN. Jadi mereka punya bakat, coach langsung tawarkan mau ikut lomba seperti yang tahun lalu yang pernah itu Kak Rara. Ditawarkan sama coach, jadi mereka bersedia, langsung didaftarkan.
0: Oke, luar biasa. Jadi orang tua juga langsung mendukung, support full gitu ya Bunda. Nah terus ini adik-adik ini kayak Tiffany, ini kan juga harus sekolah kayak gitu. Ini untuk mengatur waktu mereka sekolah dan latihan gimana nih Bunda?
6: Waktu yang kebetulan waktu latihan mereka di klub hanya dipakai Sabtu dan Minggu, karena memang coach mereka juga Senin sampai Jumat ada pekerjaan juga. Jadi waktu yang digunakan oleh coach adalah Sabtu dan Minggu. Kebetulan mereka anak-anak yang ada sekarang ini terbagi dapat jadwalnya di kelas 4 itu di hari Minggu. Jadi untuk sekolah tidak terganggu.
0: Oke, jadi mereka bisa kayak sambil liburan gitu ya, refreshing ya. Bener gitu nggak sih? Iya ya.
3: Iya sih.
0: Iya sih. Atau enggak? Atau masih kurang waktu untuk liburan nih?
3: Sebenarnya
7: ya,
3: kalau
7: refreshing.
0: Oke, Kiano ya. Oke, Kiano refreshing ya dengan renang ya. Kalau Tiffany gimana nih?
3: Sebenarnya kalau latihan itu bukan refreshing, cuman lebih ke capek saja sih.
0: Oh, capeknya itu ya. Oke. Jadi Bunda gimana nih? Kalau misalnya kayak Tiffany ngeluh capek, ini Bunda supportnya kayak gimana?
6: Kan gini Kak Rara kan kita kan biasa kan kalau saya sama suami kalau pulang kan waktunya kan kalau di tempat latihan kan pasti akhir-akhir untuk yang kelasnya mereka yang sudah paling atas nih coach biasanya akhir-akhir itu akan ngambil best time-nya mereka.

0: Itu oh, karena okay, jadi ya dia sendiri juga langsung ya sudah saya pengen ikut, jadi ada lagi bangkit semangatnya.
1: Oh, oke, okay. Bunda tegas ya. Nah, kalau mau lanjut lanjut gas gitu, kalau tidak mau rem berhenti sudah. Karena ini sudah sekali dayung gitu ya Bunda, sekali tercebur ya, lanjut aja gitu. Oke, kita pengen tahu nih harapan kalian dari lomba ini nantinya seperti apa, atau mungkin cita-cita kalian ya, harapan dan cita-cita lah. Oke, misal gimana harapan berikutnya?
2: Kalau
1: oke, Kianu mau jawab dulu. Harapannya nanti gimana dari lomba renang ini nih? Kita pengen dengar dulu nih, kayaknya Kianu seru nih. Harapannya nanti seperti apa dari lomba renang ini?
3: Supaya bisa ikut bapak, karena bapak kan polisi, jadi mau ikut bapak.
1: Wah, asik, bisa jadi polisi ya. Jadi nggak mau jadi atlet renang ya?
3: Tidak.
1: Tidak, tapi kalau ada lomba masih mau ikut?
3: Iya.
1: Oke, baik. Kalau berikutnya lomba mau dapat juara berapa?
3: 2 atau 3 itu sudah.
1: Oh, tidak muluk-muluk ya. Oke, Giano yang lucu banget nih. Oke, itu ya cita-citanya jadi seorang polisi yang penting ya Bunda ya. Kalau untuk lomba ya seadanya dia ya, nggak muluk-muluk targetnya. Oke, lanjut nih dari Misal, gimana nih harapannya?
2: Kalau saya harapan untuk ikut lomba sih untuk nambah prestasi. Supaya juga bisa dapat beasiswa untuk SMA di luar.
1: Oh gitu, untuk beasiswa prestasi ya sekarang ya. Oke, kamu cita-citanya jadi apa sih?
2: Cita-cita saya jadi dokter.
1: Wow, keren. Oke, lanjut nih Tiffany, gimana nih harapan kedepannya?
4: Kalau harapan saya ke depan, kalau untuk lomba renang masih mau ikut. Kalau ada kesempatan mau, cuman kalau cita-cita lebih ke pengusaha saja sih.
1: Oke, ikutan orang tua ya. Baik, lanjut nih Fania ya.
5: Kalau saya sendiri harapan ke depan hasil dari O2SN ini bisa dipakai untuk daftar sekolah sih.
1: Oke, untuk apa ya, mendapat itu tadi ya, beasiswa prestasi ya. Juga ya. Oke, lanjut dari Zain di belakang, gimana?
6: Harapan saya ikut renang agar pas tes polisi bisa lolos.
1: Oh, calon polisi semua nih ya, di belakang menjaga cewek-cewek ini. Oke, tadi Fania cita-citanya apa?
5: Dokter.
1: Dokter juga. Aduh, ini calon dokter di depan nih sama pengusaha, dijaga Pak polisi di belakang. Amin ya. Amin nih. Terus lanjut nih, Angga gimana nih harapan dan cita-citanya?
7: Kalau untuk harapan pas O2SN itu sebenarnya tidak ada.
1: Kemarin nggak ada ya. Tapi ya, kalau berikutnya ikut lomba lagi gimana harapannya?
7: Kalau ikut lomba harapannya mungkin bisa juara.
1: Oke, lebih banyak juara ya.
7: Ya.
1: Oke, terus cita-citanya apa?
7: Kalau untuk cita-cita dokter.
1: Dokter. Oke, jelas nih. Ini 3 orang dokter, 2 polisi, 1 pengusaha ya. Baik Bunda dari iya. Ini langsung sehat kita di sini ya. Ada 3 dokter. Oke, dari Bunda Evi sendiri gimana, perwakilan orang tua ya, selaku perwakilan orang tua, harapan dari adik-adik ini seperti apa nanti ke depannya?
0: Oh, kalau saya mewakili orang tua, mungkin kami orang tua sepenuhnya menyerahkan segala cita-cita kembali ke pihak anak. Tapi kami orang tua pun tidak maksudnya tidak berkecil hati untuk mendukung apapun keinginan anak. Jadi mungkin dengan pengalaman mereka di klub renang bisa menjadi penopang mereka ke depannya. Itu puji Tuhan, syukur sekali Kak Rara. Jadi cuma pesan untuk anak-anak ya, tetap semangat latihan biar apa yang dicita-citakan bisa tercapai Kak.
1: Oke, amin. Luar biasa ya support dan dukungan Bunda. Nah, sore ini tidak hadir ya coach di antara kalian. Apa sih yang ingin kalian sampaikan buat coach? Mungkin satu orang mewakili aja ya. Siapa yang mau mewakili suara hati untuk coach kalian gitu? Siapa? Kianu mau omong apa nih buat coach?
8: Tidak
1: ya. Tidak siap ya. Oke, takut.

0: sih.
1: Oh iya ya, kayaknya takut nih sama coachnya. Oke, Tiffany mungkin ya.
2: Oke, saya akan
1: mengungkapkan
2: mungkin perwakilan dari teman-teman juga. Kami ingin berterima kasih untuk coach karena kurang lebih setengah tahun ini coach bisa membimbing kami dalam dunia renang dengan baik. Semoga kedepannya coach masih bisa tetap dukung kami dan mengajari kami banyak hal tentang renang. Itu saja mungkin.
1: Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Tiffany dan teman-teman ya. Semoga coach mendengar ya sore hari ini nih ungkapan hati kalian ya. Semoga coach juga sehat-sehat terus ya, biar bisa membimbing kalian ya.
2: Amin.
1: Oke deh, kayaknya kita pengen berlama-lama tapi waktu harus memisahkan kita sore hari ini. Next time mungkin bisa sambung lagi ya Bunda ya. Oke deh, kalian juga harus janji bisa bawa prestasi yang lebih banyak lagi buat diceritain di sini ya. Setuju ya?
2: Setuju.
1: Oke deh, kita pamit dulu teman Pro 2. Sampai jumpa di sore ceria edisi berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye.
2: Bye.

0: FM.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

lagi dengerin Sore Ceria.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Sudah ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Oke teman Pro 2, tahu nggak sih jembatan Huajiang Grand Canyon di Guizhou, China resmi memegang rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia yang diukur dari dek hingga dasar ngarai. Nah, destinasi epic ini sukses menarik jutaan wisatawan yang ingin mengagumi panorama lautan awan hingga menjajal ragam olahraga resmi, olahraga ekstrim maksudnya ya. Oke teman Pro 2, membentang di atas ngarai Huajiang yang kerap dijuluki sebagai retakan bumi atau Earth's Crack, jembatan gantung rangka baja ini punya panjang total mencapai 2.890 meter dengan bentang utama sejauh 1.420 meter. Nah, melansir dari VN Express, jembatan ini telah dibuka untuk lalu lintas umum pada September 2025. Kehadirannya sukses memangkas waktu tempuh antara dua sisi ngarai secara drastis. Dari yang sebelumnya memakan waktu hampir 2 jam, kini hanya menjadi 2 menit saja. Nah, berdiri menjulang setinggi 626 meter di atas permukaan Sungai Beipan, tinggi jembatan ini kira-kira setara dengan gedung pencakar langit 200 lantai. Dan lebih dari sekedar infrastruktur transportasi, jembatan ini telah menjelma menjadi destinasi wisata paling populer di Guizhou. Berkat topografi dataran tinggi Yunnan Guizhou serta iklimnya yang lembab, fenomena lautan awan seringkali terbentuk menyelimuti area sekitar jembatan pada pagi hari. Berdiri di atas dek jembatan, para pengunjung bisa menikmati panorama ngarai tanpa batas yang berpadu dengan awan tebal di sela-sela tebing pegunungan. Dan juga infrastruktur megah ini kini terus dikembangkan menjadi pusat atraksi wisata yang menawarkan berbagai aktivitas pemicu adrenalin. Dan dari laporan China Insider, ada beberapa fasilitas yang tersedia di sana, mulai dari dek observasi menara, kemudian ada jalur tepi jurang, ada bungee jumping. Wow, boleh dicoba nih kalau kamu pengen jalan-jalan ke jembatan tertinggi di dunia ya, di China ini teman Pro 2.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuatkah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re mi fa so la ti do, so do.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berdua, ketemu lagi sama aku Rantia Suparci ya. Malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan malam hari ini spesial banget, kita bakal ngomongin sesuatu yang agak beda, teman berdua. Kalau kamu sudah terjerat karena kamu udah klik, kamu scroll-scroll gak berhenti, iya ya. Pokoknya kamu sudah terjebak sekali dengan dunia perjudian. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama ya, scroll, klik, dan terjerat ya, seperti apa bahaya judi online di ruang digital ya. Jangan kemana-mana, teman berdua.

0: Merci dari Graha Siarel Tori 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam, jaga malam. Saya Rantia Suparji kembali nemenin kamu. Dan malam hari ini saya enggak sendirian, karena saya berdua sama someone. Siapa? Dan malam hari ini teman Pro 2 ada yang bakal bikin panas ya sama topiknya. Kalau kita ngomongin soal judul, ada yang panas, ada yang dingin. Karena emang ini tuh lagi melekat banget ya sama masyarakat kalau ngomongin judul alias judi online. Enggak online aja sih sebenarnya, banyak banget ya bentuk-bentuk judi yang ya mau kayak gimana ya, terserah kamu yang tahu, kamu yang pikirkan aja ya. Jadi apalagi di kehidupan kita yang serba era digital ya, hanya dengan satu sentuhan layar berbagai hal tuh bisa kita temui, termasuk hal-hal yang tampak sepele tapi kayak resikonya tuh besar sekali. Seperti yang saya bilang, kayak judol misalnya kini hadir begitu dekat dan sering tak disadari. Nah, malam hari ini kita bakal bincang tentang kamu scroll, kamu klik, kamu terjerat ya, bahaya judi online di ruang digital ya. Kita bakal mencoba melihat lebih jauh bagaimana sih fenomena ini tuh berkembang dan mengapa penting bagi kita semua untuk waspada. Malam hari ini saya udah bersama Bapak Yohanes Bergmans Ngarua ya, kalau Esfil ya. Wow, filsafat kalau ngomong kita kalah ini ya. Oke, saya mau sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Oke, Bapak minta maaf saya potong, saya ralat dulu. Apakah penyebutan namanya udah benar atau
1: ya,
0: benar?
1: Benar sekali ya.
0: Benar kalo sekali.
1: Orang penyiar biasanya artikulasinya selalu tepat ya. Itu saya hadapi banyak ini para-para penyiar, para-para pewancara atau yang mengerti tentang bagaimana mewawancara atau mengucapkan selalu benar ya.
0: Oke, okay. Jadi namanya Bapak Yohanes Bergmans.
1: Iya.
0: Ngarua ya,
1: benar,
0: ya.
1: Benar sekali ya.
0: Bapak asli mana ini ya, dari namanya saya baru dengar.
1: Saya asli orang NTT ya.
0: Iya, NTT mana Bapak? NTT kan luas.
1: NTT ini saya di Flores ya.
0: Flores
1: bagian di Flores Tengah ya.
0: Flores
1: tempat
0: Tengah.
1: Pengasingan Bung Karno tahun 34 sampai dengan 39 ya.
0: Luar biasa.
1: Di ND, ya.
0: Orang Endeh berarti
1: iya.
0: Ya. Oke. Bapak, kita mau ngomongin judol dan ini pastinya bakal panjang banget ya pembahasan kita ya. Karena tadi teman Pro 2 kita sempat bincang-bincang yang di luar. Nah, Bapak kan sebagai pengamat kebijakan publik ya, tokoh pemuda sekaligus pemerhati isu sosial. Menurut Bapak Yohanes, fenomena judol yang makin mudah ditemui ini tuh menandakan apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu?
1: Oh iya, baik. Topik yang menarik ya. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, saya selalu ingin menyampaikan rasa terima kasih karena sudah RRI telah mengundang saya hadir di sini untuk membicarakan topik yang sangat hot ya malam ini ya.
0: Terbaik.
1: Ibu
0: Tia aja.
1: Ya, Ibu
0: sih.
1: Tia ya benar, Ibu Tia. Aduh, terima kasih, bikin semangat ya kita bicara itu. Yang itu yang pertama, yang kedua saya mau mengucapkan tepas selira ya, bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera yang sedang menghadapi bencana meteorologi yang begitu dahsyat ya. Semoga mereka dikuatkan dan selalu diteguhkan dalam hari-hari ini. Dan itu menjadi masalah bangsa ya, untuk kita sama-sama menjadi kepedulian dan pemerhati untuk kebersamaan dengan mereka ya. Supaya malam ini mereka juga selalu dihibur dengan hal-hal yang menyenangkan lagi. Ya, oke. Dari pertanyaan yang Ibu, bagaimana fenomena tentang judi online itu ya? Ya, kebetulan saya sendiri sedang 10 tahun akhir-akhir ini sedang mengamati, mengobservasi tentang judi dan judol ya akhir-akhir ini ketika era kontemporer kan. Seperti Ibu Tia bilang ya tadi, kita udah di era digitalisasi ya. Ketika digitalisasi masuk, judol pun bermigrasi dari hal-hal yang konvensional, permainan-permainan ketangkasan yang sering digerebek oleh polisi dan bermigrasi ke judi online ya. Saya juga menulis buku, sedang menulis buku ya tentang paradoks judi, ilusi kemenangan dan bagaimana solusi dan jalan keluarnya ya. Saya melihat fenomena judi online ini dalam satu perspektif di mana judi oleh beberapa pengertian ya, oleh beberapa orang ahli, salah satu Aristoteles ya. Kenapa saya angkat Aristoteles? Dia seorang filsuf Yunani yang semua orang pasti tahu ya. Dia memandang bahwa judi itu adalah perilaku melawan etik dan kebijaksanaan, di mana orang mengorbankan etika dan moral untuk masuk kepada yang bukan kebajikan, yaitu penipuan. Saya mengangkat dia, saya mau menjelaskan bahwa sejarah judi ini bukan baru sekarang ya. Sudah dari kontemporer dulu, zaman Kolosio Romawi, pertarungan gladiator itu orang judikan. Akhirnya di sampai dengan berkembang kemana-mana ya judinya, sampai di Las Vegas kita dengar, dan juga sampai di daerah kita di Atambua ya, bahwa judi online mengkooptasi orang sampai di situ. Nah, pengertian lain juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, judi itu pertaruhan melibatkan uang, barang, di mana orang menentukan sesuatu untuk nasib yang belum tentu pasti gitu. Nah, sampai dengan kesimpulan beberapa tokoh yang kita lihat latar belakang bahwa judi itu menjadi suatu fenomena snow blowing ya, dia melingkung kecil menjadi besar dan sulit kita atasi karena dia masuk dalam dunia digital yang semua orang bisa mengakses dengan mudah ya. Saya kira siapa saja dengan gampang mengakses itu judi. Hari ini kita seperti yang tema malam ini Ibu Tia bilang, sekali kita scroll, kita klik, kita akan terjebak asli dalam judi asli. Kita tidak bisa keluar lagi banget. Itu ya. Itu nggak bisa keluar lagi. Dan ya fenomena itu nanti kita bahas lebih panjang lagi malam ini ya, karena saya lihat Ibu Tia orangnya semangat dan ini fenomena judi online ini menjadi satu hal yang mungkin mengakar dan mengikat jadi orang-orang kita semua ya, yang mungkin yang pegang handphone itu rata-rata pasti sudah mulai terpikirkan untuk saya pernah meng-scroll itu ya, judi dan lain-lainnya dalam platform-platform digital itu.
0: Kalau pengalaman saya memang sebenarnya udah terjerat dan terjebak ya, udah scroll, udah klik dan udah masuk di dalam, tapi untuk check out gitu di aplikasi Shopee, TikTok, Tokopedia gitu ya, bukan judi online harus kayak gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya, itu kan kita check out belanja kan menghabiskan duit ya, sama kayak judi. Jadi harus ditahan-tahan kalau mau scroll itu, kalau bisa yang gimana ya, yang positif-positif aja ya Pak ya.
1: Setuju.
0: Oke, dari penjelasan Bapak, pembahasan ini emang bakal panjang banget. Tapi saya sapanya apa ya biar lebih akrab? Bapak Yohanes kepanjangan nih.
1: Pak Yohanes atau Pak Arli ya?
0: Pak Arli, Pak Arli.
1: Arli ya.
0: Pak Arli aja. Nah, Pak Arli, kira-kira ya sejauh ini apakah upaya pencegahan yang sudah ada sekarang ini kayak sudah cukupkah terasa gitu?
1: Saya kira sampai hari ini upaya pemerintah dan semua elemen di masyarakat ya, pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan peran serta keluarga dan lingkungan atau komunitas-komunitas itu sudah masif ya. Tetapi kita tahu bahwa platform digital itu kan tidak bisa dibatasi. Memang benar, hari ini dari Kemeninfo ya, dari ke Polri, mereka coba menerapkan undang-undang IT, undang-undang ITE, undang-undang informasi yang bisa menetralisir orang untuk jangan bermain hand, maaf, judol ya. Undang-undang nomor 27 ayat 2 ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu. Itu menegaskan bahwa komitmen pemerintah cukup besar ya untuk memberantas judol itu. Polisi juga sudah berselancar di dunia maya mencari dan menangkap para bandar-bandar. Cuma sampai hari ini ya kita tahu bahwa belum menangkap elemen-elemen yang terbesar itu. Masih pada penghujung. Dan sindikat judi ini, online ini nih, dia bekerja sangat masif. Dia bekerja dengan satu platform digital yang terus bergerak. Dia seperti bayang-bayang yang bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kapan saja. Setiap kali Kominfo coba menutup situs judi tersebut, mereka bergerak dalam VPN. VPN baru, dan 5 menit kemudian sudah platform baru. Orang bisa mengakses dengan mudah. Mungkin kita tahu bahwa di negara-negara ASEAN ya, ada komitmen pemberantasan judol. Yang mungkin kita tahu bahwa di Thailand dan Kamboja ya,
0: asli,
1: itu tempat yang aduh,
0: jangan saya coba.
1: Bilang di situ mau perdagangan orang, organ yeah. tubuh, karena mm-hmm. memang sudah berkembang penipuan online. Mm-hmm. Nah, sampai hari ini kita tahu bahwa akar penyebab hari ini kan mereka perang.
0: Yeah.
1: Perang Kamboja dan Thailand. Mm-hmm. Sebenarnya perang wilayah di tempat judil itu perebutan lahan untuk perjudian, ibarat perjudian, seperti itu.
0: Ya. Okay.
1: Itu sebenarnya akar yang saya, saya lihat ya. Saya kemarin saya baca tentang buku perbandingan sistem politik teori dan itu ya dari Kenneth Newman, dan saya coba mengaplikasikan, oh kenapa di Thailand dan Kamboja itu perang, ternyata perang batas itu selain ada kuil-kuil yang di situ mau diperbut, tapi mereka perebutkan lokasi-lokasi judol gitu. Karena di situ sudah ada sistem, sampai orang-orang judol itu ada bandarnya, ada sistem keamanan, ada militer di sini, semi militer yang backingi kekuatan itu. Nah, orang-orang Indonesia hari ini kan direkrut ke sana juga untuk bekerja sebagai judol yang bisa jadi menggarap wilayah di Indonesia, karena mereka mengerti bahasa Indonesia. Itu. Nah, saya bilang setelah itu, kenapa cukup sulit ya judol itu diberhangus ya? Karena ada dari penelitian saya bahwa dia ada paternasi bisnis ya. Paternasi bisnis itu di mana melibatkan orang-orang yang mungkin bisa ada dalam partai-partai politik bisa jadi, atau dalam kapitalisme kekuasaan atau oligarki yang mengambil uang untuk mereka money laundering. Money laundering di praktik-praktik perjudian, prostitusi, organ tubuh dan lain-lain. Itu kenapa sindikat itu sulit sekali diberangkus. Jelasnya organisasi-organisasi itu yang mendapat backing-backing kekuatan besar itu, mereka pingin mengambil kekuasaan itu. Biasanya saat-saat menjelang konstelasi misalnya pemilu atau konstelasi negara Indonesia, biasanya kok tingkat permainan judi itu meningkat. Saya ambil contoh di 2024 ya. 2024 itu di kuartal pertama, kedua dan ketiga ya, itu sekitar 8,8 juta orang bermain judi online. Satu kuartal itu aja 100 triliun ya. Nah, kembali ke 2025, ketika tidak ada konstelasi itu, di kuartal pertama Januari sampai Maret, itu turun sekitar 3,1 juta orang bermain. Jadi hanya sekitar ya sekitar 5 sampai 6 juta orang yang bermain itu. Bahkan sekarang menurun. Karena tidak ada praktik pemutaran uang dalam bisnis-bisnis ilegal seperti itu. Itu proses money laundering. Itu yang saya bilang kenapa judol tuh cukup sulit ya. Selain penggunaan iptek, merangsang orang dan lain-lain. Setelah itu mungkin akar masalah kenapa orang terjerumus ya, orang cepat sekali. Karena faktor ekonomi, sosiologis, faktor psikologisnya orang. Setelah itu faktor politis juga. Itu juga kita harus jangan abaikan. Faktor ekonomi itu misalnya mungkin orang tidak ada pekerjaan, dia tidak ada pengangguran. Setelah itu mungkin tekanan ekonomi lain, mungkin kebutuhan hari-hari gitu, harian. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Itu desakan ekonomi ya. Yang faktor sosiologis itu sebenarnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan mungkin yang mengajak dia, dia berada dalam lingkungan yang misalnya dalam keluarga, bapaknya bermain, bapak punya teman-teman bermain itu. Jadi istrinya iseng-iseng di rumah coba-coba bermain gitu. Akhirnya dua orang itu bermain. Faktor psikologis artinya ketika orang sudah pernah masuk ke dalam, secara dia udah masuk dalam satu mekanisme neurologis ya, itu dia mengadiktifkan orang. Ketika membran self berpikir orang punya yang di depan ini sudah kosong, yang ada tuh adanya partikel-partikel dopamin judi gitu yang ada. Akhirnya dia hanya pikir oh judi, judi, judi, judi. Itu faktor psikologis. Faktor politis bisa jadi orang masuk dalam satu kelompok yang mendukung ke A, ke B, mereka coba memutarkan uang. Misalnya ada satu kampanye politik tertentu, saya spekulasi untuk ini, saya dukung ini, kita taruhan gitu. Saya taruhin uang semacam 1M untuk siapa yang menang. Si B menang ini. Akhirnya di situ terjadi transaksi-transaksi di ruang gelap dalam kesepakatan. Sehingga judol itu sangat berkembang masif di tengah-tengah kita. Gitu.
0: Okay.
1: Ya Ibu Litia, mungkin sedikit kaku ya saya bicara menjelaskan.
0: Tidak, saya ngasih pertanyaan itu 15 kemarin, tapi saya senang saya baru tanya berapa pertanyaan tuh sudah menjawab semua. Itu keuntungan bagi penyiar. Ini terlalu jujur ya. Tapi dari penjelasan Bapak bisa saya tangkap sebenarnya tadi itu Bapak udah ngomong dampak memang paling berbahaya dari judi online ini, seperti kita ngomong perang antara perebutan lahan ya dari Thailand dan Kamboja. Kita lagi nggak ngomong rasis atau apa, tapi emang ini kenyataan ya. Perdagangan organ itu, aduh, TPPO ini, terus perjudian online, kita orang Indonesia direkrut ke sana padahal untuk judi online ini ya.
1: Terus
0: sudah berbicara mengenai itu ya, karena faktor-faktor ekonomi, sosiologi. Terus psikologi gitu, ekonomi. Artinya banyak yang menganggap kalau judi online ini tuh kayak sekedar hiburan. Tapi orang tanya, di mana sih sebenarnya letak bahayanya? Yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Jadi simpel sebenarnya, tapi itulah dampak yang paling berbahaya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa judi online. Bapaknya yang bermain, tiba-tiba mama bilang, "Ih, lu main apa nih? Kayaknya seru deh." Mama ikutan, kaget anak. Nah, kita ngomongin soal anak lagi, anak muda ya, atau mungkin kalangan masyarakat luas nih, Bapak Arli. Arli, kira-kira seberapa penting literasi digital untuk mencegah masyarakat untuk terjerat judi online? Tadi kan saya sudah tanya ya, kira-kira kayak pencegahan ada saat ini apakah sudah cukup terasa? Sedikit kayaknya ya,
1: baru sedikit.
0: Karena walaupun sudah tangkap yang apa ya, banyak di berita beredar kayak penangkapan, oh dia ini adalah gembongnya dari perjudian online di Indonesia, biangnya ini dari luar negeri, dari ini, tapi tetap ada sampai sekarang, situsnya masih ada gitu. Lantas kalau literasi era digital sendiri itu seperti apa? Apakah sejauh ini sudah mencegah banget? Kan semua sekarang kalangan masyarakat dewasa, anak kecil, orang tua, remaja, semuanya hantam bermain HP.
1: Iya. Bagus ya Ibu Tia, bahwa di era digital ini untuk mendepraksi masalah judol ini perlunya literasi digital ya. Literasi digital itu kenapa perlu? Bahwa kebetulan di negara kita bukan seperti Australia yang membatasi anak-anak penggunaan gadget, atau di Amerika yang ada batasan umur sampai 14 ya, di China sampai 16 sampai 17 tahun, setelah itu harus ada izin psikologi ya untuk mereka menggunakan ini. Apalagi kita sekarang lebih banyak platform di dunia pendidikan tuh menggunakan gadget dan segala macam ya.
0: Benar banget.
1: Akhirnya tidak ada batasan lagi ya. Karena itu diperlukan literasi digital. Kenapa penting literasi digital? Literasi itu literatum ya, orang yang sedang belajar sebenarnya. Itu bahasa Latin ya, dan bahasa Yunani juga ya. Aristoteles melihat literasi, literatum, atau umtu, atau orang berkelompok yang sedang belajar. Jadi kalau dalam hal literasi digital itu sangat perlu. Misalnya harus dilibatkan para psikolog, organisasi-organisasi sosial, organisasi pendidikan, organisasi-organisasi atau kepolisian atau kejaksaan hukum yang bersama-sama memberikan satu platform digital untuk anak-anak pergi ke sana literasi. Misalnya mengajak mereka bermain game, kompetisi, mengajak mereka menggunakan teknologi coding untuk dalam digital itu. Setelah itu disisipkan bahwa ketika kamu bermain, saat-saat tertentu itu kamu pernah merasakan nggak ada interupsi dari satu satu platform muncul untuk bermain judi gitu. Ada platform-platform yang mengarahkan kepada, oh ada ini game begitu, ada tirama muncul gitu. Itu biasa di dalam semua orang yang bermain handphone pasti merasakan itu. Muncul ya tawaran-tawaran iklan-iklan yang gitu muncul tiba-tiba. Nah, saat itu diberi ketahuan kepada para peserta atau orang-orang di situ bahwa, oh itu hati-hati, yang itu tidak boleh masuk. Sebenarnya kamu boleh menggunakan digital yang digitalisasi, misalnya handphone, secara bijak. Karena sifatnya data-data yang masuk di luar itu berarti itu adiktif. Itu hiburan tidak sehat yang akan bisa membawa. Dan keterbukaan perlu. Ketika dia menggunakan mendapat pelajaran literasi, di situ diajarkan juga keterbukaan, tantangan, oh saya ada gini, harus beritahu ke orang tua, ke orang-orang terdekat atau teman-teman bahwa ini hati-hati, kita jangan coba ya. Nah, kalau sasaran ketika tercapai, biasanya orang yang melek atau yang mengerti digital, literasi digital, dia akan melihat bahwa informasi soal kemenangan, style gaya hidup yang ada orang-orang pemain judi itu memberikan kesaksian itu, dia rasa ini hanya bohong gitu. Oh ini enggak apa, ini kemenangan ini yang artinya disetting gitu, karena dia mengerti digital gitu, dia mengerti platformnya itu. Kalau dia tidak mengerti kan dia, Wih, ini orang menang. Wih, ini orang dapat mobil. Ini dia bilang testimoninya dia dapat 1 miliar, 1 juta. Wah. Kita nih percuma saja kita sekolah, apa anak sekolah enggak usah sekolah, enggak usah belajar tentang bagaimana kewirausahaan, bagaimana kita bicara tentang ini. Wah, ternyata mudah gampang. Wih, kita coba yuk. Masuk di situs mana gitu. Mulai mereka berinteraksi di dalam situ. Nah, itu yang perlu. Kenapa Ibu Ibu Tia bilang tadi Mbak Tia aja ya, saya panggil Mbak Tia. Kata... Ya, saya kalau dalam diskusi yang non formal gini orang panggil Bung Arli.
0: Oh, Bung Arli ya. Iya. Saya terlalu ketuaan ya, makanya ya, Bapak. Ya, iya, oke, Bung Arli lanjut lagi, lanjut lagi.
1: Iya, ya, Mbak Batia ya.
0: Semakin panas pembahasan ini.
1: Iya, kalau anak-anak yang mempunyai keterampilan untuk digital, mereka akan gampang gitu.
0: Iya.
1: Gampang untuk bisa, oh ini jangan. Ini tidak boleh gini, itu tidak boleh. Nah, untuk menggiringkan mereka ya, ajak mereka bersama satu komunitas untuk buat kegiatan-kegiatan yang edukatif sifatnya. Yang bisa, bukan kegiatan destruktif pikiran mereka bahwa, oh ini harus gini gitu. Jauhi orang, beri pemahaman bahwa judi itu tuh biasanya bisa membawa kita kepada kehancuran. Membawa kita kepada kerugian material, bisa membawa kita perpecahan. Beri contoh aja, misalnya ada suami istri yang suaminya bermain diam-diam judi, istrinya, suami nggak tahu bahwa istri juga bermain judi.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Akhirnya bermain gitu. Akhirnya mereka ketemu ketika ada masalah gitu. Contoh, suaminya bermain judi dengan teman-teman gini segala macam. Nggak tahu istrinya gini bermain judi. Pulang, suaminya kaget. Kok nggak ada masakan di rumah? Ibunya lagi di tetangga, kiranya ngerumpi cerita. Ketika buka di dapur, nggak ada makan. Itu suaminya hari pertama mungkin biasa. Hari kedua, hari ketiga suaminya udah marah. Terjadi pertengkaran karena judi. Nah, belakangan suami tahu bahwa istrinya juga bermain judi. Nah, biasanya harus diberi literasi juga ya. Biasanya penjudi itu dekat dengan pemabok. Penipu. Maaf ya, pemerkosa, perampok, pembegal, itu dekat semua. Kalau di pemerintahan itu pegawai itu mengerti 10 PP 10 ya, peraturan 10. Yang ini terkontaminasi, terkolaborasi dengan prinsip-prinsip itu. Ada semua. Bisa jadi kalau orang sudah sampai ke jalan buntu, mereka bisa bunuh diri ya.
0: Asli.
1: Karena judi. Mereka ambil jalan pintas. Keterbukaan antara suami istri tidak ada. Dia sudah terjebak dalam judi yang begitu masif. Secara psikologis dia rasa dipinggirkan. Orang tekan dia secara utang dan lain-lain. Yang berikut, literasi lain juga bahwa biasanya ketika kita anak-anak muda atau kalangan orang tua, siapa saja bermain judi, dia secara algoritma masuk dalam sistem mafia judi dalam digital itu masuk. Itu perlu diingatkan. Makanya pinjaman online akan diikuti di situ. Kayak ada tawaran telepon. Hari ini Bapak, saya dari ini dari misalnya contoh, saya dari pinjaman online ini, segera Bapak mendapat bonus hari ini. Bisa Bapak bisa meminjam, bisa kirim-kirim data, apa yang saya bisa bantu. Telepon itu sehari bisa 4-5 kali. Mereka udah tahu bahwa kita kalah. Itu situsnya bekerja sama dengan itu. Akhirnya kita berminat, oh sudah, pinjamlah. Mulai gade KTP, foto, segala macam, skrut. Dan sangat instan, supaya mereka cepat kejar waktu untuk bermain lagi. Di itu ada jaringan antara judi online dengan pinjaman online itu, pinjol itu dua teman yang sahabat ya, satu kolaboratif yang nggak bisa dipisahkan itu. Jadi itu harus diberi pemahaman. Kalau kita sudah judi judol, kita pasti terjerat pinjol. Setelah terpinjol, kita akan relasi sosial kita vertikal dengan orang tua, misalnya anak-anak muda ya, orang tua, dengan teman-teman, dengan guru-guru, relasi malas belajar dan segala itu muncul dengan sendirinya di situ. Kira-kira gitu.
0: Dari penjelasan Bapak ini, Bapak lagi Bung Arli, aduh sorry banget ya.
1: Iya, Mbak Tia.
0: Bung Arli pernah berpikir tidak ya, kayak kita ngomongin soal judi, perputaran uang judi ini seberapa banyak ya sebenarnya? Ya. Dari dalang ini tuh dia menggelontorkan uang kayak lewat aplikasi. Itu kayaknya dia sangat kaya ya. Saya tuh dari tadi tuh kayak lagi membayangkan perputaran uang judi ini tuh kayaknya lebih banyak daripada perputaran ekonomi di satu negara atau gimana?
1: Iya.
0: Karena setiap hari itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi lebih banyaknya tuh kalah. Iya kan? Ya. Perputaran uang ini tuh kira-kira si oknumnya itu dapat mengumpulkan duit begini banyak itu dari mana ya? Apakah dari perputaran itu gimana? Saya lagi berpikir tuh kira-kira.
1: Itu yang saya bilang bahwa judol itu adalah platform digital. Ha-ha. Itu yang sangat mudah ya, diakses. Ha-ha. Ya. Mm-mm. Pertama kemudahan aksesnya. Mm-mm. Dulu. Setelah itu yang kedua, mm-mm, ada privasi, ruang privasi itu diberikan betul-betul. Mm-mm. Oleh mereka. Mm-mm. Misalnya kita hanya kirim email, nama, mm-mm, alamat, bank. Mm-mm. Mereka jaga kerahasiaan kita. Mm-mm. Setelah kita bisa scroll tadi, mm-mm, bermain. Mm-mm. Kita bebas bermain di situ. Mm-hmm. Dan banyak bentuk gaming yang ada di dalam itu yang mereka tawarkan. Mm-hmm. Ke kita. Mm-hmm. Setelah itu kesulitan pun mereka bantu di dalam. Mm-hmm. Itu di situ orang merasa privasinya mereka. Mm-hmm. Wah, dihargai. Mm-hmm. Setelah itu kalau dia main di luar. Mm-hmm. Yang terang-terangan judi yang kelihatan itu kan. Yeah. Orang akan melihat, oh dia ada judi. Mm-hmm. Tapi dengan ini privasinya dia bisa di ruang dan di tempat mana saja. Bisa. Okay. Dalam rumah. Mm-hmm. Waktu kapan saja. Mm-hmm. Itu kita mulai dari situ.
0: Oh, yeah.
1: Mm-hmm. Yang kedua, ada e-wallet, sistem pembayaran kan e-wallet. Mm-hmm. Atau sistem transfer and banking. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Mereka transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Mm-hmm. Sudah kita transfer. Mm-hmm. Nah, para pemain itu ketika mentransferkan itu, mereka merasa itu tuh hanya uang digital ya. Tidak melihat uang langsung. Beda kalau kita pegang uang hard copy. Mm-hmm. Misalnya gini, uang kita serahkan langsung, sakitnya beda gitu. Mm-hmm. Misalnya uang hilang, tadi saya kasih di dia nih uang pergi. Mm-hmm. Atau orang. Mm-hmm. Ngambil 1.000, 2.000 yang jatuh. Mm-hmm. Tapi kalau jatuh di dunia digital seperti. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Orang tidak pernah merasa rugi.
0: Asli.
1: Mm-hmm. Itu orang nggak pernah merasa rugi ya kalau uang. Mm-hmm. Itu jatuh di dunia. Mm-hmm. Digital. Nah, kolektor-kolektor bandar-bandar judi yang ada tiga. Mm-hmm. Sistem ya, para pemodal. Mm-hmm. Para pelaku. Mm-hmm. Setelah itu para bandar-bandar yang punya sistem itu. Mm-hmm. Para IT itu. Setelah. Mm-hmm. Itu para promotor, promosi yang di digital itu, mereka sangat bekerja dalam sistem itu. Mm-hmm. Dalam adagium klasik tentang judi itu, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Mm-hmm. Dan para bandar sudah tahu. Mm-hmm. Dan sistem algoritma yang dibangun dalam judol itu. Mm-hmm. Hanya menampilkan kemenangan sekali.
0: Yeah.
1: Kalaupun kalah, bandar kalah, itu hanya bonus yang untuk akan mereka ambil lebih besar lagi. Mm-hmm. Supaya orang akan deposit. Mm-hmm. Para pemain itu mendepositkan. Istilah itu dalam transfer uang itu deposit. Mm-hmm. Menarik uang itu withdraw. Mm-hmm. Refiler itu tuh memperbaiki itu. Mungkin sistem di dalam misalnya gitu. Mm-hmm. Setelah itu tiap misalnya hari Senin atau. Mm-hmm. Rabu atau Jumat. Itu saya wawancara di ratusan orang ya. Mm-hmm. Yang di NTT ini. Mm-hmm. Bahwa mereka bilang ada sistem itu, aplikasi itu memperbarui itu. Mm-hmm. Maintain istilahnya gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya maintenance itu mereka mau mengestimasi. Mm-mm. Pemain-pemain judi itu ada berapa orang. Mm-mm. Nah, contoh di kuartal pertama 2024 ya, di era pemerintahan akhir-akhir pemerintahan Pak Presiden

0: orang tuh bermain judi juga gitu. Dia tidak bisa dibatasi. Entahkah hari ini kita larang, oh kau tukang pilit sampah tidak boleh bermain judi. Dia bebas karena dia punya handphone, dia bisa mengakses kapan saja. Kita tidak bisa melarang seseorang, oh saya terima gaji ya, ah sudah 100 ribu ini 200 saya depo, deposit dulu ke itu situs judi untuk saya bisa bermain. Akhirnya kan sekitar 10% dari 1 juta misalnya penghasilan dia kan udah dia persembahkan untuk bandar, serahkan ke bandar. Nah, bandar sudah ada bagian-bagian untuk dia membayar ke sistemnya itu agar dia dilindungi secara itu. Jadi memang mereka untung tuh dari sistem algoritmanya mereka. Jadi mereka kemenangan tuh yang dijanjikan itu semacam hal yang mengelabui orang. Jadi secara neurologis para pemain itu akan terbawa dalam kecanduan yang adiktif. Saya teringat Immanuel Durkheim ya. Itu dia bicara tentang amonia. Amonia itu tentang perilaku sosial masyarakat yang ketika dia tidak mempunyai satu apa sistem sosial yang baru yang terbentuk, dia akan memasuki satu sistem baru, tapi dia tidak ada proteksi yang kuat. Maksud saya begini, yang saya paham dari teorinya dia bahwa ketika misalnya contoh, secara sosial ekonominya orang lemah, nggak punya pekerjaan. Atau dia secara psikologisnya sedang stres atau itu, dia akan masuk dalam satu sistem yang dia belum siap. Ya dia cari cara hiburan, yaitu dia pergi ke judi online misalnya, mencari kekayaan di situ, mencari keuntungan di situ. Nah itu yang dimaksudkan bahwa sistem amonia itu membentuk orang masuk dalam satu sistem-sistem yang sifatnya adiktif. Itu yang kenapa itu sosiolog Immanuel Durkheim, itu sosiolog dari Prancis ya. Dia pakar sosiologi, pakar psikologi juga ya, dia bekerja dalam beberapa sistem tentang bagaimana kolaboratif negara, walaupun dia udah lama menulis bukunya tentang tentang perilaku sosial yang negatif seperti itu, tetapi masih relevan sampai dengan hari ini ya, di mana saja termasuk di Republik Indonesia dan di Atambua yang para pemain judulnya banyak di Atambua.
1: Bukan judul aja yang kelihatan banyak juga.
0: Iya, karena di Atambua kita tahu selain judul kan ada permainan-permainan judi ketangkasan lainnya ya, jadi kartu, bola guling dan
1: kuru-kuru,
0: bingo ya, ada ayam, taji ayam, bahkan di pasar di mana-mana mama masih sempatkan untuk bermain ya itu judi-judi konvensional. Tapi saya lihat di sudut-sudut orang mulai bermigrasi ya kayak untuk permainan-permainan kayak gitu.
1: Dari penjelasan dan pembahasan bareng Bung Arli malam hari ini, gimana ya? Dan anehnya perputaran uang ini sampai 300-an triliun ya.
0: Iya.
1: Tapi anehnya para korban ini kayaknya saya ngelihat bukan orang-orang yang mungkin kalangan atas, ekonominya kalangan atas. Iya. Tapi kebanyakan tuh kayak di bawah ekonomi di rata-rata, sudah tidak ada uang tapi kayak main terus. Betul atau tidak?
0: Betul, betul. Ya.
1: Asli kan?
0: Ada kategori kelas ya pemain.
1: Nah, itu ya. Dia yang mau saya maksudkan itu.
0: Dia the middle class itu kelas menengah ya. The low classes dan the top classes. Kalau top classes itu mereka bisa pergi langsung ke Las Vegas atau ke bandar di Macau yang bermain langsung judi di sana. Atau mereka pergi ke Malaysia, ada beberapa tempat yang ada bandar tempat-tempat judi ya yang bebas, lokasi-lokasi yang telah disiapkan negara di sana. Nah, kalau di Indonesia ini kita masuk dan ada yang masuk middle class. Middle class itu bisa terjun ke dunia online ya, digital, judol. Ada yang kelas bawah. Kelas bawah itu biasanya masyarakat-masyarakat kelas bawah itu pekerja-pekerja kasar bisa saja. Maaf ya, teman-teman yang ojek juga mungkin di duduk-duduk pangkalan bisa jadi yang driver-driver yang lain mobil roda 4, roda 2 dan lain-lain atau sambil menunggu penumpang kadang-kadang mereka bermain itu. Nah, yang terparah yang sebenarnya bahwa secara sosiologis dan efek keterbebanan negara ya bahwa para pelaku itu sudah menjadi korban. Setelah itu negara dalam hal ini punya kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, membantu lagi mereka dalam arti bukan membantu untuk bermain judol ya. Negara dalam arti orang-orang yang kelas the low class itu biasanya mereka mendapat bantuan bansos ya dari pemerintah. Bansos bisa bantuan langsung tunai uang atau bantuan

0: bantus berupa barang. Mm-mm. Barang bisa mereka tukar untuk jadi uang. Mm-mm. Bansos itu artinya ketika kemiskinan, angka kemiskinan itu bertambah, mereka memanfaatkan bantuan itu untuk judol dan lain-lain. Akhirnya beban negara itu jadi lebih long time. Mm-hmm. Negara the defense of utility of nation, ya, negara menjadi suatu negara yang hanya bertahan dan membentuk satu kolaboratif untuk bagaimana menalangi orang-orang gini. Mm-hmm. Nah, orang-orang ini tidak peduli dengan keadaan gitu. Mm-hmm. Karena mereka melihat bahwa judi itu menjadi suatu kesenangan, hiburan bagi mereka, ya. Karena itu yang saya tadi bilang, hormon dopamin dan hormon neuron yang sudah membuat mereka jadi melihat bahwa itu bukan adiktif tapi hiburan untuk mereka, kalangan-kalangan bawah. Artinya 10 ribu bisa, yang disajikan oleh bandar-bandar judi bahwa bisa deposit 10 ribu aja, bisa 20 ribu, batas yang terendah, ya, sampai bebas 1 juta, 2 juta terserah kamu depositkan itu. Nah, orang-orang kelas bawah kan mereka tambah 2-3 orang, 10 ribu, 20, 50 ribu, mereka deposit. Akhirnya bermainlah mereka gaming kuru-kuru dalam online itu, habis roulette dan lain-lain, ya. Itu korban sebenarnya mereka. Korban yang pertama besok masyarakat kelas bawah, ya. Tapi harus ingat bahwa kaum intelektual juga bermain judi begini. Ada korban juga banyak.
1: Banyak.
0: Orang dari akademisi, ya. Akhirnya sampai menimbulkan perceraian dan lain-lain, ya. Itu yang kita sayangkan, bahwa tadi tentang pertanyaan tadi yang pertama tentang bagaimana pengetahuan tentang literasi itu perlu dalam literasi. Itu, ya. Untuk itu mendepraksi itu. Jangan sampai judul itu mengkooptasi semua elemen kehidupan sehari-harian. Kita tidak senang, ya, pergi ke mana, aduh, kita judi, tidak nyaman, uang tidak ada, mengorbankan anak-anak, tidak ke sekolah, anak-anak jadi stunting karena kita tidak memberi nutrisi, membelanjakan itu. Habis kita mau pingin barang, tidak bisa mau beli karena, oh, lebih baik kita deposit. Akhirnya kerusakan mental, psikologis, dan kehidupan hari-hari itu sangat masif di tingkat kelas bawah. Itu yang tantangan saya lihat, bahwa negara kalau tidak mengatasi ini, berarti negara membiarkan kemiskinan itu menjadi satu hal yang masif di tengah masyarakat di Republik ini. Ayo, begitu kira-kira, Mbak.
1: Kok saya jadinya pusing, ya, sama topik ini, ya, kalau ngomongin. Bung Arli, lihat nggak raut saya, raut wajah saya ini? Saya dari tadi tuh kayak stres, kayaknya terlalu banyak pembahasan kalau kita ngomongin judul. Jadi jangan anggap sepele.
0: Iya, ya? Ya, ya, para teman-teman yang pemain itu
1: asli.
0: Sebelum terlambat lebih baik katakan terlambat, ikhlaskan saja kekalahan itu.
1: Ini pembahasan yang sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat berguna untuk semua orang di dunia. Ayah, namanya judol kalau sudah di era digital, sudah di HP medsos, aduh, kayaknya memang susah, ya. Kita ngomong oknum, pelaku, para apa, backingan semua-semua. Belum lagi itu uang sampai 300 triliun perputaran seperti itu. Sudah tidak ada uang tapi tetap mau depo. Nah, kalau jika dibiarkan, ya, risiko jangka panjang apa yang bisa muncul dari judi online alias judol? Tadi Bung Arli bilang mungkin lebih ke bundir, itu paling parah sih sebenarnya. Selain dari bundir, adakah mungkin risiko yang paling parah kalau terlalu terjerat dengan judol ini? Atau mungkin bundir, ya?
0: Iya.
1: Yang paling parah sudah itu kayaknya.
0: Tindakan kriminalannya juga, misalnya pencurian.
1: Iya.
0: Bisa saja ketika dia merampok atau mencuri, ada pemerkosaan juga kalau di situ dia dia mabuk, setelah itu begal, itu tindakan ikutan dari itu efek-efek jangka panjang itu. yang timbul ketika orang dia udah berpikir bagaimana hari ini saya harus ada uang untuk depo, untuk bermain judol, bagaimana akhirnya dia membentuk satu komunitas untuk kita begal, kita curi, angka kriminalitas itu akan tinggi di situ. Atau dia bisa jadi penipuan, dia bisa pinjam di koperasi harian di mana saja. Di Atambua ini orang hebat, saya lihat, ya, secara sosiologis, ya, bahwa mereka tuh bisa pinjam 10 tempat ini di apa, maaf, koperasi harian. Bisa pinjam tutup satu, tutup lain. Tapi kadang-kadang manfaatnya, ya, mungkin kebutuhan hari-harian, ya, mungkin mereka tidak ada pekerjaan. Tapi hampir 50-70% mereka gunakan untuk judol. Itu kita harus akui itu. Itu saya membuat observasi dan penelitian, ya. Saya tidak bisa sebut tempat-tempat di mana.
1: Iya.
0: Mereka gunakan untuk judol.
1: Judol.
0: Nah, koperasi si A datang, koperasi si B datang, si C datang. Mereka bisa menggunakan KTP, ya, bisa Mbak Tia punya KTP, ya, bisa saya, Bung Arli. mereka gunakan KTP kita untuk bagi kita bagi hasil ya, ini uang pinjam kamu bagi kamu main nanti ini. Tapi ketika pengembalian, waduh, mereka lari ke kanan gitu, bisa ke sana ke sini, tapi mereka pinjam lagi di situs online online untuk bermain judol. Nah itu menjadi satu hal yang inherent ya, kita tidak bisa secara pengatasan masalah ini bukan secara iniratif saja atau deduktif saja, tapi secara komprehensif ya. Kita harus melibatkan semua elemen, termasuk anak-anak kita juga bisa kita ingatkan, hei, kasih tahu bapak ya, kalau bapak terlalu ketagihan bermain atau mama sibuk-sibuk.
1: Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, kita masih akan mendengarkan ya obrolan seru nih, scroll, klik, dan terjerat bahaya judi online. Jangan lupakan ada MLC nanti tepat ya, 8 menit lagi jam 8 malam.
0: Tidak bisa kembali kan, mulai menipu korban-korban baru tuh bermunculan di mana-mana saja. Nah, itu yang saya bilang dari keluarga tuh perlu penguatan dalam keluarga, pengetahuan tentang judi yang negatif, adiktif itu tidak perlu bisa mengkooptasi rumah tangga. Itu perlu ada keterbukaan gitu. Setelah itu perlu sosialista, perlu untuk mencari orang-orang, bantuan orang-orang luar yang mengerti untuk bisa memberi peneguhan bahwa judi itu tuh tidak boleh sampai masuk dalam segmen masyarakat atau segmen keluarga. Kita butuhkan orang lain. Orang-orang penjudi itu jangan dihakimi sebab loh, lu goblok, lu tolol, maaf ya bahasa kasar, sudah tahu judi itu berbahaya, itu kenapa kau bermain? Kita tidak bisa bilang begitu. Mereka itu adalah orang yang butuh pertolongan. Dalam bahasa Jerman ya, Bitte Hilfsmittel, itu artinya seorang yang butuh pertolongan, atau saya bilang tolong bantu saya, Bitte Hilfsmittel, itu orang Jerman bilang begitu. Nah, sebenarnya kita bisa harus menolong mereka, tapi kita tidak boleh menghakimi mereka gitu. Ketika depresinya mereka tinggi, mereka bisa ngambil jalan pintas, bisa merampok, bisa mencuri, bisa membuat aksi kejahatan. Ajak mereka untuk bicara gitu.
1: Oke, luar biasa banget. Semoga bisa dimengerti dan bisa diterima ya buat kamu para pendengar dan juga teman berdua. Ini kita, wow, luar biasa banget ya, dari jam 8 lewat dikit sampai sekarang. Waktu kita tinggal 6 menit, Bapak ya. Hey, Bung Arli.
0: Iya.
1: Saya sangat terkesima ya dengan penjelasan dan pembahasan mengenai judi online ini. Ternyata kalau kita ngomongin judi online ini memang pembahasannya sangat luas lah.
0: Iya.
1: Bukan hanya sekedar lu scroll, klik, dan terjerat, lu depo uang habis, langsung lu meraung-raung. Tidak. Dampaknya tuh banyak sekali. Yang ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri obrolan, karena memang udah mau jam 8. Ini tinggal 6 menit lagi, Bung Arli. Sebagai penutup, pesan apa yang mau Bung Arli sampaikan agar pendengar tuh lebih bijak di ruang digital atau mungkin di kehidupan sehari-hari yang nyata ini? Kira-kira.
0: Iya, bagi pendengar dan pemirsa semua ya. Mungkin kita bicara tentang judi ini online itu penyakit yang berbahaya ya untuk kita. Sebelum terjadi yang bukan-bukan, sebaiknya untuk para pelaku penjudian itu insaf sudah, ikhlas sudah kekalahan itu, bahwa kekalahan yang kita itu bagian dari hal yang sudah lewat masa lampau ya. Kita maju dengan hal yang baru. Biasanya ketika kita berjalan pertama kali keluar dari itu, kita merasa kebahagiaan tersendiri. Hormon dopamin itu muncul untuk bahagia, bukan hormon dopamin yang sifatnya adiktif seperti tadi perjudian. Itu yang pertama. Yang kedua, coba scroll di dunia digital lain tentang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, organisasi yang sedang melawan perjudian online ya, judul online dan lain-lain. Contoh hari ini di Indonesia ada namanya Gojek ya, Goto itu organisasi yang kalau bermain judi pasti kita rugi gitu. Itu tagline. Yang berikut kita bisa menonton podcast yang seperti malam hari ini ya, saya dengan Mbak Tia bicarakan tentang bagaimana ini bentuk perlawanan terhadap judi di contoh di mainstream RRI, mungkin di TVRI atau televisi-televisi yang lain yang itu perlu kita ikuti, jangan anggap sepele itu. Yang berikut perlu pendekatan rohani ya, kita ke tempat-tempat orang yang mengerti psikolog untuk bantu bersama-sama untuk melawan nih, karena judi apapun bentuknya adalah kejahatan yang merusak harga diri keluarga. Kita tidak pernah akan menang, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Soren Kierkegaard, seorang filsuf dan pakar psikologis, dia bilang bahwa biasanya kalau kita mau bermain di tempat di perjudian dalam bentuk apapun, sakit akan terbawa sampai mati. Jadi makna dari itu bahwa belum terlambat, masih ada waktu untuk perbaiki. Stop hari ini, jangan pernah bermain judi lagi, karena judol merusak harga diri seseorang, harga diri keluarga, dan merusak tatanan rumah tangga. terima kasih.
1: Itu slogan yang bagus sekali. Itu slogan ya, stop berjudi ya. Jadi ruang digital ya Bung Arli seharusnya tuh kayak menjadi tempat bertumbuh, bukan ruang yang menjerat. Karena itu tuh kayak sebelum kita tergoda oleh janji instan, mari ya mungkin berpikir sejenak ya gitu ya, berpikir yang benar-benar otak kita harus diluruskan gitu ya, berpikir panjang kira-kira dampaknya itu seperti apa, bisa menuju ke pembunuhan iya, perceraian iya, pembegalan iya, bunuh diri sendiri itu juga iya. Oke. Okay.
0: Karena kalau sudah judi kita pasti sudah bunuh diri ya, secara tidak langsung
1: otak
0: ya.
1: Sudah setelah buntu. Itu
0: bahkan ada yang putus dengan pacarnya. Asli. Kalau pagi pemuda-pemuda karena pinjam uang pacarnya. Bapak mantunya marah gitu. Bisa contoh karena itu. Iya, bagi itu ya pagi-pagi pemuda. Setelah itu anak-anak sekolah tuh pemain terbanyak judi lah. Ingat sadar ya, fokus di sekolah. Cari pekerjaan-pekerjaan banyak di situ, banyak UMKM yang menerima kamu untuk kerja. Sadar dia pendidikan itu penting juga ya.
1: Oke. Nah, jadi ini
0: putus pacar ini.
1: Ini bukan contoh, tapi ini real, ini realita, ini nyata ya. Terima kasih Bung Arli ya untuk waktu dan pandangannya malam hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Ini pembahasan yang luar biasa. Nanti kalau saya dapat lagi Selasa malam ngomongin judul, saya undang lagi ya.
0: Iya, boleh kita bicara.
1: Kita harus judul. Mengikat terus ya ikatan kalau ngomongin judul. Ini pengamat kebijakan ini, pengamat ini ya.
0: Kebijakan publik.
1: Kebijakan ya. Publik, jadi jangan macam-macam. Tapi karena waktunya 1 jam doang, 2 menit lagi, kita mau pamit dulu. Nanti kan di edisi berikutnya dijaga malam. Selamat malam, kita pamit ya Bung Arli ya.
0: Iya, selamat malam bagi semua pemirsa di mana saja.
2: Ke-26 di London tepatnya. Dan jeda ini juga berarti Ariana tidak akan membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
3: Info Pro 2.
2: MV Appetite by Rosé, Blackpink dan juga Bruno Mars kini berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
3: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: Media Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
1: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
2: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik dong. Kakak, apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om.
2: Jangan dong. Nanti
0: kan
2: sama
0: orang abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Sama abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Aduh, jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Yang. Banyak.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wow.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet
1: time
0: banget rasanya
1: banget.
0: Ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Berarti itu era apa bisa dibilang ya? Mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, bener. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, bener. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda,
2: itu
0: ya
2: beda
0: kan?
2: banget.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek enggak sih? Kesel enggak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
0: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang.
1: Iya,
2: jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Iya sih.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi
0: bener.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bukan
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 okay.
0: Sih. Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. 1

0: Music Live Chat.
1: All right, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
1: betul.
2: 24/7.
1: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
3: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Aduh.
3: Ini. Gen Z enggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
1: Bener,
3: enggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
1: Oh. Bener kan, Lan?
2: Ah, enggak usah dong.
3: Ngerasain juga ya. Ngerasain juga ya.
2: Enggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
3: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke.
2: Okay. One of them.
3: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
1: Iya. Oke.
3: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
2: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
3: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen.
1: Okay.
3: Itu lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
1: Oke.
3: Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nah, siapa tahu.
2: Nanti kita dengerin
1: habis ini.
2: Nanti kita dengerin.
1: Ya, benar. Oke.
2: Lu lemparnya kayak gitu sih.
1: Ya elah.
2: Lu mikir gue relate.
1: Emang enggak?
2: Nah, kalau misalnya Terlalu ngelempar loh.
1: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
3: Bisa aja sahabat juga bisa.
1: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
3: gak
1: dong,
3: cuman
1: berarti.
3: Cuma pasangan
1: ya?
3: Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
1: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
3: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Yes.
1: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
3: Masih ada fun-nya.
1: Ala Romaria. Okay.
3: Gen Z banget lah aku pikirnya.
2: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
3: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
2: Biar inline gitu.
1: Bisa sih. Kan?
3: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
1: Bener. Oke, tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
2: Itu.
3: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
2: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
3: Udah ngumpul gitu ya? Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
1: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
3: Jadi
1: tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
3: sakit hati enggak sih, bete banget.
2: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
1: kenapa?
2: Energinya lebih cepat habis.
1: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Gitu, gua bisa prepare.
2: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
1: Bener.
2: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
3: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
2: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
1: Iya, gua banget gitu.
2: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
3: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
2: Enggak, lihatnya gue udah make up nih.
3: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
1: Iya sih.
2: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
3: Bahasanya gitu banget ya, guys.
1: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
2: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
1: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
3: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
1: Yeah.
3: Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
2: Gitu. Jadi malah balik me time aja.
3: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
1: Oke.
2: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering gitu.
3: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
2: Teman-temannya kurang ajar ya.
3: Enggak kok.
2: Oh iya iya. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
3: Parah.
2: Orang udah datang juga.
1: Iya.
2: Orang udah excited pengen
1: jadi apa enggak?
2: Iya, masa jadi
3: ya, masih ditanyain.
2: Masa jadi apa enggak?
1: Bener, bener, bener.
2: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
3: Iya.
1: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun, balutan R&B tentunya.
3: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
2: Oh, wow.
3: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
2: Wow.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
3: Deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degannya deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
1: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
3: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
2: Deg-degannya parah ya?
3: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdikit banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
1: Iya, takut.
3: Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
2: Penasaran gak sih ini 24 per 7 apa nih?
1: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
2: Siapa tahu lah.
3: Relatein aja bang.
2: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
1: Nah, ini dia. So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24 per 7.

0: Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Ala, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu ya. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mutah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
1: konten.
0: Sebelum banget lagunya
2: sebelum rilis. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja sih. Oh iya benar.
1: Sharing aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah
2: iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
0: Aduh.
2: Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Ah. Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu ya.
2: Centil, ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Asik. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Ini. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener,
1: gue.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi itu lagi.
1: lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys itu kakaknya yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimbalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Jangan... Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja ya, gitu kan.
1: Ya udah deh ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku
1: iya
2: bener-bener belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus hari kemudian sehari kemudian itu kayak kita ngobrol aku sama songwriter aku bilang coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh coba upload setengah tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya
2: langsung viral terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin aduh itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: terlalu ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih kan? belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Tuh?
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay. Sebulan setengah.
2: Ya,
1: lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu dong.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
0: Ngebantuin juga.
2: Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas
0: ya? Aduh, gak usah, jangan, gak boleh.
2: Gak boleh ya guys.
0: Skripsi oke.
1: Tapi gak boleh dong. Tugasnya gak boleh. Apalagi terus skripsi.
0: Bercanda guys.
1: Joki Trinon maksudnya. Joki Trinon. Udah. Sorry.
0: Gak ada joki gage gak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini lagi ini deh gitu. tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Enggak sebenernya? Emang iya? Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa. Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya bener-bener. Gacor.
1: Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
0: notes. Iya. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita
2: dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu

0: Mau banget sih.
1: Mau banget.
0: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
0: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama abang. Oh.
2: Mau dong abang Yong?
0: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
2: Tau. Coba iseng ya kan?
0: Mau lah. Iseng
1: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
0: Enggak kok guys.
1: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
0: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
2: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
0: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya.
2: Cepet.
0: Ya? Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
0: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
0: asik
1: deh.
0: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya gak ada namanya. Apa?
0: Thank you Kak.
2: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
0: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
0: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
0: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
0: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Bener. Harus dipakai
1: nice.
2: Dong.
1: Nice,
2: harus
1: nice, dipakai. Nice.
2: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi
0: akan
2: atau?
0: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
0: Semoga aja ya, Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
0: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
2: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
0: Yang pastinya ke Farel.
1: Farel
0: Hilal. Semoga jadi beneran ya, Kak. Karena aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
2: Oh, iya.
0: Jadi semoga aja next season.
2: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
0: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
0: Enggak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Enggak bisa di pressure. Enggak bisa di pressure sama sekali.
2: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
0: Ya amin.
2: Kak apa Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuters.
2: Cangcuters mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
0: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Kapten Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
0: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
0: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Menurut aku pink.
2: Pink. Kenapa tuh?
0: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow, oke.
0: Okay. Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar.
0: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
2: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
0: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Enggak, karena dibilang gitu.
0: Iya, bener kok guys.
2: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu.
0: Oke, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Kenapa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
0: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya. Serius.
0: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Amin. Ditungguin tuh.
0: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya banyak ya.
0: Iya betul.
1: Doyan.
0: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
0: Dia omongin makanan lagi.
2: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
2: Bener. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
2: Lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu.

0: nggak apa-apa dong. Ya
1: bisa, boleh, boleh.
0: Outfit check.
2: Oh iya benar. Ada tradisionalnya.
1: Iya benar, benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
0: Gitu. Pakai suntiang gitu kan. Bagus tuh. Dicoba, dicoba.
1: Boleh. Yeah.
0: Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dut nih. Tertarik ya untuk bikin?
2: Kalau gitu. Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
0: itu
2: gas.
0: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
1: Terlalu random.
2: Siapa tahu gitu dong. Kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
0: Iya, yeah.
1: Seru.
0: Lagi
1: seru.
0: Sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu
0: dong, Mas. Dangdut kali ya, gue bikin dangdut ah gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
0: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayak enak nih diginiin nih. Kayak enak nih diginiin. Sulingnya bagus sih kayak.
1: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah atau
2: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
2: Dengan kecentilannya.
0: Makeup cantil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
0: Cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Halo.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya. Special nih guys.
0: Asik.

0: Asik. Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya.
2: Lu kecengkok gitu jatuhnya.
3: Cengkoknya itu.
2: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
2: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
3: Thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
3: Semua DSP. Dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke, bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
2: Kapten Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa. Bener, dong
0: gak apa-apa. Boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa.
3: Amin, amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
2: Kenapa,
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Lu kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
2: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
2: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu, coba dicari sekarang tuh. Bener.
3: Langsung ada guys.
2: Cari, langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Nah kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
2: Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau langsung. Di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
3: Santai aja.
0: Boleh dong.
3: Thank you
2: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Amin.
0: Bener. Terus kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
2: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
3: Oh.
2: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
3: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
0: Amin.
2: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu
2: iya.
0: Ya
2: kayak kengeran gitu.
3: Oh nanti kakak-kakak yang suka ini kenapa?
2: Oh iya
0: kan? Sorry.
3: Tadi ya dong
0: iya.
2: Teriak yang kenceng ya. Teriak yang kenceng ya.
0: Alright, terima kasih
2: Romaria.
3: Thank you so much.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit dan juga
3: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Aini, kamu liburan kemarin kemana saja?
1: Oh, aku kemarin ke Bali sama keluargaku. Kalau kamu liburan kemana, Novi?
0: Aku ke Ende, Aini.
1: Memangnya ada wisata apa di sana?
0: Ada banyak wisata sih di sana. Seperti wisata Danau Kelimutu, ada air terjun. Tapi yang terpenting kata ayah adalah kita bisa belajar sejarah lahirnya Pancasila. Karena di sana dulunya menjadi tempat presiden pertama kita Soekarno diasingkan. Di sana ia memikirkan gagasan tentang dasar Pancasila, termasuk nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.
1: Oh, gitu. Makanya Ende itu disebut kota Pancasila ya?
0: Iya, betul Aini.

0: Inggit, untuk sementara kita tinggal di sini dulu sampai nanti kita mendapatkan rumah yang layak.
1: Saya masih bingung, kenapa kita dikirim ke pulau ini? Kenapa di sini?
0: Jadi dulu itu Belanda berpikir membuang orang keluar Pulau Jawa, tapi di luar, dimanapun kita diasingkan, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua.
1: Iya, saya mengerti. Tapi kenapa harus di sini, di Pulau Flores?

0: Jadi, Soekarno diasingkan ke ND bersama istrinya yang bernama Inggit Garnasih dan anak angkatnya bernama Ratna Juami. Juga bersama ibu mertuanya.
1: Oh, begitu ya ceritanya. Terus-terus, gimana kelanjutannya?
0: Iya, di sana Soekarno membentuk kelompok pengajian, juga bersahabat dengan tokoh agama lain. Ia memberdayakan masyarakat setempat dari berbagai latar belakang. Mereka berlatih drama atau tonil dan ditampilkan di depan umum, termasuk di hadapan pihak Belanda.

0: Papi, kapan kita pulang ke Bandung?
1: Cuami, kita belum tahu. Tapi pasti, kita pasti akan kembali.
2: Omi, Papi, ayo sini sarapannya sudah siap. Kita sarapan dulu.
1: Tuh, Mamimu manggil.
0: Iya, Mami.

0: Bagaimana, Pi? Tonilnya sudah diberi nama?
1: Belum dapat ide, Inggit.
0: Nah, bagaimana kalau diberi nama Rahasia Kelimutu?
1: Rahasia Kelimutu. Wah, ini ide yang sangat bagus. Inggit, luar biasa. Maaf, Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada yang tahu makna dari sandiwara tersebut? Jadi ini, itu adalah sebuah sandiwara perlambangan perjuangan. Sesuatu yang mati itu akan sangat bisa hidup kembali. Semangat yang mati itu bisa hidup kembali dengan adanya kerja keras dan keinginan yang besar. Jadi, jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah untuk mempunyai kekuatan, untuk tidak tergantung dengan bangsa lain. Menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat Indonesia yang cerdas.
2: Tidak. Kami tidak akan memberikan izin untuk pertunjukan ini. Pertunjukan ini berbahaya karena bisa menghasut masyarakat Ende.
1: Tapi ini kan hanya pertunjukan drama. Tunjukkan bagian mana yang menghasut masyarakat Ende.
2: Tidak. Kalian dapat berlatih di rumah, tapi mementaskannya itu melanggar peraturan.
1: Kalau begitu, tangkap saya. Tangkap saya! Penjarakan saya! Asal drama ini akan tetap dipentaskan.
2: Kamu melawan saya, tangkap dia!
3: Kami dari misi memberikan otoritas untuk mementaskan drama ini. Pertunjukan harus tetap berjalan. Ini tanggung jawab kami.
4: Jadi saat itu pertunjukan drama Soekarno tetap berjalan, Aini. Dan semua masyarakat serta penjajah Belanda merasa terhibur.
5: Wah, seru ya.
4: Tapi tak lama kemudian, Soekarno mengalami kesedihan yang mendalam.
6: Emak tidak apa-apa. Kamu harus istirahat. Tidak boleh sakit ya.
1: Emak, kan emak yang sakit. Ini sudah berhari-hari, emak.
6: Teruskan perjuangannya. Jangan menyerah. Emak akan sangat senang sekali jika kamu berhasil memperbaiki nasib bangsa ini.
1: Aku janji, emak. Emak, aku janji, emak.

0: Soekarno banyak merenung selama di NDA ini. Duduk di bawah pohon sukun, Soekarno merenungkan dan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
1: Oh iya, saya tahu tempat itu yang dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno kan?
2: Hai anak-anak, kalian tidak bermain dengan teman-teman yang lain?
1: Tidak Pak Guru, kami sedang bercerita tentang kisah pengasingan Bung Karno di ND.
2: Oh ya? Wah, seru nih.
0: Iya Pak Guru, jadi setelah sekitar 4 tahun Soekarno diasingkan di ND, akhirnya beliau dipindahkan ke Bengkulu karena sakit.
3: Sangat mengharukan, Soekarno.
4: Eh, Pak Raharja, bagaimana bisa ini? Bukannya Pak Raharja sudah ditangkap?
3: Pejuang selalu punya akal dan tidak akan pernah kalah dari kolonial. Boleh saya bertanya, Bung?
4: Silakan, Pak Raharja.
3: Apa kesan Bung selama di ini?
4: Saya menemukan falsafah fundamental yang penting untuk Indonesia.
3: Wah, hebat sekali.
2: Wah, hebat sekali ya Novi. Kamu bisa tahu jejak Bung Karno selama di ND. Sekarang Bapak mau tanya, apa bunyi sila ketiga Pancasila?
1: Saya tahu Pak Guru, sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia.
2: Nah betul, tepat sekali.
5: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya.
6: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Yah, malah kabur! Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih. Jaga malam, jangan.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
1: Jaga malam, jangan

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini, Miss.

0: kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Masih dari Graha Syarel dari 99,8 Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat malam aja sekali lagi. Teman Prodo, buat kamu yang masih terjaga malam ini, entah karena kerja, belajar, perjalanan, atau memang belum ngantuk-ngantuk juga, tenang, kamu gak sendirian. Kita bareng ya, belum ngantuk. Jadi satu jam ke depan dia bakal nemenin kamu dengan musik, cerita ringan, dan tentunya informasi yang bikin ya malam kamu tuh tetap berisi. Jadi jangan kemana-mana gitu ya, karena malam ini kita bakal jaga malam bareng teman Prodo. Siapkan posisi paling nyaman, kecilkan sedikit volume dunia luar, dan besarkan volume Prodo. Lagunya enak banget, Bad Angel. Itu ada Lisa ya, Lisa lagi, gak pakai Z ya, Lisa dari Blackpink ya, salah satu member. Teman Prodo, kalau malam begini biasanya ada dua tipe manusia, yang udah siap tidur dan bilang satu lagi deh episodenya, tahu-tahu ayam sudah berkokok. Tapi apapun aktivitas kamu malam ini, jangan lupa kasih tubuh waktu untuk beristirahat. Kalau besok masih punya aktivitas, jangan sampai waktu tidur dikorbankan terus menerus gitu ya teman Prodo. Dan buat kamu yang masih scroll HP di tempat tidur, cobalah ya kasih jeda sebentar. Tapi bukan berarti HP-nya harus dibuang jauh-jauh, tapi beri kesempatan mata dan pikiran untuk mulai santai sebelum tidur. Ya caranya ya dengerin Prodo dulu, jangan main HP melulu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga
1: malam, jangan galau malam-malam.

Oke, NONA ya dari Nuna menemani malam kita Hong ya setelah Rollerblade. Tebang Pro 2 lagunya itu emang sangat enak ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Semua terpaku melihatku seperti gitu ya liriknya. Tapi kali ini kayak enak banget kayak telolet-telolet gitu ya. Oke. Udah lewat teman berdua jadi malam ini kita enggak cuma nemenin ya kita lagi. Saya enggak cuma nemenin kamu supaya enggak merasa sendirian tapi juga kasih sedikit pengingat kecil yang mudah dilakukan karena hal-hal sederhana kalau dilakukan rutin bisa punya manfaat besar. Oke, kita udah dengerin lagunya Nuna. Kali ini kita dengerin lagunya siapa lagi teman Pro 2. Jangan pernah bosan-bosan dengerin Pro 2 di Jaga Malam. Kamu mau adat apa? Mau adat Minang atau adat yang mana? Adat Jawa?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Jaga malam, jangan

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: aku.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Oke, dari Vanessa Z menjauh ya, tepatnya bulan Juli 2026 ya. Bulan lalu teman pro 2 ya. Enggak terasa banget kita udah di akhir lagi. Awal Agustus buat kamu yang belum ngantuk masih dengerin pro 2 yang pastinya masih aku temenin, kita lanjut lagi ya lagu-lagu enak dan juga tadi juga ada informasi yang ringan-ringan aja buat kamu di malam hari ini ya. Dan satu lagi, jangan lupa minum air putih secukupnya. Kadang kita terlalu fokus dengan aktivitas sampai lupa tubuh juga butuh asupan cairan. Bukan butuh lagu-lagu yang enak, tapi cairan juga teman pro 2 ya. Di malam hari ini ingat harus minum air putih.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: Jaga malam! Jangan galau malam-malam!

0: bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus, diagnosanya apa bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat bro.
1: Ya ampun bro, makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat. Jaga malam, jangan

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu.
3: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini. Atau sama kerabat kerja yang bertugas, Heranti Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

0: 4 Agustus 2026 dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara,
1: tetap di udara, merdeka!

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Saya Maria Bertanelu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda dengan membawakan renungan yang berjudul Menjaga Hati dan Kata. Dasar biblisnya diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Marilah kita awali permenungan kita melalui tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu adalah terang yang menuntun langkah hidup kami. Ya Allah, melalui Injil hari ini, Engkau mengajarkan kami agar tidak hanya berpegang pada aturan lahiriah, tetapi memiliki hati yang sungguh bersih dan taat kepada kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi setiap pendengar renungan hari ini, agar sabda yang kami dengarkan berakar dalam hati, mengubah cara pikir, berkata, dan bertindak, sehingga hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bunda Maria, Bunda Gereja, dampingilah kami agar setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini berjudul Menjaga Hati dan Kata. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat mendasar dalam hidup beriman, yaitu hati. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mempersoalkan kebiasaan para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka lebih sibuk memperhatikan aturan lahiriah daripada makna terdalam dari hidup yang berkenan kepada Allah. Yesus kemudian berkata kepada orang banyak, "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Perkataan Yesus ini mengingatkan kita bahwa sumber segala perkataan dan tindakan adalah hati. Hati yang dipenuhi kasih akan menghasilkan kata-kata yang menghibur. Hati yang dipenuhi pengampunan akan melahirkan damai. Sebaliknya, hati yang dipenuhi iri hati, kebencian, dan kesombongan akan mudah mengeluarkan kata-kata yang melukai, menghakimi, memfitnah, bahkan memecah belah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang, menjaga kata menjadi semakin penting. Dalam percakapan sehari-hari,
di media sosial, di lingkungan keluarga, atau di tempat kerja, kita sering tergoda untuk berbicara tanpa berpikir. Satu kalimat yang diucapkan dalam kemarahan dapat meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Sebaliknya, satu kalimat yang penuh kasih dapat menguatkan seseorang yang sedang hampir menyerah. Karena itu, Yesus tidak hanya mengajak kita menjaga apa yang tampak dari luar, tetapi terlebih dahulu membersihkan hati. Bila hati dekat dengan Tuhan, lidah pun akan lebih berhati-hati. Bila hati dipenuhi kasih Kristus, perkataan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari membawa harapan atau justru menyakitkan? Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari kesempurnaan lahiriah semata. Tuhan menghendaki hati yang tulus, rendah hati, dan mau terus dibentuk oleh kasih-Nya. Dari hati yang demikian akan lahir perkataan yang sempurna, yang membangun, tindakan yang membawa damai, dan kesaksian hidup yang memuliakan Allah. Semoga pada hari ini kita semakin bijaksana menjaga hati, karena dari hatilah mengalir seluruh kehidupan. Dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi siapapun yang kita jumpai. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui putramu Tuhan Yesus Kristus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa yang paling berharga di hadapanmu bukanlah penampilan lahiriah semata, melainkan hati yang tulus dan bersih. Curahkanlah Roh Kudusmu agar kami mampu menjaga hati, karena dari hatilah mengalir setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semoga setiap kata yang keluar dari mulut kami menjadi sumber penghiburan dan pengharapan dan kasih bagi keluarga, sahabat, serta semua orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, keluarga kami, gereja, bangsa, dan negara kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Jagalah kami dalam damai-Mu dan tuntunlah kami agar tetap berjalan di jalan yang benar menuju keselamatan. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

Kamu lagi dengerin Just Music.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan 2 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Hal ini menjadi kesimpulan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK setelah melakukan asesmen rutin setiap 3 bulan sekali. KSSK menilai kondisi triwulan 2 2026 mengalami banyak tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik. Harga energi naik, pasar keuangan global rentan, nilai tukar mata uang tertekan, dan modal asing keluar. Namun, perekonomian domestik mampu bertahan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, ketahanan sektor keuangan di dalam negeri juga terjaga. Kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi ini membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Ini disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA Negeri 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Drian Tama Sucipto dan Pande Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Keberhasilan ini tidak terlepas dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video ini memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa konten ini tidaklah benar. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Jadi, bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi, hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Sekian info Pro 2.

102 FM Atambua, teman terbaik.

0: merupakan cuaca hari ini cerah, berkisar antara
1: 20. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: aset milik pemerintah serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
1: Spara! Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Leon pagi ini ya. Setiap hari kita selalu bersama. Kita akan selalu ada di pagi hari dan di siang hari. Hanya beberapa hari untuk awal bulan ini udah hari yang keempat. Sebentar lagi kita akan melewati pekan yang pertama atau minggu pertama. Cepat banget ya hidup ini rasanya. Nah, jadi teman Pro2, selamat datang kembali di ruang dengar kamu di Pro2 FM. Tentunya kamu bisa akses melalui FM 99,80 MHz atau kamu juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi download aplikasinya di Android atau handphone apapun handphone kamu ya, di melalui App Store atau Play Store. RRI Digital, di situ kamu bisa mengakses semua fitur yang ada, bisa ada fitur obrolan atau dialog, ada podcast, ada siaran dari RRI di seluruh Indonesia, Pro 1, Pro 2 sampai semua program yang ada di Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Perbatasan Pro 2 Atambua ya. Nah, semoga langkah kamu selalu terasa ringan hari ini. Kira-kira pernah tidak ya kamu merasa kalau hari kamu itu luar biasa berat sekali, tapi pas pulang ke rumah atau cuma chatan sebentar sama keluarga, beban itu langsung kayak ketiup angin gitu, langsung hilang. Atau sebaliknya, rumah yang kurang hangat justru bikin energi kamu juga habis duluan sebelum kamu tempur di tempat kerja kamu. Jadi kayak pagi-pagi tuh berasa udah ketemu beban berat banget di dalam rumah tangga gitu ya. Yup, sebenarnya dukungan keluarga itu ibarat bensin ya. Keluarga ini punya peran penting terhadap motivasi diri kita, mood, semangat kerja dan kreativitas kita. Makanya dukungan keluarga itu ibarat kayak bensin invisible gitu ya, yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Hari ini kita bakal kupas tuntas deh gimana support system paling dekat ini bisa mengubah mood, meledakkan kreativitas, kemudian ngebakar motivasi mulai dari isi rumah kita sampai di tempat kerja kita. Ini biasanya pengaruhnya besar sekali nih, punya dampak yang luar biasa untuk yang sekecil, untuk kita yang dewasa sampai yang lansia gitu. Makanya tetap stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Dan kita bakal kasih musik yang paling asik buat menghibur dan juga menyemangati kamu pagi ini di Pro2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Weh, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Nah, kita punya kiat lagi buat kamu pagi ini biar seperti tadi, bahwa kita butuh support system ya. Support system yang paling dekat dengan kita untuk mengubah mood, meledakkan kreativitas, juga membakar motivasi. Ini tidak pandang bulu nih, dari anak-anak sampai orang tua ya. Jadi anak-anak dan remaja, fondasi rasa aman dan imajinasi sangat dibutuhkan. Kita dari fase yang paling butuh validasi nih, anak-anak dan remaja ya, teman Pro 2. Tahu tidak kalau anak-anak itu bakat dasarnya memang penuh imajinasi, tapi kreativitas mereka itu cuma bisa tumbuh kalau mereka itu merasa aman. Ketika keluarga memberikan ruang yang aman buat salah, tidak gampang menghakimi, dan selalu apresiasi usaha kecil dari mereka, mood anak-anak itu akan jauh lebih stabil. Buat para remaja juga sama. Pujian yang simpel dari orang tua, kayak "ah, keren banget gambar kamu" misalkan, atau sekedar didengarkan ceritanya pas lagi capek sekolah gitu. Nah, ini bisa jadi dorongan motivasi nih yang luar biasa buat mereka. Anak yang didukung keluarganya cenderung itu lebih berani, berani mencoba hal-hal baru, tidak takut gagal. Jadi yuk mulai apresiasi hal-hal kecil di rumah ya, jangan biarkan anak sampai moodnya jelek atau merasa tertekan saat hendak menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar misalkan, sebagai siswa di sekolah. Jadi penting kali perasaan dihargai, memberikan makna hidup bagi mereka. Oke. Nah, masih mau tahu lagi yang lebih positif? Jangan kemana-mana, dengarkan terus RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

itu awal mula saya bisa menyadarkan, oh ternyata selain kita buat konten dengan bisa melalui media, menjadi seorang content creator juga bisa menghasilkan cuan. Awal mula saya mendapatkan cuan itu Desember 2025, Kak. Puji Tuhannya sampai saat ini saya, meskipun nominalnya tidak sangat tergantung format, Kak. Seperti yang kita bawa sebagai seorang anak muda, tentunya kita butuh cuan untuk beli skincare, beli pulsa data lah, dan sebagainya. Dan salah satu jalan menurut saya untuk bisa memperoleh itu ya dengan menjadi seorang konten kreator, Kak. Saya jadikan konten sebagai hobi, Kak, untuk saat ini. Pesan saya untuk teman-teman semua, kalau bisa tetap percaya diri, jangan patah semangat, jangan gengsi, dan selalu semangat. Itu awal mula saya bisa

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Sepada dan tentunya masih dengan saya Ari. Nah, pagi ini saya masih punya beberapa kiat lagi buat kamu. Sekarang kita masuk ke fase kita-kita nih ya, usia dewasa. Kalau tadi buat adik-adik kita remaja, anak-anak ya. Nah, fase dimana kerjaan, tagihan, ekspektasi itu lagi numpuk-numpuknya. Di usia produktif, burnout ya. Burnout itu kayak musuh bebuyutan loh. Kebanyakan dari kita sering kehilangan motivasi dan kreativitas karena apa? Kepikiran, tekanan hidup. Nah, di sini peran keluarga juga jadi krusial nih. Tidak apa namanya perlu bantuan yang muluk-muluk ya. Kita butuh dukungan keluarga untuk orang dewasa itu hadir dalam bentuk yang sederhana aja. Pasangan yang siap dengerin keluh kesah tanpa menjudge gitu, judgment gitu, atau sekadar ucapan semangat ya, kamu pasti bisa, dari orang tua misalkan begitu. Dukungan ini sebenarnya sederhana, simpel, tapi sangat membantu menurunkan tingkat stres. Saat otak kita tenang, mood membaik, dan boom gitu ya, boom ide-ide kreatif yang tadinya mempet pas kerja atau mengerjakan proyek tertentu bisa ngalir lagi, lancar jaya gitu. Dan tentunya kelompok yang seringkali terlupakan juga, yaitu mereka yang sebenarnya justru sangat butuh pelukan hangat kita. Mereka adalah para lansia. Jadi masuk usia lanjut, rutinitas atau rutinitas harian sering juga berubah, ya kan, drastis. Dari yang tadinya sibuk, sekarang malah lebih lengang gitu loh. Kondisi ini rentan bikin mood juga menurun, merasa sepi, kesepian, tidak punya teman cerita misalkan. Tapi tahu tidak bahwa keterlibatan dan perhatian kecil dari keluarga kita sebagai keluarga, anak-anak misalkan, itu obat yang paling ampuh buat mereka. Jadi waktu kita mengajak misalkan kakek, nenek, atau orang tua kita lah yang sudah sepuh buat ngobrol misalkan, duduk bareng ngobrol, cerita, minta pendapat mereka, atau sekadar mengajak mereka melakukan sesuatu bareng-bareng, atau pas mereka lagi di

pun kita juga pas free lagi punya, lagi tidak punya kesibukan, mungkin kita bisa bantu ngebun bareng gitu ya. Itu membuat motivasi hidup mereka itu menyala lagi. Kreativitas mereka di masa tua kayak merawat tanaman, memasak, menceritakan dongeng, tumbuh dari rasa kalau diri mereka itu masih dibutuhkan dan disayangi oleh kita. Jadi teman pro 2 mungkin dari sisi anak-anak dewasa sampai lansia ini ternyata benang merahnya sama ya. Keluarga adalah rumah bagi emosi mereka. Apapun posisi kamu hari ini, sebagai anak, sebagai orang tua, kakak atau adik, ingatlah kalau satu kalimat penyemangat atau motivasi dari kamu itu bisa bikin hari seseorang berubah total. Mari kita buat rumah kita jadi tempat paling nyaman untuk pulang, untuk bertumbuh dan berkarya. Sebelum kita akan beralih ke sesi selanjutnya, nanti di jam 7 akan ada info-info terupdate teraktual pagi ini. Kamu juga bisa mengirim pesan atau chat ya, untuk mungkin menyampaikan informasi atau mungkin mau kasih apa ya, motivasi, pelukan buat anggota keluarganya kamu, bilang terima kasih mungkin. Dan tetap semangat jalani hari kamu. Kita dengarkan lagi sedikit lagu untuk membangkitkan semangat dalam menjalani rutinitas apapun itu. Selamat menikmati.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Ayah, ayah.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa kembali lagi masih di Spada, dan pagi ini saya bakal mengajak kamu untuk mengupdate info atau kabar baru ya pagi ini dari atau dalam negeri aja ya, dari tanah air. Nah, karena kita tentu untuk mengulas kabar dari luar masih belum ya. Sekarang kita punya banyak isu-isu nih, ada bencana alam, ada olahraga atau hiburan, bahkan juga ada isu nasional dan pemerintah. Oke, kita mulai dengan penguatan bantuan sosial nih. Jadi Kementerian Dalam Negeri juga lagi memperkuat atau fokus ke integrasi data gitu ya. Dari Dukcapil untuk memastikan bansos dan program prioritas pemerintah bisa tersalurkan dengan benar. Nah, teman Produa, integrasi data ini menjadi kunci utama supaya penyaluran bantuan sosial atau bansos bisa tepat sasaran, juga meminimalisir data pendobelan atau ganda. Jadi ada beberapa poin penting kaitannya dengan langkah Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan data ini. Jadi dilakukan sinkronisasi NIK dan Dukcapil ya. Kemendagri memaksimalkan pemanfaatan nomor induk kependudukan terintegrasi untuk memvalidasi identitas penerima manfaat secara real time. Dan ada pembersihan data terpadu DTKS atau P3KE, menghapus data penduduk yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili misalkan tanpa laporan, atau mengalami peningkatan status ekonomi supaya kuota bantuan bisa dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Karena ini kan buat orang-orang yang benar-benar kurang mampu ya, dan dibutuhkan kolaborasi antar lembaga. Jadi ada akses yang dibuka untuk memverifikasi data buat bagi Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah daerah sendiri, supaya mempercepat penyaluran program prioritas nasional ini. Dan diharapkan ada transparansi dari Pemda, di mana Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah sampai di tingkat desa atau kelurahan itu aktif memperbarui data kemiskinan secara berkala di tingkat akar rumput. Nah, ini informasi yang pertama yang jadi kabar paling hangat pagi ini, dan masih ada beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Oke, teman Pro 2 masih lagi di info pagi ini. Jadi ada kabar ya dari beberapa media yang memberitakan kaitannya dengan penurunan harga BBM non subsidi mulai awal Agustus. PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan dan mereduksi harga bahan bakar non subsidi jadi Pertamax series. Kebijakan ini menarik perhatian luas masyarakat yang rutin memantau harga BBM harian. Namun untuk verifikasi atau kebenaran tentang informasi ini ya perlu dicari tahu lagi, karena berbagai media sedang mengangkat isu ini. Dan kita beralih ke informasi kaitannya dengan ajang otomotif terbesar di tahun 2026. Ini juga jadi kabar yang paling banyak dicari atau diburu oleh warganet di berbagai media, baik di media elektronik maupun media digital. Gakindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2026 yang tengah berlangsung di ICE BSD City Tangerang ya, sejak tanggal 30 Juli dan berakhir nanti pada 9 Agustus 2026 mendatang. Ini juga jadi sorotan utama industri otomotif tanah air. Pameran tahun ini hadir lebih megah di atas lahan seluas 125.000 meter persegi, melibatkan lebih dari 65 merek otomotif global. Dan ada beberapa ringkasan menarik yang sedang tren di GIIAS 2026. Salah satunya adalah peluncuran mobil baru atau mobil listrik EV. Jadi GIIAS 2026 juga dibanjiri oleh deretan mobil baru, khususnya lini electric vehicle atau EV, hybrid ya, dan SUV. Honda Super One, mobil listrik kompak yang dijuluki Brio listrik, menjadi sorotan utama karena ditujukan bagi konsumen perkotaan di kelas entry level. Sementara dari Toyota, memboyong Land Cruiser 300 Hybrid serta SUV listrik bertema petualang ya, BZ4X atau 4x touring. Kemudian dari Hyundai, Hyundai juga hadir agresif dengan membawa 4 model baru sekaligus, termasuk Ioniq 3 dan MPV listrik 7 untuk penumpang itu. Kemudian ada merek baru dan rilis harga. Merek-merek baru asal Asia dan Eropa seperti Chang'an, Chang'an Nevo Q05, iCar V27 RF, kemudian Zeekr, ada Geely Coolray, bahkan pengumuman harga resmi lini anyar dari Wuling, BAIC, dan juga Leapmotor. Keren banget nih. Jadi tahun ini memang tren otomotif yang lagi dominan di GIIAS 2026 ibaratnya kayak perang mobil listrik murah gitu ya. Dengan fitur canggihnya, pabrikan Tiongkok dan Korea juga menekan harga EV di bawah 300 hingga 400 jutaan rupiah, tapi tetap membekali kendaraan dengan teknologi ADAS dan baterai jarak jauh. Kendaraan Niaga dan karoseri hijau. Jadi merek kendaraan komersil seperti Hino, Fuso, dan Farizon juga unjuk gigi meluncurkan bus atau van bertenaga ramah lingkungan, juga aman untuk moda transportasi umum nasional. Jadi buat kamu yang mau melihat kendaraan terbaru, canggih, dan bervariasi, kamu bisa kunjungi dengan membeli tiket terlebih dahulu ke pameran ini. Jadi pameran GIIAS The Series 2026 setelah penyelenggaraan pameran utama di BSD berakhir nanti di tanggal 9 Agustus 2026, ada rangkaian GIIAS yang dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya. Kenapa ya nggak sampai di Kupang ya? Oke, teman Pro 2, kamu bisa cari lebih tahu untuk informasi yang lebih spesifik di mungkin salah satu mobil baru yang ada di GIIAS 2026. Silakan di browsing ya.
kita bakal hadirkan lagi nih info-info menarik lainnya buat kamu pagi ini yang lagi heboh dan banyak diupdate warganet. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup yang banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
1: FOMO,
0: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingin tahuannya,
1: penasarannya itu
0: sangat tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba ini responden yang ketika ditanya
2: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 하는 그룹은 오빠. 오빠 그룹은 오빠.
1: 그찔라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Gaslighting, salah satu istilah keren yang sering digunakan anak zaman sekarang. Apa sih kira-kira gaslighting itu? Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang dibuat oleh seseorang agar korban meragukan dan menyalahkan dirinya sendiri. Perilaku gaslighting perlu dilawan karena bisa berdampak serius pada kondisi kesehatan fisik dan mental korbannya. Gaslighting bisa menjadi tanda hubungan toksik yang seringkali terjadi pada sepasang kekasih. Dan meski begitu, gaslighting juga bisa terjadi pada lingkaran pertemanan bahkan keluarga. Contoh gaslighting dalam

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Gimana? Masih semangat buat dengerin info atau kabar-kabar hangat pagi ini di Pro 2 hari? Oke, tenang aja. Saya punya banyak info pagi ini yang bakal saya hadirkan untuk menemani kamu yang lagi mungkin siap-siap OTW ke tempat kerja atau ke sekolah, ya kan. Nah, kita juga ada kabar tentang media teknologi, di mana ramai juga

perbincangan hangat di media teknologi, sains, dan pop kultur internasional. Peristiwa yang dijuluki sebagai salah satu gerhana paling spektakuler di KD ini karena lintasan totalitasnya melewati kawasan wisata populer Eropa. Jalur totalitas utama hanya ada 5 wilayah negara yang beruntung dilewati kegelapan total atau bulan menutupi 100% piringan matahari, yaitu Greenland, Islandia, Spanyol, sebagian kecil Portugal, dan Rusia Utara. Sorotan utama di Spanyol dan Islandia ini adalah gerhana matahari total pertama yang terlihat dari daratan Spanyol sejak tahun 1905. Spanyol diperkirakan bakal dibanjiri jutaan wisatawan antariksa. Dan gerhana sebagian, ada sebagian besar Eropa seperti Afrika Barat Daya, Amerika Utara bagian utara hanya akan menyaksikan gerhana matahari tapi cuma sebagiannya. Dan kalau dari Indonesia, ada yang bertanya apakah bisa dilihat juga dari Indonesia? Tidak bisa dilihat langsung. Karena Indonesia kemarin sudah ya, kita sudah melihat langsung bagaimana terjadi gerhana yang tepat sekali saat itu cuaca lagi cerah ya. Indonesia berada di luar jalur bayangan bulan atau penumbra maupun umbra, sehingga tidak bisa menyaksikan gerhana ini baik secara total ataupun cuma sebagian. Jadi cara untuk memantau masyarakat Indonesia bisa menyaksikan lewat siaran langsung, live streaming mungkin resmi dari lembaga antariksa dunia seperti NASA dan ESA atau European Space Agency secara daring. Fenomena langka ini kenapa jadi ramai? Karena ini menjadi gerhana matahari total pertama yang melintasi benua Eropa ya dalam lebih dari 2 dekade, dan ada lonjakan astroturism juga. Penerbangan, hotel, tur khusus pengamatan bintang di Islandia dan Spanyol untuk tanggal 12 Agustus 2026 sudah melonjak drastis sejak awal tahun mendapat kabar ini. Jadi momen untuk mengamati gerhana matahari, para ilmuwan juga memanfaatkan fenomena ini untuk meneliti lapisan luar atmosfer matahari atau korona yang biasanya tertutup oleh pijar cahaya matahari yang sangat terang. Jadi mau tahu jadwal gerhana berikutnya yang diprediksi bisa terlihat dari wilayah Indonesia? Silakan di browsing sendiri, dan sekarang sudah mudah bisa diakses di berbagai media digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.